0: menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026. Saya Rudy Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi.
2: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
2: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat. obat ya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Igi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Igi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
3: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
0: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Seragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Seragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Seragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gustus School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Seragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
6: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Seragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Seragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Sayang kita saat ini karena nyuwun sewu kami Pobdes kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
7: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Seragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Seragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Seragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wapu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
8: Kalau dikatakan Seragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Seragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
7: Bapak Suroto menekankan bahwa meski Seragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Seragen. Selain sektor pertanian, Seragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta, Meletisan, melaporkan.
0: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
10: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
9: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
11: Walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
9: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marije Swebu.
12: Saya merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
9: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan official.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya. Seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya, dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo. Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Korupsi adalah
1: mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar untuk edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda pagi hari ini di program Halo Bima. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti beberapa program acara pagi hari ini. Di Lintas Bima Pagi kami hadirkan untuk program Halo Bima hingga pukul 9 pendengar. Dan di pagi hari ini juga kami akan update informasi cuaca di ruang dengar Anda. Satu lagu pop Bima dengan judul lagu Latih Masa sudah menemani aktivitas pagi Anda, dan tetap bersama kami pendengar untuk mendengarkan informasi terupdate dan terkini tentunya yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara, beringat di mana pun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda pagi hari ini bersama saya Sukmi, menemani aktivitas Anda di program Halo Bima. Kami hadirkan untuk informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Sumbawa. Kita hadirkan untuk informasi pagi hari ini pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Informasi mengenai Polres Bima Kota dan Pemkot Gotong Royong membersihkan area gedung baru RSUD. Pendengar, Polres Bima Kota bersama pemerintah Kota Bima dan sejumlah unsur terkait melaksanakan kegiatan gotong royong di area gedung baru RSUD Kota Bima pada Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan gotong royong di area gedung baru RSUD Kota Bima sebagai bentuk kepedulian, kebersamaan dalam menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kerapian lingkungan rumah sakit yang akan segera digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Bima Haji Arrahman Haji Abidin SE, didampingi Wakil Wali Kota Bima Ferry Sofian SH, turut hadir Kasdim 1608 Bima Mayor Infantri Asep Okinawa yang mewakili Dandim 1608 Bima, serta Kapolsek Kresana E Timur Ibtu Kunto Tomik Prakoso SH yang mewakili Kapolres Bima Kota. Wali Kota menegaskan bahwa partisipasi aktif dari semua pihak sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang optimal. Demikian pendengar, demikian untuk informasi wilayah Kota Bima, dan kita akan beralih ke informasi wilayah Kabupaten Bima di ruang dengar Anda.
1: Pro 1.

0: 101.
1: Berikutnya dimanapun Anda berada, kita beralih ke Kabupaten Bima terkait Polres Bima bongkar jaringan narkoba lintas kabupaten. Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota Polda NTB kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Tim Opsional Satres Narkoba berhasil meringkus seorang terduga pengedar narkoba jaringan lintas kabupaten di wilayah Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Terduga pelaku berinisial SA, warga desa Muer, Kecamatan Pelampang, Kabupaten Sumbawa. Penangkapan dilakukan di jalan lintas Sumbawa Bima, tepatnya di depan salah satu bengkel yang berada di Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga merupakan narkotika jenis sabu. Barang bukti tersebut terdiri atas 34 klip dengan berat bruto 78,56 gram. Serta satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih yang diduga digunakan dalam aktivitas tersebut. Kasandar Narkoba Polres Bima Kota AKP Dedian Syah menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan adanya transaksi narkoba di wilayah Desa Sondosia. Berikut demikian untuk informasinya, dan kita akan beralih ke informasi dari Kabupaten Dompu. Ya, dari Kabupaten Dompu kami hadirkan informasinya mengenai Dompu dapat tambahan 500 bedah rumah reguler kedua. Pemerintah Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat menyiapkan program bedah rumah bagi masyarakat rentan yang masih menempati rumah tidak layak huni. Program tersebut dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap reguler pertama terdapat 226 rumah yang

yang menjadi sasaran, sedangkan tahap reguler kedua mencapai 500 rumah. Dengan demikian total sasaran program mencapai 726 rumah. PLT Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Dompu, Rahmat Hidayat, mengatakan kuota tetap reguler kedua telah dibagi ke masing-masing desa dengan rata-rata 13 rumah. Menurutnya, program yang sebelumnya dikenal sebagai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS kini menggunakan nomenklatur program bedah rumah. Perubahan tersebut juga diikuti dengan perubahan sistem pendataan dan pengusulan penerima bantuan melalui aplikasi. Proses pendataan calon penerima bantuan kini harus dilakukan secara lebih detail. Data yang diminta meliputi nama, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, serta dokumentasi kondisi rumah. Foto rumah harus diambil dari berbagai sisi, mulai dari bagian kiri, kanan, depan, belakang, hingga bagian dalam rumah. Setiap dokumentasi juga harus dilengkapi titik koordinat lokasi. Menurut Rahmat, ketentuan tersebut membuat petugas di lapangan harus bekerja lebih ekstra untuk memastikan data yang disampaikan benar-benar sesuai kondisi masyarakat. Persoalan pemutakhiran data menjadi salah satu tantangan dalam menentukan masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan. Sebagian warga yang sebelumnya masuk dalam data penerima bantuan kini telah mengalami peningkatan ekonomi. Sebaliknya, muncul keluarga baru yang kondisinya membutuhkan bantuan namun belum masuk dalam database. Kondisi tersebut membuat tim verifikasi harus lebih teliti ketika menemukan nama calon penerima yang sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Perubahan nama penerima juga tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena harus mengikuti prosedur dan dilaporkan melalui sistem yang telah ditetapkan. Menyoroti juga pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah desa dan kelurahan dengan dinas sosial, khususnya terkait data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Setiap nama yang diusulkan pemerintah desa dan kelurahan sebagai penerima bantuan semestinya dilaporkan kepada dinas sosial agar dapat masuk dalam database kesejahteraan sosial. Hal tersebut dinilai penting karena data kemiskinan ekstrim maupun data penerima berbagai program bantuan masuk yang masih ditemukan menggunakan data lama. Demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Kita beralih ke informasi lain, pendengar, terkait terlibat tawuran, sejumlah pelajar diamankan polisi. Dan informasi ini datang dari Kabupaten Sumbawa. Unit patroli Satuan Samapta Kepolisian Resort Polres Sumbawa bergerak cepat menindaklanjuti laporan warga terkait aksi tawuran antar pelajar di wilayah Kelurahan Lempeh, Kabupaten Sumbawa pada Kamis 27 Agustus 2026 sore. Dalam hal ini sejumlah pelajar masih diamankan. Maksud kami, dalam hal ini sejumlah pelajar berhasil diamankan. Petugas menggelar patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan setelah menerima informasi mengenai sekelompok pelajar terlibat aksi tawuran. Jadi patroli tersebut dimulai sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah dan menyasar lokasi yang dilaporkan menjadi tempat terjadinya aksi. AKBP, maksud kami, Kapolres Sumbawa AKBP Marieta Dwi Andrini SH SIK melalui Kasat Samapta AKP Awaludin SAP MM Inov mengerahkan personil unit patroli Samapta untuk merespon laporan tersebut. Patroli dipimpin Brigadir Rahmat Sadri bersama Brigadir Ilham Jauhari, Bribda Odi Prayoga, Bribda Ikadek Arinova, dan Bribda Gibran Nursilape. Setibanya di kelurahan Lempeh, petugas langsung mendatangi lokasi yang dilaporkan warga. Jadi personil kemudian membubarkan aksi dan mengamankan sejumlah pelajar yang diduga terlibat dalam tawuran. Petugas mengambil langkah tersebut untuk mencegah bentrokan kembali terjadi. Jadi polisi juga mengantisipasi kemungkinan aksi berkembang menjadi kekerasan yang dapat menimbulkan korban maupun mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.
Demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.

0: Satu.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Mana-mana aktivitas Anda pagi hari ini di Lintas Bima Pagi, kami hadirkan untuk update informasi cuaca. Kita sudah terhubung dengan forecaster on Dati Bima, ada rekan Laksita di sana. Kita langsung saja sapa pendengar. Halo, selamat pagi rekan Laksita.
2: Oh, selamat pagi.
1: Oke, baik. Rekan Laksita, gimana kabarnya weekend ini, rekan Laksita?
2: Baik.
1: Alhamdulillah. Baik, rekan Laksita, silakan untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Silakan selengkapnya.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku untuk 30 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan adalah cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada siang hari juga diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Malam dan dini hari umumnya cuaca diperkirakan adalah cerah hingga cerah berawan. Angin permukaan akan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 25 km per jam dan untuk kecepatan angin dapat mencapai maksimum 30 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 92%. Pada sore hari nanti matahari akan terbenam pada pukul 18:04 dan untuk esok harinya matahari akan terbit pada pukul 6:08. Informasi selanjutnya adalah perakiraan tinggi gelombang laut untuk wilayah perairan utara Bima dan pelabuhan Bima berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di pelabuhan Sape berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Di perairan selatan Bima berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Sedangkan di perairan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Jadi kami menghimbau kepada para nelayan dan pengguna transportasi laut untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di wilayah Pelabuhan Sape, perairan Selatan Bima, dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Karena sudah dalam puncak musim kemarau, maka diharapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan dan umumnya yang terjadi di periode musim kemarau. Masyarakat juga kami himbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam musim kemarau, masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal dan dampak bencana yang mungkin ditimbulkan. Masyarakat juga dihimbau untuk selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim, agar selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat. Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu dengan cara mengetik bit.ly/BMKG Bima dan lupa untuk mengikuti BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @BMKG Bima serta juga mengunduh aplikasi info BMKG. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio dari Bima. Terima kasih.
1: Terima kasih rekan Laksita untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk update informasi cuaca menemani aktivitas Anda di weekend ini. Dan semoga update informasinya meningkatkan kewaspadaan dan tentunya juga Anda bisa terus mengingatkan untuk menunjang aktivitas harian Anda. Dan tentunya gelombang tinggi masih sekitar 2,5 hingga 4 meter untuk wilayah perairan selatan dan perairan Nusa Tenggara Barat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada di informasi BMKG juga diingatkan karena kita sudah di puncak musim musim kemarau untuk terus meningkatkan kewaspadaan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dengan kondisi yang sudah mulai kering kerontak yang bisa dilihat oleh kasat mata. Sedikit aja percikan api juga dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, berikan dimanapun Anda berada di pagi hari ini, untuk update informasinya Anda dapat mengunjungi informasi melalui laman info BMKG dan laman berjuta informasi kami rri.co.id.

0: 101.1. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan untuk program Halo Pipa di ruang dengar Anda dengan menghadirkan informasi-informasi terkini dan terupdate, dan tentunya update informasi cuaca juga sudah kami hadirkan untuk Anda. Waktu sudah menunjukkan pukul 9, selanjutnya Sukmi akan hadirkan untuk program selanjutnya bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk kita mendengarkan siaran gereja untuk edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Selamat mendengarkan.
1: Ini Minggu 30 Agustus 2026, Pro 1 RRI Mataram akan menyiarkan siaran langsung ibadah Minggu untuk saudara kita umat Kristiani. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini tidak bisa langsung beribadah di gereja, bisa mengikuti siaran langsung dari Pro 1 RRI Mataram, di mana ibadah Minggu ini kami siarkan dari gereja GPIB Immanuel Bung Karno Mataram. Selamat mengikuti.

0: Jemaat kekasih Kristus, mari kita memulai ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 107 ayat 1. Kita akan membaca secara silih berganti. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
1: Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia.
0: Jemaat Tuhan, terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita.
1: Dan melimpah atasmu juga.

0: jemaat dipersilakan duduk kembali.
1: Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita secara responsoria. Ya Allah Bapa, Engkau mengumpulkan kami menjadi satu keluarga di dalam kasih-Mu.
2: Jika kami lebih mengutamakan diri sendiri daripada membangun persekutuan dengan sesama.
1: Ya Yesus Kristus, Engkau telah memberikan tubuh dan darah-Mu sebagai tanda kasih dan pengorbanan bagi dunia.
2: Kasih-Mu tanpa menghadirkan kasih bagi sesama.
1: Ya Roh Kudus, Engkau mempersatukan kami menjadi satu tubuh di dalam Kristus.
2: Inilah kami ketika kami masih memelihara perpecahan, prasangka dan sikap yang melukai persaudaraan.
1: Ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus, perbaharuilah hati kami.
2: Ajarlah kami hidup dalam syukur, saling berbagi, saling menerima, dan menjadi pembawa damai bagi semua.
1: Demikianlah pengakuan kami, dengarkanlah ya Tuhan.

0: kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Maka disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat Efesus pasal pertama ayat 7 hingga 8 yang menyatakan, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
1: Syukur kepada Tuhan. Amin.

Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam surat Galatia pasalnya yang kelima ayat 13 sampai 14 yang menyatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Kolintang Sola Gracia dengan judul lagu Engkaulah Perlindunganku. Dipersilakan.

Terima kasih puji-pujiannya, Tuhan Yesus memberkati Kolintang Sola Gracia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, Sang sumber anugerah dan berkat kami. Kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada saat ini kami semua boleh dihimpunkan oleh Tuhan dalam persekutuan ibadah minggu yang kami laksanakan pada saat ini. Dan saat ini juga Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun kami sadar, ketika kami mengandalkan diri kami, kami tidak akan mampu mengerti, memahami, bahkan mampu melakukannya. Tetapi kami percaya, oleh karena kuat kuasa Roh Kudus-Mu itulah kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan terlebih kami mau melakukannya sebagai wujud syukur kami kepada Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya.

0: Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-26 yang menyatakan, dalam petunjuk-petunjuk berikut ini aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada pihak yang berbeda-beda, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau apakah kamu hendak menghina jemaat Allah dan mempermalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku, lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa baik, sukacita. Ya, kita bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Sebelum saya memulai khotbah, mari Bapak Ibu kita bagikan sukacita kita kepada saudara kita yang ada di kanan, kiri, muka belakang. Katakan Tuhan mengasihimu. Berikan senyum yang terbaik Bapak Ibu. Karena saya lihat dari sini semuanya tegang semua. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tema kita secara sinodal pada ibadah minggu saat ini diberikan tema makan bersama sebagai tanda syukur. Makan bersama sebagai tanda syukur. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang makan bersama adalah sesuatu yang sederhana dan sangat dekat dalam kehidupan kita setiap hari. Baik itu di dalam keluarga, di dalam rumah kita, bahkan bersama dengan saudara kita, kerabat kita, bahkan di tengah-tengah gereja, persekutuan, dan berbagai kegiatan lainnya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahkan kalau kita lihat lebih luas lagi, bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan atau kebiasaan yang berbeda-beda dalam memaknai kebersamaan makan bersama. Seperti yang saya catat, yang pertama, saudara-saudara kita di Bali, yang namanya tradisi megibung. Ya, dalam tradisi ini bagaimana warga duduk melingkar dalam 6-8 orang menikmati nasi lauk pauk bersama beralaskan daun pisang tanpa memandang status sosial. Lalu kemudian yang kedua, saudara-saudara kita di Minahasa, tradisi Mapalus. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, tradisi Mapalus adalah sistem gotong royong dan kerjasama tradisional khas dari Minahasa, didasarkan pada asas kekeluargaan, tolong menolong, dan hubungan timbal balik dan secara sukarela. Kemudian saudara-saudara kita di Ambon, makan patita. Tradisi makan bersama dalam masyarakat Ambon dan Maluku, yaitu kegiatan makan besar yang dilakukan di meja panjang yang melibatkan seluruh warga. Kemudian ada juga dari Bangka Belitung, Bedulang, kemudian Jawa Barat. Nah, pertanyaan saya, kalau kita di Mataram ini, adakah Bapak Ibu tradisi makan bersama? Ya? Oh, begibung, ya. Begibung. Hampir mirip sama Bali ya, Bapak Ibu ya. Begibung. Tradisi begibung yaitu masyarakat suku Sasak, Mataram, Lombok, di dalamnya 4-6 orang Bapak Ibu ya, duduk bersama menikmati makanan bersama-sama dalam satu wadah besar. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, berdasarkan beberapa suku dan mungkin kebanyakan suku yang ada di Indonesia, kita melihat bagaimana ketika menikmati makan bersama sebagai kekeluargaan adalah hal yang dijunjung tinggi. Bahkan kita bisa melihat bagaimana satu dengan yang lain memikirkan keberadaan sesama kita, tidak memikirkan siapa kamu, tidak memikirkan bagaimana kamu, dari mana asalmu, dan apapun itu. Dan kita bisa melihat tradisi ini menjunjung tinggi kesetaraan, sama ya, sehingga mereka makan bersama menikmati berkat yang telah disediakan. Nah, jemaat Tuhan, hal itulah yang dirindukan, yang didambakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada saat itu. Rasul Paulus menginginkan agar mereka menghargai, agar mereka melihat ya, bahwa perjamuan kudus itu tidak diajak
atau dilihat sebagai ajang pamer, ajang kesombongan, ajang melihat status sosial dan lain sebagainya. Tetapi Paulus mau agar perjamuan kudus Tuhan itu menjadikan Tuhan Yesus sebagai role modelnya. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, namun sayangnya kalau kita baca dalam pembacaan kita, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi dambaan dari Rasul Paulus itu tidak dapat dijalankan dengan penuh kasih oleh jemaat di Korintus. Bahkan kalau kita lihat di ayat 17 dikatakan, dalam petunjuk-petunjuk berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Jadi ketika kita melihat autokritik dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dia katakan di ayat 17, pertemuanmu itu tidak berguna, pertemuanmu itu tidak mendatangkan kebaikan tetapi justru membuat merusak, membuat keburukan, menjatuhkan dan menghancurkan persekutuan. Ini adalah autokritik dari Rasul Paulus ketika melihat perjamuan makan bagi jemaat di Korintus pada saat itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, dilanjutkan di ayat 18-22, ini alasan yang sangat fundamental yang dilakukan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Mereka terpecah-pecah menjadi empat kelompok dengan kualitas hidup yang selalu merasa benar, selalu merasa baik, selalu merasa paling tahu, paling hebat dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu di ayat 18-22, mereka memperlakukan perjamuan kudus itu dengan tidak terhormat. Sikap inilah yang dinilai salah dan keliru oleh Rasul Paulus. Mereka seperti orang yang rakus. Ya, mereka seperti makan, seperti orang yang tidak pernah makan dan minum, hingga mereka sampai minum mabuk. Hal ini dipandang oleh Rasul Paulus sebagai hal yang memalukan sebagai orang percaya. Sikap yang ditunjukkan dalam pembacaan kita, khususnya 18-22, seperti mengejek atau menghina Allah, dan tidak memiliki rasa berbagi, tidak memiliki rasa solidaritas, empati, peduli akan sesama yang hidup dalam kekurangan. Sehingga apa yang terjadi, mereka hidup hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka terjadi ketimpangan sosial yang sangat-sangat terlihat, marginalisasi dan salah sikap dalam menjalankan perjamuan kudus Tuhan. Jamuan makan, jamuan kasih itu seharusnya ada dalam kebersamaan, seharusnya adalah ada dalam sikap berbagi, saling menghargai satu dengan yang lain, tetapi justru berubah menjadi ajang pamer, menjadi ajang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ada yang berlebihan, ada juga yang lapar, tidak dapat makan, bahkan sampai minum mabuk. Nah, jemaat Tuhan, saya mau mengajak kita khususnya ketika kita membaca di ayat 22. Ya, itu teguran keras dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau apakah kamu hendak menghina jemaat Allah, mempermalukan orang-orang yang tidak punya apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Nah, jemaat Tuhan, kalau kita cermati Bapak Ibu, ketika kita melihat surat-surat dari Rasul Paulus, baik itu kepada jemaat Korintus, baik itu kepada jemaat Efesus dan lain sebagainya, kalau kita cermati, di awal dikatakan, aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat kamu. Ya, kita bisa melihat bagaimana ketika Paulus menulis suratnya kepada jemaat-jemaat Tuhan itu, dia awali dengan aku bersyukur, aku bersuka cita dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini berbeda Bapak Ibu. Rasul Paulus dengan tegas, dengan lugas mengatakan, aku tidak memuji kamu. Ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana kedekatan emosional

untuk ya meluruskan apa yang seharusnya. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 22 benar-benar sangat-sangat melekit kalau bahasa sekarang itu ya. Sakitnya tuh di sini. Apakah kamu tidak punya rumah sendiri untuk makan dan minum? Sampai-sampai dalam perjamuan makan bersama pun kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Nah, ini menjadi otokritik juga kita Bapak Ibu ketika kita ada dalam saat ini ya, dalam perkembangan modern saat ini. Di ayat 22 ini menjadi autokritik, menjadi introspeksi bagi kita semua termasuk saya. Apakah ketika kita makan bersama kita hanya memikirkan diri kita sendiri untuk kenyang, oh untuk saya sudah kenyang dan lainnya tidak mendapatkan apa-apa? Kemudian Bapak Ibu kita lihat di ayat 23 sampai 26. Di ayat 23 sampai 26, Paulus mengarahkan jemaat untuk kembali kepada tradisi yang diterimanya mengenai perjamuan kudus Tuhan. Roti melambangkan tubuh Tuhan Yesus, dan cawan melambangkan darah Tuhan Yesus. Dan setiap kali kita makan dan minum roti dan anggur itu, bukan hanya sekedar formalitas, bukan sekedar kalender gerejawi, bukan hanya sekedar ritual yang kita jalani. Tetapi dalam ayat ini Paulus ingin mengatakan kepada jemaat di Korintus, bagaimana kamu memberitakan kematian Kristus, menantikan kedatangannya, itu diartikan sebagai bagaimana ketika kita menerima roti dan anggur itu kita hidup baru dan menjadi saksi bagi banyak orang. Jadi bukan hanya kita menerima makan dan minum, tetapi bagaimana kita juga diajarkan oleh Tuhan melalui perjamuan kudus itu untuk menjadi manusia baru, yang artinya ketika kita menjalani kehidupan ini kita dibaharui menjadi manusia yang baru, manusia yang penuh dengan Roh Kudus dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, roti dan anggur dalam perjamuan kudus bukan simbol kosong, tetapi roti dan anggur itu adalah tanda persekutuan hidup dengan Kristus. Perjamuan kudus yang kita nikmati adalah proklamasi iman bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Meja Tuhan adalah tempat kesetaraan. Meja perjamuan kudus tidak ada kursi VIP, VIP dan sebagainya. Semua sama di hadapan salib. Nah, jemaat Tuhan, perjamuan kudus juga diperlukan untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam memenuhi undangan Allah. Maka Bapak Ibu, kalau kita mau perjamuan kudus, biasanya 2 minggu atau 1 minggu sebelum perjamuan kudus sudah diwartakan, sehingga kita sebagai umat Tuhan, sebagai warga sini jemaat, dapat mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam memasuki perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, roti dan cawan mengingatkan kita akan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Inilah pusat dari makan bersama sebagai tanda syukur. Kita tidak hanya mengingat tentang Kristus yang mati, tetapi kita juga dipanggil untuk menghidupi kasih yang sama. Kristus telah memberikan nyawa dan dirinya bagi kita semua, dan karena itu pun kita dipanggil untuk memberikan kasih yang sama kepada sesama. Tidak tepat jika kita mengingat pengorbanan Tuhan, tetapi kita tidak mau berbagi dengan sesama. Tidak tepat jika kita mengingat akan kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, tetapi kita tidak mau mengampuni dan mengasihi sesama. Jadi perjamuan kudus yang dilakukan, perjamuan kudus yang diingatkan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita, adalah sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan bagaimana dalam perjamuan kudus itu kita berbagi, saling menghargai, saling menerima satu dengan yang lain. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat ketika masuk dalam meja salib ya, dan ketika roti dan anggur dibagikan, itu menandakan bahwa kita ini sama di hadapan Tuhan. Laki-laki, perempuan, siapapun kita, tidak ada menunjukkan bahwa kita wow, kita rendah, tidak. Tapi justru meja salib itu menandakan kita ini sama-sama lemah di hadapan Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, maka melalui perenungan firman Tuhan pada ibadah saat ini, apa yang dapat kita bawa pulang dalam kehidupan kita? Yang pertama, Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berkenalan dengan

orang teolog dan pendidik Asia Kristen di Asia, yaitu Hope Anton. Ya, Hope Anton ini adalah teolog dan pendidik Kristen yang mengembangkan gagasan dalam ilmu pendidikan Kristiani. Nah, bagi dia, meja makan itu bukan hanya sekedar kita menikmati makan dan minum. Ya, bukan hanya sekedar itu, Bapak Ibu. Tetapi di meja makan, makan bersama itu merupakan ruang kehidupan semua orang. Semua diterima sebagai bagian persekutuan. Semua orang dapat berbagi cerita dan pengalaman. Semua orang dapat mendengarkan tanpa menghakimi. Semua orang dapat menghargai setiap perbedaan. Semua orang dapat mengalami rekonsiliasi dan membangun kehidupan yang damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di sekeliling meja, idealnya itu tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi dominasi atau diskriminasi. Tetapi ketika makan bersama itu memperlihatkan bagaimana semua orang itu sama di hadapan Tuhan, bagaimana sesama manusia itu membutuhkan peranan, membutuhkan makanan, penerimaan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan Anton ini sangat relevan dengan kita, Bapak Ibu. Di meja perjamuan, di meja makan itu, bagaimana kita semua itu mengalami penerimaan. Di dalam meja perjamuan, meja makan itu, kita mengalami kesetaraan. Ya, sekalipun di luar sana kita punya status sosial atau kedudukan yang tinggi, tapi ketika kita makan bersama, masuk dalam perjamuan kudus, itu menandakan bahwa kita ini sama dan setara di hadapan Tuhan. Kemudian dalam meja makan atau makan bersama juga ada percakapan, ada diskusi, yang tentunya diskusi itu melahirkan sesuatu yang positif, sesuatu yang membangun bagi kehidupan kita. Kemudian dalam meja makan atau makan bersama juga ada rekonsiliasi. Mungkin ada perbedaan pendapat, ada terluka hatinya, tetapi dalam makan bersama itu terjadi rekonsiliasi. Kemudian dalam makan bersama juga, Bapak Ibu, terjadi pembelajaran hidup. Iman diwariskan melalui cerita hidup, keteladanan dan kebersamaan. Kemudian di dalam meja tersebut juga ada pengutusan. Setelah menerima makan dan kasih, setiap orang dipanggil untuk membagikan kehidupan kepada sesama yang membutuhkan. Nah, jemaat Tuhan, kalau kita lihat teori ini sangat luar biasa. Ya, idealnya seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita lihat fakta yang kita jalani saat ini, biasanya tidak seperti itu. Lalu bagaimana fakta yang kita jalani, Bapak Ibu, di era modern saat ini? Makan bersama, perjamuan dan sebagainya itu memiliki pergeseran makna yang sangat luar biasa. Ketika kita ada dalam makan bersama, perjamuan bersama, seringkali fakta yang terjadi adalah kita mementingkan diri kita sendiri. Mohon maaf saya harus katakan, tradisi bungkus-membungkus itu tidak salah. Yang keliru adalah ketika sebelum dilakukan makan bersama, ada oknum-oknum yang sudah bungkus duluan. Nah, itu terjadi, Bapak Ibu, ketika saya pelayanan. Ya, tapi bukan di Mataram ya, bukan. Ketika saya pelayanan, saya mendengarkan informasi bahwa ada 1-2 orang, ya, ibu-ibu, ya, dia sudah bungkus, Pak. Wah, saya kaget. Masa? Padahal belum makan, Bapak Ibu. Belum makan, masih ibadah, masih dan sebagainya. Wah. Jadi kita lihat bagaimana makan bersama, perjamuan bersama itu ternyata di era sekarang ini terjadi pergeseran makna yang luar biasa. Kalau seandainya memang sudah semua makan, kemudian ada lebih, ya kalau membungkus silakan. Tapi jangan sampai proses itu, budaya itu kita lakukan sebelum waktunya. Sebelum orang menikmati jamuan kasih yang sudah disiapkan, mungkin orang-orang atau keluarga sudah mempersiapkannya, lauk A, lauk B dan sebagainya. Tapi ada oknum-oknum, saya katakan oknum, Bapak Ibu, oknum yang dia ingin mementingkan, ingin mengenyangkan dirinya sendiri tanpa memikirkan keberadaan orang lain. Itu terjadi, Bapak Ibu. Dan saya harapkan tidak ada di Mataram, tidak ada. Tapi itu terjadi di luar sana. Yang seharusnya kita happy, yang seharusnya kita ada dalam kebersamaan, tetapi justru
dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian fakta yang terjadi dalam makan bersama adalah sibuk dengan urusan masing-masing. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat di keluarga kita masing-masing. Ayah, ibu, anak, opa, oma. Kadang-kadang kita makan bersama, apa yang dilakukan? HP. Ya, bapaknya main HP, ibunya main HP, anaknya main HP, main-main. Tidak ada lagi saling menerima, saling menghargai. Itu fakta yang terjadi. Bahkan kalau kita lihat di era-era sekarang ini memang terjadi. Kita sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan pekerjaan kita. Padahal kita lagi makan bersama, lagi ada dalam kebersamaan. Kemudian fakta yang selanjutnya Bapak Ibu, ya, adalah bagaimana dalam pertemuan atau meja makan itu, ya, seringkali kita membicarakan orang, melakukan pertemuan, membicarakan orang, menjatuhkan orang, membicarakan kelemahan orang. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kita mengatur strategi yang jahat untuk sesama kita. Wah, itu sangat jahat Bapak Ibu. Dan itu kadang-kadang terjadi dalam meja makan, dalam makan bersama. Jadi kalau kita lihat dan kita hubungkan dengan teori yang tadi yang disampaikan oleh Anton itu, kadang-kadang sangat-sangat terbalik. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semua, kita kembali lagi kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan Rasul Paulus dalam bacaan kita, bahwa dalam meja makan, makan bersama, marilah kita saling menghargai, marilah kita saling menerima satu dengan yang lain, marilah kita melihat bahwa makan bersama adalah suatu kesempatan kita untuk berbagi, untuk kita saling curhat, kita saling menguatkan, membangun satu dengan yang lain, sehingga dalam kehidupan kita, kita benar-benar memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hal yang kedua dalam bacaan kita, kita belajar dari Rasul Paulus bagaimana Rasul Paulus mendambakan adanya kesatuan dan persatuan di tengah-tengah jemaat Korintus. Lalu bagaimana dengan kita di jemaat kita di GPIB Immanuel Bung Karno? Sudahkah kita merasakan kesatuan dan persatuan di tengah-tengah jemaat kita? Sudahkah kita merasakan kesatuan persatuan di tengah-tengah keluarga kita? Hal ini menjadi pertanyaan reflektif bagi kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan individualisme, egoisme, dan lain sebagainya, tapi kita diajarkan, kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan untuk menjaga kesatuan dan persatuan di dalam tubuh Kristus. Bahkan kalau kita lihat lebih luas, sebagai warga negara Indonesia yang beberapa hari lalu kita merayakan kemerdekaan. Bapak Ibu yang saya mau katakan, jangan sampai kita melihat perbedaan itu sesuatu yang mengancam kehidupan kita. Bukan. Tetapi perbedaan yang Tuhan berikan bagi kita dilakukan agar manusia itu saling menjaga kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Makanya kita lihat kan, dalam keluarga lah, gak usah di jauh-jauh, di tengah-tengah keluarga, ayah, ibu, anak, ayah maunya A, ibu maunya B, anak-anak maunya C, D, dan sebagainya. Itu perbedaan. Tapi bagaimana dalam perbedaan itu kita lihat, ya, kita lakukan dengan penuh kasih dan kita cari jalan keluar. Itulah perbedaan. Maka yang Paulus mau katakan, tetaplah jaga persatuan dan kesatuan sebagai tubuh Kristus. Ya, gunakanlah karunia, talenta yang Tuhan berikan itu untuk membangun tubuh Kristus. Ada yang bisa main musik, ada yang bisa dan lain sebagainya. Ada yang diberikan Tuhan sebagai dokter, ada yang sebagai apa, lakukanlah itu untuk membangun tubuh Kristus. Apa yang kita miliki, apa yang Tuhan percayakan bagi kita, lakukanlah itu sebagai persembahan yang hidup dan menjadi wujud kesatuan dan persatuan di tengah-tengah tubuh Kristus. Hal yang ketiga, kita belajar bagaimana makan bersama menjadikan gaya hidup, ya, menjadikan syukur sebagai gaya hidup. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa Tuhan memberikan berkat bagi setiap kita. Amin. Betul ya, Tuhan membagikan setiap berkat bagi kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu kita teruskan kepada orang lain yang membutuhkan? Ya. Paulus mau mengajak kita untuk bagaimana kita kembali lagi kepada keteladanan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus ada bagi mereka yang dikucilkan,
Tuhan Yesus ada bagi mereka yang miskin, mereka yang terlantar, mereka yang buta, mereka yang sebagainya. Tuhan ada bagi mereka. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakan berkat atau menyalurkan berkat Tuhan itu kepada mereka yang membutuhkan? Saya yakin di tengah-tengah kehidupan kita pasti ada saudara-saudara kita yang membutuhkan, ya, uluran tangan mereka yang terpinggirkan, ya, mereka yang susah. Sedangkan mungkin kita hidup dalam berkelebihan, berkecukupan. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk membantu mereka? Atau justru kita masih menggunakan berkat Tuhan hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk keluarga kita, tanpa kita peduli terhadap mereka? Firman Tuhan ini sangat-sangat tegas, tetapi bukan menakut-nakuti kita, tetapi untuk membuat kita semakin peka akan apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, pulang dari ibadah ini, mari kita semua, termasuk saya, ya, kita mensyukuri akan berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Ya, pulang dari ini, mari kita semua masuk dalam perjamuan kudus, meja makan, dengan melihat bahwa ada saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan kita, uluran tangan kita. Maka ketika kita masuk dalam meja makan, makan bersama, perjamuan kudus, apapun itu, saya mau katakan, jadilah berkat bagi mereka. Di ayat 22, Bapak Ibu, di akhir khotbah saya katakan, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Sekali lagi saya katakan, ini pertanyaan yang menusuk ke dalam. Masih banyak saudara-saudara kita yang susah. Masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Maka sebagai orang percaya, kita semua diingatkan untuk jadilah berkat bagi mereka. Jangan hanya memikirkan diri saya sendiri. Jangan hanya memikirkan kelompok saya, keluarga saya saja. Tapi juga memikirkan mereka yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Selamat memasuki minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh.

0: Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan pada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan oleh turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit kembali, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan tanggung jawab untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya kami naikkan kepada-Mu Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga memberikan waktu dan kesempatan bagi kami semua untuk ada dalam persekutuan jemaat Tuhan dalam ibadah minggu pada saat ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah menyapa kami, mengingatkan kami, bahkan menegur kehidupan kami. Kami belajar Tuhan bagaimana memaknai makan bersama dalam perjamuan kudus dan bersama dengan keluarga kerabat. Kami diajar bahwa makan bersama ada penerimaan. Kami belajar bahwa makan bersama ada kesetaraan. Kami belajar bahwa makan bersama ada percakapan, rekonsiliasi, pembelajaran, dan pengutusan. Mampukan kami Tuhan untuk menghargai, untuk melihat makan bersama adalah waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami membangun kembali tubuh Kristus, membangun kembali keluarga kami, sehingga tidak ada sekat-sekat atau batas-batas yang kami lakukan di tengah-tengah makan bersama atau perjamuan, tetapi yang kami lakukan adalah adanya kesetaraan, persatuan, solidaritas, menghidupi kasih dan kepedulian terhadap sesama. Kami juga diajak dan diajar oleh firman Tuhan untuk tetap menjaga dan memelihara kesatuan dan persatuan sebagai keluarga dan tubuh Kristus. Ampuni kami Tuhan jikalau di hari-hari yang lalu kami masih melihat adanya perbedaan yang mengancam kehidupan kami, bahkan bangsa negara kami. Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kami, memberikan cakrawala pemikiran yang baru bagi kami, bahwa perbedaan yang indah dibentuk, dilakukan oleh Tuhan agar kita sebagai manusia dapat saling menjaga kehidupan di dunia ini. Tuhan, kami juga diajar bagaimana menjadikan rasa syukur sebagai gaya hidup ketika Tuhan memberikan kami berkat.
1: Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian ibadah minggu hari ini langsung dari Gereja GPIB Immanuel Bung Karno Mataram. Dan kita kembali menuju studio Persatu RRI Mataram untuk kembali merangkai NTB Siang dan saya Putri Mentari.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengajak Pramuka menjadi pelopor swasembada pangan melalui aksi nyata di masyarakat. Pramuka didorong terlibat dalam pertanian, pemanfaatan lahan, pangan lokal, hingga edukasi gizi untuk mendukung Indonesia Emas 2025.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, Lintas Informasi barusan menjadi penutup tugas saya hari ini. Dan selanjutnya akan ada rekan saya, Sari Wisudawati, yang menemani Anda merangkai NTB siang sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

informasi dan inspirasi. Satu.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan siaran gereja untuk edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Setelah kami masih temani Anda di Lintas Bima Pagi dengan menghadirkan program selanjutnya untuk informasi dan musik di ruang dengar Anda hingga pukul 11 siang. Tetap bersama kami berikan Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Beberapa lagu sudah kita dengarkan, di antaranya ada dari Ceylon 7 dengan judul lagu Pejantan Tangguh, dari Seventeen dengan judul lagu Kawan. Dan selamat pagi jelang siang untuk Anda semuanya, selamat berweekend dimanapun Anda berada, yang sudah dengan tumpukan pekerjaannya di rumah, di tempat kerja, atau yang liburnya jam segini sudah rebahan dulu sambil ngemil kesukaannya, atau yang kayaknya sibuk belum berakhir. Semangat terus untuk Anda. Sukmi temani dengan informasi pagi hari ini untuk menemani aktivitas Anda. Baik, kita hadirkan informasi mengenai ada 5 cara untuk menghadapi masalah saat pikiran terasa penuh. Informasi ini kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Jadi pendengar, ketika pekerjaan, urusan pribadi dan berbagai persoalan datang bersamaan, jadi semuanya bisa terasa begitu berat hingga sulit menentukan harus mulai dari mana. Jadi kondisi tersebut sering membuat pikiran penuh dan justru membuat masalah terasa semakin rumit. Padahal menghadapi persoalan satu persatu dapat membantu mengurangi beban dan membuat pikiran

peralatan yang rapi atau terstruktur, cukup keluarkan semua hal yang sedang memenuhi pikiran. Jadi tidak perlu langsung mencari solusi, jadi tuangkan saja semuanya ya ke dalam catatan agar Anda bisa melihat masalah dengan lebih jelas. Ketika sudah tertulis, Anda mungkin lebih mudah memahami apa sebenarnya yang sedang membuat Anda terasa terbebani. Selain itu, Pergar, Anda bisa mulai membedakan mana yang memang perlu segera ditangani dan mana yang masih bisa menunggu. Jadi pilih satu hal yang untuk dikerjakan terlebih dahulu, lalu lanjutkan ke hal berikutnya secara bertahap. Dengan begitu, Anda tidak harus menghadapi semua masalah sekaligus. Oke, gimana? Masuk? Oke. Yang kedua, yaitu pisahkan masalah berdasarkan prioritas. Pendengar, tidak semua masalah membutuhkan perhatian dan waktu yang sama. Jadi tidak semuanya membutuhkan perhatian dalam waktu yang sama. Jadi ketika beberapa hal muncul sekaligus, coba tentukan mana yang punya batas waktu paling dekat atau dampak paling besar jika dibiarkan. Jadi cara ini membantu Anda mengetahui hal mana yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu. Jadi simpan masalah yang tidak terlalu mendesak untuk dikerjakan setelahnya. Anda bisa mencatatnya agar tidak perlu terus mengingat semua yang ada di kepala Anda. Jadi setelah masalahnya yang lebih penting selesai ditangani, Anda bisa kembali melihat daftar tersebut. Ya, jadi dengan menentukan urutan, Anda tidak perlu memikirkan semua secara bersamaan. Jadi pikiran jadi punya arah yang lebih jelas dan Anda bisa menggunakan waktu serta energi untuk menghadapi masalah satu persatu. Yang ketiga, yaitu pecah masalah menjadi langkah kecil. Jadi masalah besar bisa teratasi atau bisa terasa lebih berat ketika Anda memikirkan hasil akhirnya. Jadi semakin banyak orang yang dipikirkan sekaligus ya, jadi semakin sulit juga menentukan dari mana harus mulai. Karena itu coba ubah masalah tersebut menjadi beberapa bagian yang lebih sederhana. Jadi cari satu tindakan kecil yang bisa dilakukan untuk menyelesaikannya. Misalnya, kalau ada permasalahan yang tertunda, Anda bisa mulai dengan membuka dokumen dan membuat daftar bagian yang perlu dikerjakan. Selain itu, Pergar, pilih salah satu bagian yang paling mudah atau paling mendesak untuk menyelesaikan terlebih dahulu. Jadi satu langkah kecil bisa membantu Anda bergerak tanpa harus langsung menyelesaikan semuanya. Jadi ketika satu bagian sudah selesai, Anda bisa menentukan langkah berikutnya dan berdasarkan kondisi yang ada juga ya. Jadi cara ini masalah yang awalnya terasa besar bisa perlahan menjadi lebih mudah untuk ditangani. Lanjut ke tips yang keempat dan kelima. Oke, tapi tahan dulu, kita ke lagu dulu pendengar. Kita punya koleksi lagu pop Indonesia berikutnya. Ada dari miliknya Tip X, katanya tanda-tanda patah hati.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Ya baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih di informasi dan musik, kami hadirkan untuk ada 5 cara untuk menghadapi masalah saat pikiran terasa penuh. Yang pertama tadi yaitu tulis semua yang sedang dipikirkan. Yang kedua, pisahkan masalah berdasarkan prioritas. Yang ketiga, yaitu pecahkan masalah menjadi langkah kecil. Yang keempat, yaitu fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Jadi ada masalah yang memang berada di luar kendali ya. Jadi terlalu lama memikirkan sesuatu hal yang tidak bisa diubah bisa membuat energi semakin terkuras dan perhatian sulit teralih ke hal lain. Jadi Anda tidak harus terus mencari cara untuk mengendalikan semua atau sesuatu yang memang berada di luar kemampuan kita. Jadi coba alihkan perhatian pada yang masih bisa atau perlu Anda lakukan saat ini. Misal, kalau sedang menghadapi situasi yang belum memiliki kepastian, fokus pada informasi yang bisa Anda cari atau langkah yang bisa Anda siapkan sambil menunggu. Terus yang kelima yaitu beri jeda sebelum mencari solusi. Jadi saat pikiran terlalu penuh, memaksakan diri untuk mencari jawaban perlu membuat semuanya terasa semakin rumit. Jadi ambil waktu untuk makan, mandi, berjalan sebentar atau melakukan aktivitas yang membuat Anda lebih tenang. Jadi setelah pikiran terasa lebih jernih, jadi bisa kembali lihat masalah yang sedang dihadapi. Jadi pendengar, terkadang jeda singkat bisa membantu membuat pilihan yang sebelumnya sulit ditemukan. Masalah yang datang bersamaan memang bisa membuat Anda terasa kewalahan. Anda tidak harus ya menyelesaikan semuanya dalam satu waktu. Jadi cukup mulai dengan menuliskan apa yang dihadapi, menentukan prioritas, lalu mengambil satu langkah kecil. Kalau ada hal yang terlalu berat untuk ditangani sendiri, Anda juga bisa meminta bantuan dari orang yang dipercaya. Tidak semua masalah harus selesai hari ini. Yang penting Anda tahu apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Baik, bergerak tuntas sudah kebersamaan Sukwi menemani aktivitas Anda di informasi dan musik menemani Anda di edisi weekend 30 Agustus 2026. Dan Sukwi akan kembali hadir di ruang dengar Anda nantinya di program selanjutnya pukul 11 siang. Dengan kami hadirkan program Kedihati di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu.
2: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI Bima, Radio Publik Milik

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Trunekasa dimanapun warakaita. Di Aina Enaknya hari Minggu Daita dengan sama Wali Rawang-Rawang Bojo di program Kadihi Ade Terencainare Rawang Bojo dua buah rawang orang ringan sama main Natal dari la alon la bola hasim iya lah nane beli loi pala beli ini sebenarnya harga na 5,000 pa amai azik rawa ama kedua kain tilwa kumaru sebal ay more iya lah ufiki kemana iya ramai tadi ngasa mawali rawa rawa makalai gerita hokaso mana gabung lawa mantan hokaso naik ke campo weki di 0822 349 4500. De caru air liro ke mana di Amaraya keke waktu jipi panan nih tapi caru nih di keruuk kayak di rawi di Amaraya keke sewati pun ngasrai. Malu ke patu kirim lalu ke paturnya akan 0822 349 4500 ire tica aku kirim ke kesukme maki ada ketik langsung lalu telepon deh Jor segera aku kak kesukmi kata di 0822 349 4 terus terkasih mereka ke patu langsung re aduh cowok kembi di ne di keraisai ke patu re atau terus serah lalu nani ya rah kak kesukmi pamengenana ya kita doh mana ke patu di Amaraya keke di pergam ke dia. Ade Terencainare.

0: asal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Raya Gege, rama-rama bojo diringa sama menata di Mekalono Hompar maki dia Maraya Gege. Atau sambil kerabire, rama-rama bojo diringa ta. Iya, mbakku selah kombi, mboto poh dirawi di keraso-keraso dia Maraya Gege, semangat terus seru terhokaso. Masih buk, dari pagi sampai siang, semangat terus seru juga terhokaso ta. Ma kebetulan buka dincairin dan narik menata. Kita langsung lalu rawa-rawa bojo wali ta ringan sama mena dia Maraya Gege. Rawa bojo majudul tilo akan cihi di Maraya Gege ta ringan sama mena. Terus untuk rawa ma kedua kainare ma judul nahu daudawara rawala dewa labo erni. Dua buah rawa ruiterokasa dia Maraya Gege tetap di program gadihi ade tirin cainare.

di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Selamat temarai wali ruwet roh kasuri marapun warakai tadi program kedihi ade tirin cai nari. Iya nah hudu tawara wa orang yang sama mena tak kan yang tawara yang penting wara ade na ade di ruca rumah dan iya mania asik. Baik teringat sama wali roh roh bojo macaru caru pada diringat di amarai akeke. Orang nikah kapan eh? Derah nikah lalu nih di program kedihi ade tirin cai nari.

0: belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
1: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Wah, udah jam 11.51 inah dekur seto i pala waktu kemana de tidak kayu wae si putar warom bojore na balohor sempur wale de caru rau benir ngorina rocina rai waktu re lo kurcinga Yerah malo sapina kombi atau tibi lo sapina kagak sukni Yerah mindai memboto semangat terus di terhokasa dimanapun wara kaita. Selamat amari di terhokasa. Terima kasih wa udah ringa sama mena program kadih ade di amarai akeke di program kadih ade luar ringa mena di aplikasi RRI Digital. Lo download aka HP tere rumah Android di aka Play Store dan untuk pengguna Apple deh di App Store. Dota lo download untuk aplikasi loku modana ringa siaran roh setiap aina ya waras iki semonto pahu RRI dan langsung lalu klik di ujung jaring kayak itu zaman ake Maira karena waktu ore jam 11.52 sekitar waru menit wali kakak sukmi putar rawa kakak sukmi mado doa uta terima kasih beri terima kasih teman-teman ngampu warasi mencarapkan caru di siaran roh di amaraya keke kakak sukmi pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: 101.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 12 siang, saatnya kami akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan dinamika olahraga siang.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golfpreneur Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
3: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
4: Emotions, I think, and everybody in this room.
2: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: Now just one point, but on the other side, your performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Nah, kami sih punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana. Kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin. Sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Saudara peringat dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan untuk kebersamaan kami bersama Pro 3 RRI, kita akan mendengarkan dulu untuk kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk umat muslim yang ada di Kabupaten Bima dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah salat duhur.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat duhur. Dan selanjutnya pendengar, kami akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk melanjutkan dinamika olahraga siang
1: dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezeci finish ketiga, Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezeci. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Mark di klasemen MotoGP.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita berharap mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non teknis, akomodasi perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan, kita dari Indonesia bersiap

0: datang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
1: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami, mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
0: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Bila Persija berlaga. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Ya, pasti sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut Coach ya, kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi Coach Shin melihat para fans pun senang, jadi membuat Coach Shin jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we played very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar Arenanet, dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Jadi saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita berantisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sama set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya dengan Abri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya, pastinya recovery yang baik juga, makannya juga harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih kita harus konsisten aja untuk menjaga badan.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya Richie Duta Ricardo juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
2: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi pertandingan yang memberi permainan yang lebih hormat lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Turnamen edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas yang Anda, kami hadirkan di lintas melalui, di lintas Bima Siang dengan kami hadirkan program aksi siang hari ini. Setelah bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang. Selamat menikmati santap siangnya, waktu Anda beristirahat dan rebahan untuk Anda yang butuh sekali merenggangkan otot-otot setelah duduk atau setelah beraktivitas. Baik, kita akan lanjutkan dengan program Baksi. Masih kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia menemani aktivitas Anda. Satu koleksi lagu dari miliknya Ella, lagu pop Bima dengan judul lagu Ngoara Tei sudah menemani aktivitas siang Anda. Kita ke sajian lagu berikut, coba dengar dengan kami hadirkan untuk Anda. Untuk lagu yang pertama, di season yang pertama kita punya koleksi lagu dari miliknya Anji dengan judul lagunya Menunggu Kamu.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sina.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
1: Pagi, pak.
2: Kami dari kepolisian
1: ya?
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Saudara peringat dimanapun berada, sajian lagu sudah kita perdengarkan di kesempatan siang hari ini. Selamat siang kembali menyapa para pendengar kita yang sedang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Selamat siang, selamat menikmati santap siang Anda. Baik, Sukmi masih temani Anda dengan informasi di kesempatan siang hari ini yang tentu kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Ya, informasi dari Sumbawa mengenai setengah wilayah Sumbawa dilanda kekeringan. Kekeringan melanda separuh wilayah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat mencatat 12 hingga 24 kecamatan terdampak kekurangan air bersih. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Sumbawa Rusdianto mengatakan, sedikitnya 17 desa di 12 kecamatan menjadi sasaran awal distribusi air bersih. Penyaluran ditargetkan berlangsung pekan ini. Kondisi kekeringan tahun ini belum separah 2025, namun BPBD tetap mewaspadai perluasan wilayah terdampak karena musim kemarau masih berlangsung dan berpotensi lebih panjang. Wilayah pesisir disebut mengalami dampak kekeringan berat, terutama di Kecamatan Moyo Utara dan Moyo Hilir. Sejumlah desa juga telah mengajukan permohonan bantuan air kepada pemerintah daerah. Untuk penanganan darurat, BPBD bersama PNBP memprioritaskan pendistribusian air bersih ke titik-titik yang mengalami kekurangan pasokan. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah menyiapkan pembangunan sumur bor di desa-desa yang berulang kali mengalami kekeringan. Program ini akan dikoordinasikan BPBD bersama Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa. BPBD terus memantau kondisi ketersediaan air dan menyesuaikan distribusi bantuan berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan. Demikian untuk informasinya dan sekaligus menuntaskan kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di Maksi siang hari ini. Makan siang bersama teman sejati dimanapun Anda berada, para pendengar setia RRI yang sudah sibuk dengan aktivitasnya atau ada yang lagi santai, lumayan Kak Gasung bisa merenggangkan otot-otot siang hari ini sambil rebahan. Semangat terus untuk Anda semuanya dan semoga RRI dapat terus menemani harian weekend Anda. Kita ke sajian lagu pendengar dari miliknya Geisha dengan judul lagu Kering Air Mataku.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Saudara pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian untuk beberapa sajian lagu dan informasi sudah kami hadirkan di program Maksis siang hari ini. Selamat siang, selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Waktu menunjukkan pukul 13 siang, pendengar, saatnya kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan berita Nusa Tenggara Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, anggota Komisi 7 DPR RI, Henry Munif, mendorong rancangan undang-undang daerah kepulauan yang disusun berdasarkan kondisi geografis dan kebutuhan nyata masyarakat di wilayah kepulauan, agar kebijakan pembangunan lebih adil. Menurutnya, daerah dengan wilayah yang tersebar di banyak pulau menghadapi beban pembangunan dan pelayanan publik yang berbeda dengan daerah daratan lainnya. Ia mengatakan daerah geografis kepulauan perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan fiskal, pembangunan infrastruktur, konektivitas, pelayanan publik, hingga pengelolaan sumber daya laut. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Persatuan Insinyur Indonesia memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dengan nilai indeks keinsinyuran daerah tertinggi. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Digitalisasi Pemerintah, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri Kemendagri, David Yama mengatakan, keterlibatan insinyur sangat diperlukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, hingga memastikan keberlanjutan pembangunan. Sementara itu, Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie menyampaikan, IKD bukan sekedar penghargaan, tetapi bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran melalui asesmen terhadap praktik keinsinyuran di seluruh pemerintahan daerah. Berita mancanegara, Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan khusus hujan lebat di sejumlah wilayah di Prefektur Fukui, Jepang Tengah. Sekitar 244 ribu warga diminta mengambil langkah-langkah keselamatan darurat setelah terjadi tanah longsor dan sejumlah kendaraan terjebak di jalan yang terendam banjir. JMA telah menyatakan peringatan level 5 yang merupakan tingkat tertinggi untuk hujan lebat. Peringatan menunjukkan bencana kemungkinan telah terjadi atau segera terjadi. Berdasarkan rekaman langsung yang disediakan Kementerian Pertahanan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang, memperlihatkan sejumlah sungai meluap akibat hujan deras. Kementerian langsung mempertimbangkan langkah darurat berupa pelepasan air dari sebuah bendungan di Sakai untuk menambah kapasitas penampungan seiring meningkatnya permukaan air. Berita olahraga, juara dunia kelas super welter putri 69,8 kg World Boxing Organization WBO Chantal Cameron meraih kemenangan angka atas Michaela Mayer dan mengumpulkan 3 sabuk juara dunia. Setelah laga 10 ronde di Live Arena Birmingham, Inggris, para juri mengunggulkan Cameron dengan angka 97-93, 97-93, dan 96-94 untuk mempertahankan sabuknya sekaligus merebut sabuk juara versi World Boxing Council dan World Boxing Association milik Mayer. Pertarungan berlangsung sengit dengan Cameron tampil agresif dan terus menekan Mayer dalam jarak dekat pada ronde awal. Duel fisik semakin intensif pada ronde tengah. Cameron juga berusaha menjaga tekanan memasuki ronde akhir dan terus menjaga tempo.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sejarah singkat Sang Saka Merah Putih.
1: 17 Agustus 1945 menjadi awal Sang Saka Merah Putih berkibar. Di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta sekitar pukul 10 pagi dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sederhana. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Paskibraka yang dipimpin Latif Hendraningrat. Sejak itulah, bendera tersebut dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno Fatmawati. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Pada tahun 1958, dalam pasal 4 peraturan pemerintah nomor 40/1958 diputuskan bahwa bendera kebangsaan yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bendera pusaka atau Sang Saka Merah Putih. Namun, bendera pusaka yang kian tua itu pada tahun 1968 tidak dikibarkan lagi, diganti dengan duplikatnya yang berbahan sutra alam, berukuran asli persis, yaitu 178 cm x 274 cm.

0: BNPB ini juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi kebakaran selama musim kemarau. Warga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan dan berhati-hati saat membakar sampah. Muzihir menegaskan pembakaran sampah di halaman rumah harus dilakukan dengan pengawasan dan tidak boleh ditinggalkan begitu saja untuk mencegah api merembet dan menimbulkan kebakaran. Palang Indonesia, PMI Provinsi NTB mengirim 2 unit truk tangki air untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, NTT. 2 truk tangki tersebut diberangkatkan Jumat 28 Agustus 2026. Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi PMI NTB, Fahrul, mengatakan pengiriman truk tangki air merupakan tindak lanjut arahan Ketua Umum PMI Pusat Yusuf Kala. 2 truk tangki tersebut diperkirakan membutuhkan waktu 2 hari perjalanan dan akan langsung menuju Kabupaten Manggarai Barat. Sebelumnya, PMI NTB telah mengirim 300 paket bantuan dan belasan relawan ke sejumlah wilayah terdampak gempa NTT.
1: Ini instruksi dari Ketua Umum Yusuf Kala, jadi semua daerah terdekat harus mengirimkan truk untuk mendukung program daripada beliau, yakni bagaimana warga terdampak gempa, khususnya di NTT itu bisa lancar airnya. Itu yang harapan OJK, dan hari ini kami melepas 2 unit tangki air, yang pertama dari Provinsi NTB 1 dan satu lagi di Lombok Timur.
0: PLT Ketua PMI NTB NS Lalu Erdodi Setiawan mengatakan berdasarkan asesmen awal, kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa meliputi tenda, terpal, air bersih, makanan siap saji, obat-obatan, alat berat, dan genset. PMI NTB juga telah menyiapkan 75 hygiene kit, 75 selimut, 75 matras, dan 75 terpal untuk membantu masyarakat terdampak gempa di NTT. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggandeng Universitas Muhammadiyah Malang UMM untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi daerah. Kerjasama ini difokuskan pada 3 program prioritas, yakni pengentasan kemiskinan ekstrim, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan pariwisata berkualitas. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bersama Wakil Rektor 4 UMM, Muhammad Salis Yuniardi, beserta jajaran akademisi UMM di kantor Gubernur NTB beberapa waktu lalu. Gubernur NTB menilai perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membantu pemerintah mengurai berbagai persoalan sosial melalui pendekatan ilmiah dan aplikatif. UMM akan membawa sejumlah pengalaman dan praktek baik dari daerah lain untuk diterapkan sesuai kebutuhan di NTB. Gubernur NTB juga mengajak UMM menjadikan sejumlah wilayah termasuk Desa Sade sebagai laboratorium sosial untuk mengembangkan potensi desa sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Telkomsel menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa paket sembako bagi warga terdampak musibah di Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah. Bantuan diserahkan langsung tim Telkomsel bersama perwakilan masyarakat berdasarkan koordinasi dengan perangkat desa. General Manager Region Network Operations and Productivity Bali Nusra Igedeyase Manuadi mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian Telkomsel untuk meringankan beban warga selama masa pemulihan. Sementara itu, Kepala Dusun Desa Adat Sade Endap mengapresiasi bantuan tersebut dan menyebut sembako sangat berarti bagi masyarakat yang tengah menghadapi masa sulit. Melalui aksi kemanusiaan ini, Telkomsel menegaskan komitmennya untuk terus melayani sepenuh hati, tidak hanya melalui konektivitas digital, tetapi juga dengan hadir dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai mendorong optimalisasi aset daerah untuk memperkuat pendapatan asli daerah PAD. Salah satu aset yang menjadi perhatian adalah Taman Narmada di Kecamatan Narmada. Wakil Bupati Lombok Barat Hajah Nurul Adha mengatakan Taman Narmada memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi sekaligus menyimpan potensi ekonomi. Kawasan yang masuk dalam cagar budaya mencapai sekitar 6 hektare dari total luas Taman Narmada sekitar 21 hektare. Menurutnya, pengelolaan kawasan harus dilakukan secara terencana dan profesional dengan tetap menjaga nilai sejarah serta kelestarian cagar budaya. Pemerintah daerah juga melihat kembali pola penataan dan pemanfaatan aset, termasuk area yang saat ini telah dimanfaatkan masyarakat. Nurul Adha berharap optimalisasi aset tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan mendukung pengembangan sektor pariwisata. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan penetapan status darurat bencana kekeringan dan kebakaran. Pemerintah Provinsi NTB menggandeng Universitas Muhammadiyah Malang untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi daerah. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang lukur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Bima.

0: 101.
1: Saudara Brigade, dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan untuk informasi di Berita Nusa Tenggara Barat. Bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram. Kita lanjutkan di program Maksi siang hari ini, menemani aktivitas siang Anda hingga pukul 14 siang. Dan Sukmi masih temani Anda siang hari ini dengan menikmati beberapa sajian lagu dalam kegiatan Anda menikmati santap siang, beristirahat siang.

0: Selamat Ibu Corona dan Bapak Covid. Bayinya telah lahir.
1: Terima kasih, dokter.
0: Akan diberi nama siapa, Pak?
1: Omikron, dok.
2: Kalau boleh tahu, anak yang keberapa ya, Bu?
3: Anak ke-10, Sus.
2: Wah, yang ke-10 ya?
1: Iya, Sus. Karena malas pakai masker.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kelas lagu dari Maudy Ayunda dengan judul lagu Aku Sedang Mencintaimu. Lagu ini dirilis tahun 2018. Selamat siang untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Sukmi hadirkan beberapa lagu kembali nantinya. Kita dengarkan dulu untuk informasi ringan di ruang dengar Anda. Informasi ini kami lansir untuk siang hari ini. Informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.go.id. Kebetulan weekend udah jajanin anak-anak belum ya? Atau di hari Minggu ini ada yang bikin kue atau es krim gitu ya? Oke, bagaimana sih kita mengetahui tentang nutrisi dan cara kita untuk mencegah dan menghadapi anak yang kecanduan gula. Pendengar, makanan maupun minuman manis menjadi kegemaran anak-anak ya. Anak-anak pada suka banget ya. Namun orang tua tidak boleh mengabaikan, terlebih jika anak sudah banyak dan cenderung sering mengkonsumsinya. Dampak konsumsi gula berlebih bagi kesehatan sangat menjadi perhatian ya, mulai dari masalah obesitas, diabetes, dan penyakit kronis lainnya. Jadi pengaturan asupan gula pada anak pastinya menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi setiap orang tua di era modern ini. Jadi bagaimana cara kita menghadapi anak kita yang keseringan bahkan kecanduan mengonsumsi makanan maupun minuman manis atau memiliki kandungan gula berlebih? Apa sih yang perlu dilakukan orang tua? Dikatakan oleh Nikmatul Fadila AMD Gizi memberikan sejumlah tips yang dapat dilakukan oleh orang tua. Jadi pendengar, jika orang tua di orang dewasa disarankan membatasi konsumsi gula tambahan maksimal 25 gram per hari. Jadi batasan itu untuk anak yang berada pada tingkat yang jauh lebih rendah. Idealnya anak hanya mengkonsumsi gula tambahan sekitar 10 hingga 15 gram dalam sehari. Bahkan angka batas ini sangat rentan terlampaui, terlebih jika anak terbiasa mengkonsumsi kemasan produk kemasan yang ada di pasaran. Hal pertama yang perlu dilakukan orang tua sebagai pencegahan utama adalah menghentikan kebiasaan menyediakan stok makanan dan minuman kemasan di dalam rumah. Jangan menyediakannya di rumah ya, bahkan stop jika sudah menjadi kebiasaan. Kalau takut dikatakan pelit, biasanya oleh lingkungan sekitar maka makanan yang diabaikan saja demi menjaga asupan gizi sehat buat anak. Jadi kebijakan ini sangat penting dilakukan guna membatasi akses langsung anak terhadap bahan pangan tinggi gula. Selain pilihan lain yang tersedia di rumah, tempat penyimpanan makanan dapat diisi dengan bahan pangan utuh seperti real food, seperti buah-buahan segar dan sumber protein. Pendengar, sebagai orang tua juga sangat perlu mengajarkan anak untuk terbiasa menikmati bahan pangan alami tanpa pemanis buatan. Hal ini sekaligus menjadi benteng utama dalam membentuk pola makan yang sehat, termasuk juga melatih kepekaan indera pengecap anak terhadap rasa manis alami. Selain itu, pendengar, kreativitas dalam membuat olahan yang dimodifikasi sebagai pengganti jajanan instan perlu dimiliki oleh orang tua. Contoh, jadi keinginan anak untuk menikmati es krim dapat disiasati dengan membuat sorbet buah atau mengolah buah-buahan beku yang dicampur dengan susu cair murni tanpa gula maupun yogurt alami. Pendengar, inovasi rumahan ini dapat memenuhi selera anak tanpa mengorbankan nilai nutrisi ya. Anak selalu melihat
dan meniru apa yang menjadi kebiasaan orang tua, maka orang tua perlu memberikan teladan yang baik termasuk dalam hal membatasi makanan manis. Tanpa adanya contoh pendengar dari orang tua juga membatasi makanan manis ya. Jadi upaya ini mengedukasi anak agar sulit membuahkan hasil yang optimal. Jadi kalau orang tua tidak mencontohkan ini hasil maksimal juga tidak bisa kita dapatkan ya. Jadi dalam penjelasan yang lebih lanjut, nutritionist asal Kota Madiun ini juga memberikan langkah-langkah menghadapi kondisi pada anak yang sudah terlanjur mengalami kecanduan makanan dan minuman manis. Jadi proses penanganannya harus dilakukan secara bertahap dan konsisten. Jadi untuk langkah

pendampingan berkelanjutan dari pihak keluarga. Jadi penetapan aturan pembatasan gula dapat memerlukan keselarasan sikap dari seluruh anggota keluarga serta pengasuh di rumah. Jadi komitmen seragam di antara orang tua dan pengasuh sangat penting ya, agar anak tidak menerima instruksi yang bertolak belakang terkait izin mengkonsumsi jajanan manis. Sinergi yang konsisten di lingkungan rumah menjadi kunci utama keberhasilan menjaga anak dari bahaya konsumsi gula berlebih. Berikut demikian untuk informasinya, dan sekaligus menuntaskan kepada Semal Sukmi untuk informasi ya. Kita nikmati untuk beberapa sajian lagu untuk menemani aktivitas siang Anda yang sedang menikmati santap siang atau lagi santai, lagi makan Sukmi, buru-buru baru makan. Oke. Yang sebaliknya, bukan baru makan lagi kalau saya Sukmi, lagi makan yang kesekian kalinya. Semangat terus untuk orang semuanya, semoga sehat selalu untuk kita semuanya. Kita ke lagu Dengar. Kita punya koleksi lagu berikut dari miliknya Raisya dengan judul lagunya Kali Kedua.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, lagu dari Sandi Sunduru dengan judul lagu Sampai Usai Waktu featuring dengan Monita Tahaila. Dengan lagu ini dirilis tahun 2018, sudah kita dengarkan menemani aktivitas siang Anda. Gimana kabarnya pendengar kita? Oke, udah makan apa belum? Udah apa nih? Udah makan, udah tidur siang? Atau udah beberes nih semuanya? Sore-sore nanti mau kemana? Oke, mau jalan-jalan aja Gagak Sukmi, keliling-keliling makan angin. Aduh. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 13.50 menit pendengar. Jadi kebersamaan Sukmi menemani Anda hingga pukul 14 siang dan nanti akan dilanjutkan dengan program selanjutnya. 10 menit kita dengarkan beberapa sajian lagu pop Indonesia dan saatnya Sukmi bertugas pamit undur dari ruang kira Anda. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
0: Udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang
6: Pro 1 Channel informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Satu. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, mendengar perusahaan Rale Mataram, sebuah unggahan video beredar di media sosial Facebook mengklaim Gubernur Bali Iwan Koster membagikan dana ratusan juta untuk masyarakat Bali melalui kuis menyusun kata dan mengirim jawaban melalui Messenger. Unggahan tersebut disebarkan oleh akun Facebook WYNKSTR pada Jumat 24 Juli 2026. Unggahan video berdurasi 10 detik tersebut memperlihatkan Iwan Koster mengumumkan pemberian dana tersebut dan di bagian bawah video terlihat patung Garuda Wisnu Kencana GWK, salah satu ikon Bali terkenal. Untuk memverifikasi kebenaran klaim, telah dilakukan pencarian gambar terbalik untuk menemukan gambar asli. Hasilnya tidak ditemukan informasi yang membenarkan klaim tersebut. Ditemukan bahwa akun tersebut merupakan akun pribadi yang mengatasnamakan jasa keuangan, memiliki 15 pengikut dan baru memperbaharui foto profilnya dengan gambar Wayan pada 22 Juli 2026. Dengan demikian dapat dikatakan informasi tersebut adalah informasi palsu.
1: Pastikan kebenaran berita dan

Baik, mendengar Pro Satara Limatara. Seperti biasa, Indonesia banget kembali lagi untuk Anda ya di jam-jam segini ini ya. Dan saya tunggu teleponnya di 0818020560000 dan juga di 0370046521. Tapi seperti biasa ya, setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
1: Ah, gampang Ani. Lihat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Hah, maksudnya gimana tuh?
1: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
0: Oke, terus?
1: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan intak Leo yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
0: Kalau yang ketiga?
1: Nah, yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut rectoverso.
0: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
1: Betul. Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
0: Dilihat, diraba, diterawang.
2: Jangan tertipu. Kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
3: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pilih yang benar-benar mempersiapkan masa depanmu. Kuliah di ISTIKI, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Kampus unggulan di Bali yang menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi, bisnis, dan desain untuk menjawab kebutuhan industri masa depan. Belajar semakin maksimal dengan laboratorium terbanyak dan terlengkap se-Bali. Didukung dosen profesional dan friendly, serta program karir internasionalnya membuat kamu bisa langsung bersaing global. Dan kabar baiknya, daftar sebelum 5 Agustus, kamu berkesempatan mendapatkan beasiswa langsung dengan potongan biaya kuliah yang sangat menarik. Jangan tunggu sampai kesempatan ini lewat ya. Bergabunglah bersama ribuan mahasiswa yang telah memilih ISTIKI sebagai langkah awal menuju sukses di era digital. ISTIKI, Professional IT Entrepreneur Campus. Daftar sekarang sebelum 5 Agustus.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: rahasia banget kembali untuk Anda. Kita terima dulu ya penelpon pertama. Halo Indonesia banget. Selamat siang.
1: Selamat siang. Selamat siang.
0: Oke, siapa di mana ini? Siapa? Tiki di Lombok Timur. Oke, silakan. Kabar baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kami sekarang di sana ngaparan ya.
0: Iya banget.
1: Iya, sekarang sebelah itu ya, sebelahan sama itu ya, sama center ya. Iya, karena selewat itu. Tapi nggak masuk ya.
0: Oke, siap.
1: Lewat aja lewat di ngaparan satu gitu.
0: Lewat aja ya.
1: Iya, numpang lewat.
0: Oke, dan.
1: Punya project pop.
0: Project pop yang mana tuh?
1: Bukan superstar ya.
0: Ku bukan superstar, oke.
1: Iya. Lagunya buat mah, lagu yang terus dikit ya.
0: Boleh.
1: Dan demo di Mantang. Dan siapa yang diceritakan itu Yusah namanya ya?
0: Kayaknya.
1: Lagi punya Yusah ya. Ayam Sukri juga. Buat Mami Rian juga ya. Buat Bang Kendo juga. Ada di bawah. Buat yang sudah bantu juga ya.
0: Oke.
1: Selamat siang buat semuanya. Terima kasih banyak atas perkenalan Mbak ya.
0: Oke.
1: Ini Mbak Putri ya?
0: Bukan, Sari di sini.
1: Sari ya. Oh kemarin Mbak Putri Sari ya. Mbak Sari ya. Sebelum Sari yang bertugas ya.
0: Oke, siap.
1: Semoga semua tugasnya lancar selalu buat semuanya ya. Iya, itu aja Mbak ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Indonesia banget. Dengan siapa di mana ini?
2: Indonesia dengan Pak Jamiludin.
0: Pak Jamiludin. Oke, Pak Jamiludin, lanjut Pak Jamil.
2: Ya, lagunya sekarang dari Ebit Desa.
0: Ebit. Oke, Ebit yang mana?
2: Ebit pokoknya mana-mana sudah pokoknya okay. Ebit.
0: Oke, baik.
2: Ya, tadi itu siapa ya? Tadi itu?
0: Tiki.
2: Ada yang dari Mokimo, Bang Tingo yang ada di Sumbawa, yang dalam kanal ya. Semuanya sudah berlari, kami bekerja ini.
0: Iya, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, halo Indonesia banget, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
3: Kento nih Mbak Sari.
0: Oke Bang Kento, silakan Bang Kento.
3: Ya, saya tahu Mbak Sari lagi ngantuk kayaknya.
0: Iya kah?
3: Kita lagunya Mbak Sari ya.
0: Oh iya silakan.
3: Aku bukan Superman.
0: Ah, aku bukan Superman?
3: Ya. Dari laki-laki kayaknya tuh.
0: Oke, baik.
3: Sudah, salamnya buat semuanya aja Mbak Sari ya. Mbak Sari, semoga sehat. Mungkin juga kalau menantu Mbak Sari ya.
0: Betul sekali.
3: Terima kasih Mbak Sari.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar kita ke lagu dulu ya. Ada bukan Superstar Project Pop.

0: mic ketel.
1: Mel, kita jadi pergi nggak nih? Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Dasar, ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus. Berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini. Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku tepat kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
3: Oh, gitu ya.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat masak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah wah bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Ya masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih udah berubah warna dan dagingnya nih waduh bu, ini udah berbau busuk bu, udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: bikin kertas.
1: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
0: bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.

0: Baik pendengar, kembali lagi ya. Tadi the laki-laki itunya yang ada itu adanya gitu ya. Oke, kita terima lagi telepon di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-46521. Halo Indonesia banget. Selamat siang. Iya, siapa di mana nih?
1: Raja.
0: Siapa?
1: Bang Raja.
0: Bang?
1: Bang Raja.
0: Bang Raja di mana?
1: Mataram.
0: Mataram. Oke, lanjut.
1: Apa lagunya?
0: Apa maunya?
1: Bebas ini jadi.
0: Bebas kalau di Indonesia banget.
1: Jalan Seven aja.
0: Jalan Seven yang mana?
1: Berhenti berharap. Ya.
0: Berhenti berharap. Oke.
1: Terus salam-salamnya dulu. Sama siapa nih?
0: Sari di sini.
1: Oh, Sari Yusi. Kalau tunder ya.
0: Iya.
1: Siang.
0: Betul.
1: Kenapa malam nggak pernah?
0: Loh, tadi malam siaran.
1: Oh, saya mungkin nggak denger.
0: Semalam siaran.
1: Siaran, karena jarang monitor. Siang.
0: Monitor dong.
1: Salam-salam ya.
0: Oke, silakan.
1: Siapa yang pertama tadi itu?
0: Tiki, Bang Tiki.
1: Dari mana?
0: Dari mana tadi ya, Lombok Timur?
1: Oh ya, salam kenal untuk Bang Tiki ya. Dari Lombok Timur. Terus siapa lagi? Bang Jamirudin. Terus Bunda Aisyah, Kinanti, Sri Ratu, Maya Mantang, Bang Ordes, Bang Alfi Diwayan, Bajang Laik, Purwaya, Pak Sukri, Usmarni, Sukartini, terus Ila Rimas Bayang, Pak Irwan juga, Tumbasnya, Bunda Siaja, Budi Saja, di Cahaya itu. Terus Bang Fajar, ada yang terakhir dari semua-semuanya yang ini, di
0: Okay.
1: Dan Mbak Sari.
0: Iya.
1: Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya ya. Halo, Indonesia banget. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Mbak Sari, lupa ini dengan Alvin di Bayan.
0: Iya, di Bayan, ya Allah. Iya deh.
2: Lagunya apa ya?
0: Lagunya siapa?
2: Lagunya Ari Lasso, Hampa.
0: Ari Lasso yang Hampa, oke.
2: Lagi kencang angin di Bayan ini, Mbak Sari.
0: Iya, ini Mataram juga udah mulai berangin nih.
2: Sama juga di Mataram.
0: Cuman gak terlalu kencang.
2: Salam-salam dulu ya.
0: Iya, silahkan.
2: Ya, salam buat nanti, Mula. Mbak Irwan, Kelza, Icaba Tumuli, Bunda Masya, Bunda Akbar, Bunda Maya, Icaba Pujud, Pak Taman, Bang Orden, Bang Sari, Bang Haji Herman, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Tinggu, Pak Mauin, Tumuhidin, Bajang Air, Raden, Bedor, biar semua di Mbak Sari.
0: Oke,
2: dan Mbak Sarinya selamat melanjut. Karena kita semoga sehat-sehat selalu.
0: Siap.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia banget. Selamat sore, siang menjelang sore.
3: 100% Indonesia. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Kenapa?
3: Sehat.
0: Ya agak-agak seret-seret sedikit tenggorokannya.
3: Wajar lah. Ini lagi demam nih, bajang cerubak.
0: Waduh, bajang cerubak namanya pula. Oke deh, lanjut bajang cerubak.
3: Lagunya saya ke dalam ini dari Arif ya.
0: Kenapa?
3: Lagunya bisa dapat lagu?
0: Iya bisa. Lagunya siapa tadi? Lagunya siapa tadi?
3: Arif, tak sedalam ini.
0: Tak sedalam ini. Oke, dicoba ya.
3: Ngopi dulu ini.
0: Aduh enak banget itu pasti ngopi tuh.
3: Baru habis demam tinggi nih bangun, mau obat lagi.
0: Pas banget ngopi.
3: Karena faktor cuaca mungkin.
0: Betul sekali, ini cuacanya kering nih.
3: Rata-rata ini Puskesmas Gunung Sari, banyak pasien mah.
0: Rame, oke. Rame.
3: Ya udah buat tidur sehat selalu ya. Akuran sama keluarga, Mbak. Yo, Bajar Gerubak pamit. Masuk sampai hati, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi deh ya, sebelum kita ke lagu. Halo, Indonesia banget. Selamat siang, menjelang sore.
4: Selamat siang.
0: Iya. Siapa di mana nih?
4: Pak Irwan.
0: Oh, Pak Irwan. Oke, silakan.
4: Lagunya Jagalah Hatimu.
0: Jagalah Hatimu. Oke, baik.

0: dia ke Insta gitu ya. Pak Putri siapa lagi dan semua udah nggak ini.
1: Oke.
0: Pak Putri ya waktu dia selalu menunggu oke waktu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke lagu pendengar ya. Ini juga sekaligus mengakhiri tugasnya menemani Anda hari ini di hari Minggu 30 Agustus 2026. Ya, nanti akan ada rekan saya Kori selanjutnya akan mengawal Anda beraktivitas hingga selesai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Maka itu pendengar, saya bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara Adrian,
1: ya.
0: Saya nikahkan Anda dengan Nia Azizah binti Ahmad dengan mas kawin 1000 bibit pohon dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Nia Azizah binti Ahmad dengan mas kawin 1000 bibit pohon dibayar tunai.
2: Bagaimana saksi?
3: Sah.
2: Barakallahu lakum.
4: Kok bibit pohon sih? Gerah. Aduh, tapi masa bibit pohon? Emang kenapa sih? Mahar itu emas, perhiasan, berlian. Kok bibit pohon? Pinjam kipas. Kalau setiap pernikahan sumbang 1000 bibit pohon, kamu gak kepanasan kayak gini. Sini kipasnya.
5: Pohon berperan penting dalam mengurangi efek pemanasan global. Ayo tanam pohon untuk keberlangsungan hidup kita.

0: Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Museum NTB mencatat 31.000 lebih kunjungan masyarakat hingga Juli 2026. Capaian tersebut turut mendorong realisasi pendapatan asli daerah atau PAD museum mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam mengatakan peningkatan kunjungan dalam 3 tahun terakhir menunjukkan respon positif masyarakat terhadap berbagai kegiatan dan inovasi yang dikembangkan museum. Menurut Nur Alam, museum kini tidak hanya mengandalkan koleksi sebagai daya tarik, berbagai fasilitas dan kegiatan dikembangkan agar masyarakat memiliki pengalaman berbeda ketika berkunjung.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar setiap perusahaan dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Berjumpa kembali bersama siapa, hayo? Kelihatan Hafizah ya. Iya, kalau yang udah ngos-ngosan nafasnya pasti Mbak Kori katanya. Tenang saja ya, hari ini saya berusaha untuk tidak ngos-ngosan nafasnya. Loh kenapa? Iya, karena tambah semangat ya. Tambah semangat untuk temani Anda dengan apalagi hari ini weekend. Buat yang bahagia banget kalau hari weekend, ada apa yang bisa membuat Anda lebih bahagia lagi ya? Mungkin udah ketemu sama orang kalau di waktu weekend, udah bisa kumpul bareng keluarga. Selamat buat yang sudah kumpul bareng keluarga di akhir pekan full. Iya, mendengar kita di Indonesia banget, 100% Indonesia ya. Melanjutkan, silahkan yang ingin bergabung kembali di 46521 pendengar atau di 0818020560. Saya sapa dulu pembuka jebak, ada siapa Indonesia banget?
1: Indonesia banget, 100%
0: Indonesia. 100% Indonesia, siapa ini?
1: Assalamualaikum, selamat sore Mbak Kori.
0: Waalaikumsalam, selamat sore. Tumben terdengar suara ini lagi.
1: Iya, karena baru bergabung kembali Mbak.
0: Kemana aja selama ini? Tidur? Bobo?
1: Nah,
0: ya, siapa tahu kalau lagi
1: muda gitu kan.
0: Oh gitu.
1: Iya, kalau orang Maluku bilang mama muda.
0: Oh, mama muda.
1: Iya.
0: Ulala, Mbak Ayu.
1: Iya,
0: ya udah. Ya udah kalau begitu lanjut Mbak Ayu.
1: Lagunya apa nih Mbak Kori yang ada di sini?
0: Lagunya belum ada yang dipilih nih, pembuka jebak sih deh ini.
1: Oh iya. Boleh diputarkan dari Fatur, boleh ya?
0: Yang mana?
1: Fatur dan Adila itu yang apa kak judulnya itu, saya lupa.
0: Yang mana?
1: Aduh pokoknya dilihat deh Fatur sama Adila.
0: Iya deh, ntar dicariin ya.
1: Oke Pak Kori, Semuanya deh ya. Yang benar-benar kalau saya, kami di pelayan-pelayan saya Rambu Kutengah ini akhirnya kencang banget ya, dari semenjak pagi ini sampai sudah sore hari, sudah pukul 16:28, hampir setengah lima saya.
0: Oh iya?
1: Yang ini sangat kencang, jadi untuk weekend di rumah aja saya sangat khawatir aja kan, bergelombang, kemudian juga banyak-banyak pohon kan, kalau weekend ke pantai, pohon-pohon besar sama pohon kelapa gitu ya. Sangat mengkhawatirkan sekali.
0: Betul sekali.
1: Kita di rumah aja, ada ayam di rumah ya, mudah-mudahan anginnya cepat rendah ya, padahal saya lihat terang rendah loh. Ya, ini sangat kencang sekali, kayak merasa kita rumah itu kayak mau terbelakang gitu.
0: Waduh, ngeri amat ya. Alhamdulillah di Mataram masih aman-aman.
1: Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Mbak Kori, buat semua yang mendengarkan Prosateri Mataram ya, tanpa terkecuali, mudah-mudahan semua selalu sehat pada hari ini dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Mbak Kori sendiri, terima kasih dan selamat kelas kembali. Selamat

0: musim anginnya gitu ya. Enaknya memang menikmati weekend di rumah aja deh ya, kumpul bareng keluarga. Apalagi kalau mau mengunjungi daerah pantai ya, seperti yang Mbak Yu bilang tadi, nanti di sana banyak pohon kelapa, belum lagi di perjalanannya. Waduh. Oke, di belakangnya Mbak Ayu, yuk kita sapa lagi Indonesia banget.
1: 100% Indonesia
0: Mbak Ila.
1: Apa kabar Mbak Kori?
0: Kabar baik, Mbak Ila apa kabar?
1: Sehat selalu ya Mbak Kori ya.
0: Sehat insya Allah, amin ya robbal alamin.
1: Mau request lagu dulu Mbak Kori.
0: Lagu apa?
1: Tiara yang bersamamu.
0: Bersamamu?
1: Ya.
0: Oke.
1: Benar, di sini juga anginnya cukup kencang di sini Mbak Kori.
0: Oh iya, kencang banget. Apa cukup kencang atau gimana?
1: Cukup kencang.
0: Biasanya di sana dulu soalnya, baru nyampe Lombok Barat, baru ke Mataram, baru ke timur, ya. Biasanya gitu kan.
1: Dari pagi Mbak Kori. Iya. Makanya bagi
0: Mbak Ila dicoba lagi ya Mbak Ila ya. Lewat JSM aja Mbak Ila biar gak kehabisan pulsa ya. Kita ke JSM kalau gitu, ada Pak Jamiludin ini. Pak Jamiludin, selamat sore Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
2: Lagunya? Apa lagunya ya sekarang?
0: Langsung belagu. Oh iya siap.
2: Tadi Mbak Ila keputusan.
0: Keputusan terbaik.
2: Mungkin tu yang ada di sini yang ada di Indonesia, kita ada si Buda Murni, Bunda Kartini, ada Tanya Hidup Tanya, ada Bajang Gantar, ada Wogi, ada Bajang Rese, ada Maya Mantang, ada semua manusia ya.
0: Oke.
2: Okay. Ada jalan teman belakang itu.
0: Siap.
2: Ya, selamat sore, selamat bekerja, mudah-mudahan kita sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih Pak Jamiludin. Amin ya Allah, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya Pak Jamiludin, sapa lagi nomor 6521, Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Brembe, kabar daerah Tanjung baik. Ini apakah
3: kabar
0: angin?
3: Baik.
0: Angin-angin juga?
3: Betul sekali Mbak Kori, di Lombok Utara itu anginnya kencang.
0: Oh ya Allah.
3: Betul. Dari tadi anginnya kencang.
0: Waduh, bisa jadi ya. Besok atau lusa sampai di Mataram anginnya.
3: Tidak ada kalau di Mataram.
0: Ndek Man. Ya, biasanya sih Lombok Utara duluan. Nah itu biasanya gitu, tapi mudahnya aneh benten datang Jogte. Semoga di sana juga cepat reda ya. Iya lagunya apa?
3: Lagunya Kehilangan Mbak Kori.
0: Dari Firman?
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Salam dulu buat Mbak Martin, Pak Iwan, Subaya, Pak Juki, Bang Fajar, Orde, Haji Herman, Bapak Mari, Bang Raja, Mbak Ica, Pak Mami, buat dan prosesi semuanya. Semoga selalu dicukupkan segala kekurangan. Buat Mbak Kori sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, satu penelpon lagi boleh, silahkan. Indonesia banget. 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
1: Mbak Kori ini ya?
0: Hmm?
1: Mbak Kori ini?
0: Iya.
1: Apa Mbak Peke?
0: Iya Bang Tenggo, ya udah Bang Tenggo lanjut.
1: Saya lagi di jalan Cikalangat ya ini.
0: Oh iya?
1: Saya pulang kemarin Sumbawa.
0: Oh, terus balik ke Mataram.
1: Balik lagi
0: saya. Ih, apa nih oleh-oleh dari Sumbawa nih?
1: Enggak ngomong gini bagaimana sampai kayak.
0: Aduh, gimana?
1: Gini, Mbak Kori, saya punya jadwal Sabtu Minggu saya pulang.
0: Oh gitu.
1: Lihat rumah saya di Sumbawa nih bersih-bersih kan. Ya,
0: oke. Oke.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat semuanya. Yuk, gak lanjut Bang Tenggo.
1: Aku tak biasa nih sehari ini.
0: Hah?
1: Sehari ini punya aku tak biasa.
0: Bentar-bentar lagunya kayaknya udahan deh ini.
1: Dapat habis.
0: 67.
1: Tertinggal dari Jaksel saya ini.
0: Iya, yang penting bisa gabung aja ya.
1: Oh, oke, gak apa-apa. Gak apa-apa, yang Mbak Kori kena biasa, tahun-tahun dulu ya.
0: Iya, silahkan.
1: Ini baru nyadar nih.
0: Silahkan.
1: Salam buat Pak Jamiluddin, buat Alvin, Pak Haji Sabudin, Pak Haji Herman di Bertais, Vicky yang di Lombok Timur, salam kenal. Jadi Alvin juga tetap ajar, Pak Raja, Bunda Aisyah, Bunda Maya, lalu Tinja, Tinja, Sinanti, sampai keliru-keliru tersebut. Oke, Mbak Kori, sip. Assalamualaikum, Mbak Kori.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau gitu kita ke lagu ya, pendengar ya. Saya informasikan kumandang azan asar nanti akan tiba di pukul 15.39 waktu Indonesia Tengah. Coba saya putarkan yang Fatur bersama dengan Nadila ya, buat pembuka jebak kita Mbak Ayu tadi. Kau cintaku, aku cintamu, Cela.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Akhir Pro 1 RRI Mataram, sayang sekali saya harus akhiri untuk Ruang Indonesia Banget 100% Indonesia hari ini pendengar, karena kita akan mendengarkan kumandang azan asar daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Saat ini sudah memasuki pukul 15:39 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk yang sudah bergabung pendengar. Buat yang belum terputar lagunya, nanti saya akan tuntaskan untuk putarkan ya selepas kumandang azan asar daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Baiklah pendengar, saya akhiri untuk Ruang Indonesia Banget dan saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

sebelum mati, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu, sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Universitas Terbuka atau UT terus memperluas jangkauan pendidikan tinggi seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem pembelajaran jarak jauh. Secara nasional, jumlah mahasiswa UT kini sekitar 860 ribu orang dan ditargetkan mencapai 1 juta mahasiswa pada tahun mendatang. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka, Profesor Dr. Maman Rumanta mengatakan, perkembangan teknologi digital turut mengubah pola masyarakat dalam memilih pendidikan tinggi.
0: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sore pendengar Sobro Satu dari Mataram, masih terus bersama kami dengan NTB Sore, masih kami hadirkan untuk Anda sesi informasi dan musik kali ini ya, di sore hari yang dengan angin sepoi-sepoi. Ternyata memang lumayan kencang ya anginnya ya di luaran sana, tapi tentunya ini memberikan kita pelajaran juga agar selalu berhati-hati. Dan ya, walaupun misalnya sore hari ini terasa panas dengan angin yang cukup kencang ini, jadi agak ada elen-elennya kalau bahasa Sasaknya ya, ada adem-ademnya. Ya, semoga saja anginnya memberikan manfaat, memberikan suatu hal yang positif ya, jangan hal yang negatif ya. Semoga selalu terhindar dari segala hal yang merugikan, dari segala hal yang membahayakan. Oke, mendengar sore hari ini untuk Anda yang sedang bersantai saja menikmati weekend Anda ya, saya punya satu kegiatan yang mungkin bisa menginspirasi Anda. Apa itu? Berolahraga sore di Udayana terutama ya, banyak sekali, kalau bukan hanya di weekend aja sih, di setiap sore itu banyak sekali yang menggunakan fasilitas untuk berjalan kaki ataupun berlari di sekitaran jalan Udayana atau dimanapun Anda berada begitu ya. Yang tidak ada di daerah Kota Mataram, pasti di daerah masing-masing itu punya tempat untuk berolahraga. Biasanya di ibu kota kabupaten, kota gitu ya, biasanya disiapkan arena ataupun fasilitas olahraga yang bisa sebagai tempat Anda pilih untuk berolahraga di sore hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Real bagi Anda yang sedang menikmati kebersamaan bersama keluarga tercinta. Kalau kata pendengar di program Acara Indonesia Banget tadi, enaknya sih kalau angin yang cukup kencang tuh diam di rumah aja bareng keluarga. Ya mungkin sekedar membuat makanan-makanan kesukaan Mekele ya. Atau buat yang sore hari ini ada jadwal. Jadwal kemana tuh? Jadwal untuk menghadiri undangan maulid ya. Karena tentunya kalau di Pulau Lombok, khususnya di Lombok Barat dan Kota Mataram, itu biasanya maulidnya di masing-masing rumah ya. Bukan hanya di satu tempat di masjid saja, tapi di masing-masing daerah dengan mengundang keluarga, kerabat sebagai salah satu bentuk rasa syukur memperingati ataupun merayakan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat sore untuk Anda yang masih terus setia juga bersama Pulau Satu RRI Mataram sore hari ini. Saya putarkan Jenny Lorenza untuk Anda, cuma kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Pernah tidak Anda kepikiran apa yang terjadi di bawah tanah tempat pohon berdiri? Ya, di sanalah akar pohon bekerja tanpa terlihat. Akar punya peran penting sebagai penopang supaya pohon tetap berdiri kokoh meski diterpa angin atau hujan. Selain itu, akar juga berfungsi menyerap air dan zat hara dari tanah untuk disalurkan ke seluruh bagian pohon. Menariknya lagi, akar membantu mencegah erosi, menjaga tanah agar tidak mudah longsor. Bahkan, beberapa akar bisa menyimpan cadangan makanan loh. Jadi, meski tersembunyi, akar adalah pahlawan sejati bagi kehidupan pohon dan fondasi kehidupan alam serta lingkungan sekitar. Yuk, mulai lebih peduli pada tanaman sekitar kita, karena dari akar yang kuat, lahir kehidupan yang sehat.

Pendengar Pusat RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini, yang sedang bersama keluarga atau mungkin bersama kerabat Anda gitu ya. Di sore hari ini lagi membahas suatu topik yang mungkin saja topik itu bisa bermanfaat begitu ya, sebuah hal yang akan menjadi suatu hal bermanfaat bagi orang lain. Misalnya membahas hal-hal yang akan dilakukan ya, kegiatan-kegiatan sosial untuk kegiatan lingkungan juga ya, mengingat saat ini sedang musim kemarau, dan biasanya setelah musim kemarau kita akan menuju musim hujan. Nah, di musim peralihan itu biasanya banyak hal yang perlu diwaspadai begitu ya. Tanah yang kering saat ini karena musim kemarau yang nanti tiba-tiba hujan, biasanya itu akan lebih rentan untuk tergerus, yang menyebabkan longsor, biasanya punya banjir dan lain sebagainya. Nah, mungkin Anda sedang berdiskusi gitu ya, apa sih yang bisa kita lakukan di saat musim kemarau ini agar nanti di saat musim hujan tiba kita bisa meminimalisir resiko ataupun terjadinya bencana tersebut. Nah, sebenarnya salah satu hal sederhana yang bisa dilakukan adalah mempersiapkan ya, dari sungai-sungai yang sekarang ini kan sudah mulai dangkal tuh ya, airnya sudah kecil sekali. Nah, mungkin salah satu kegiatan yang bisa Anda lakukan bersama kerabat-kerabat Anda, bersama komunitas Anda, komunitas penyuka lingkungan, itu adalah membersihkan sampah-sampah yang ada di selokan ataupun yang ada di telabah ya, bahasa sasaknya sungai kecil ataupun sungai inti begitu, agar nanti pada saat musim hujan tiba air mengalir dengan lancar. Bisa juga seniman-seniman yang ada di sungai ya, saat ini bisa mungkin lebih diperhatikan dengan komunitas Anda, menjadi satu ide juga untuk bisa diangkat agar nanti sungainya bisa mengalirkan air secara lebih lancar pada saat tiba musim hujan. Tapi kalau misalnya sungai besar sepertinya lumayan ini juga ya, membutuhkan tenaga yang lebih banyak. Tapi bisa dimulai dari hal yang kecil dulu sih, misalnya dari selokan-selokan, dari sungai-sungai kecil, istilahnya kalau bahasa sasaknya itu di telabah-telabah yang ada di sekitar rumah kita. Nah, ini bisa menjadi satu hal yang bermanfaat juga tentunya untuk lingkungan dan untuk diri kita ya, untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk masyarakat, agar nanti terhindar ataupun bisa meminimalisir terjadinya resiko bencana pada saat musim hujan tiba.

Dengan pesawat RRI Mataram kami akan hadirkan informasi untuk Anda dalam berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nanti pendengar kami hadirkan bersama RRI Singaraja. Kami akan mengajak Anda nanti di pukul 17 bergabung bersama RRI Singaraja. Tetap bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
2: Ini kalau kita kasus gigitan banyak luntur rabies. Kita nggak nutup kemungkinan gigitan ada kok. Tapi yang penting kita mendekat rabiesnya.

0: Sementara itu kasus gigitan hewan penular rabies HPR di Kabupaten Buleleng masih terjadi hampir setiap pekan. Sementara itu capaian vaksinasi rabies baru mencapai 56% dari total populasi HPR yang diperkirakan lebih dari 80 ribu ekor. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Irnawati Giri. Kami awali dari berita pertama. Peredaran narkoba di Bali masih menjadi tantangan yang perlu diwaspadai bersama. BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat khususnya generasi muda meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai perkembangan peredaran narkoba.
1: Kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
2: BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran gelap narkoba yang terus berkembang. Perubahan pola dan modus peredaran menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Bali. Koordinator Bidang Pencegahan BNN Provinsi Bali, Putu Sony Kurniawan mengatakan, perkembangan pariwisata di Bali juga diikuti tantangan dalam pengawasan peredaran narkoba. Kondisi tersebut membutuhkan sinergi antara petugas, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
1: Bali saat ini tidak hanya menjadi konsumen saja, tapi sudah diarahkan menjadi tempat produksi. Dan ini memang cukup sulit dideteksi, karena ini sudah melibatkan jaringan internasional ini tentu sudah punya trik, sudah punya cara yang untuk melalui petugas itu sudah sangat canggih mereka. Jadi alat-alat itu meskipun di seperti pabrik itu cukup besar, ini alat-alatnya, tapi mereka melakukan kanibalisme. Jadi alat-alat itu dipotong-potong, dikirim semikian rupa, jangka waktu yang cukup lama, jadi perpak-pak itu dikirim seperti itu dengan segala modus operandinya.
2: BNN Provinsi Bali juga mengingatkan adanya perkembangan narkoba dalam bentuk baru yang menyasar kalangan generasi muda. Salah satunya, narkoba yang dikemas dalam bentuk liquid dan berpotensi dicampurkan ke dalam vape, sehingga sulit dibedakan dengan cairan biasa.
1: Sekarang ada modus baru, ya, itu peredaran narkoba yang sudah dikemas dalam liquid vape. Jadi bandar itu mengupgrade narkoba itu tidak lagi dalam bentuk pil seperti itu, tapi mereka mengupgrade sekarang narkoba itu dalam bentuk liquid dan ini bisa dicampur ke dalam vape seperti itu. Nah, ini kan sedang tren anak-anak muda itu menggunakan vape. Jadi pesan kami kepada generasi muda Bali, hati-hati kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
2: Pencegahan peredaran narkoba membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. BNN Provinsi Bali berharap kesadaran bersama dapat semakin diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A terus mendorong pembenahan data penerima bantuan sosial agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
3: Dan kami sangat berharap semua desa melakukan pengusulan sesuai tahapan-tahapan yang sudah ada dan dipastikan usulan-usulan itu semua sudah memenuhi persyaratan.
4: Persoalan penerima bantuan sosial di Kabupaten Lombok Barat kembali menjadi perhatian. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A Lombok Barat, mendorong pemenahan dan sinkronisasi data agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria. Kepala Dinsos P3A Lombok Barat, Arief Suryawirawan mengatakan, pembaruan data tidak semata-mata berkaitan dengan siapa yang menerima atau tidak menerima bantuan, tetapi juga memastikan setiap perubahan status penerima dapat diketahui hingga tingkat desa dan lingkungan. Menurutnya, proses pengusulan penerima bantuan berawal dari pemerintah desa. Karena itu, operator desa diminta mengikuti tahapan pengusulan, sekaligus memastikan persyaratan warga yang diajukan telah terpenuhi.
3: Bagaimana kita sinkronkan data ini supaya masyarakat yang mendapatkan bantuan itu memang benar-benar bisa mendapatkan bantuan. Dan apapun hasil dari updating data ini, kami berharap di Dinas Sosial juga menyampaikan ke pihak desa bahwa usulannya berapa yang diterima, berapa yang ditolak. Kenapa dia ditolak, ini juga harus tahu. Dan saya juga minta kepada semua pendamping PKH untuk lapor ke Pak Kades berapa di warganya yang keluar dari bantuan dan berapa yang masuk mendapatkan bantuan yang baru.
4: Selain pembenahan administrasi, Arif mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam meminjamkan rekening bank maupun KTP kepada orang lain. Menurut dia, penggunaan rekening untuk berbagai aktivitas transaksi dapat terbaca dalam sistem pemantauan transaksi keuangan dan berpotensi mempengaruhi proses verifikasi data penerima bantuan.
0: Pendengar, kasus gigitan hewan penular rabies HPR di Kabupaten Buleleng masih terjadi hampir setiap pekan. Sementara itu, capaian vaksinasi rabies baru mencapai 56% dari total populasi HPR yang diperkirakan lebih dari 80 ribu ekor.
5: Ini kalau kita kasus gigitan banyak belum tentu rabies. Kita nggak nutup kemungkinan gigitan ada kok. Tapi yang penting kita mendekat rabiesnya.
6: Capaian vaksinasi rabies terhadap hewan penular rabies 1 HPR di Kabupaten Buleleng baru mencapai sekitar 56% dari total populasi yang diperkirakan lebih dari 80 ribu ekor. Kondisi ini dinilai masih belum menggembirakan, sementara kasus gigitan hewan masih ditemukan hampir setiap pekan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Distankan Kabupaten Buleleng Imade Suparme mengatakan capaian tersebut masih perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah terus mendorong vaksinasi untuk menekan potensi penyebaran rabies di masyarakat. Menurut Suparme, penanganan rabies menjadi perhatian penting karena kasus gigitan hewan masih ditemukan hampir setiap pekan. Meski tidak semua kasus gigitan berarti hewan terjangkit rabies, kewaspadaan masyarakat tetap diperlukan.
5: Kita juga masih kecil ya, masih cukup lah, belum mengembirakan. 56 berapa? 56. Tapi kan kita lihat bagaimana kita menekan dulu rabies, karena kita lihat hampir setiap minggu ada kasus. Ini kalau kita kasus gigitan banyak belum tentu rabies. Ya enggak, kita enggak nutup kemungkinan gigitan ada kok. Tapi yang penting kita mendekat rabiesnya.
6: Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap vaksinasi biasanya meningkat ketika muncul kasus rabies yang viral. Namun perhatian tersebut kembali menurun setelah kasus tidak lagi menjadi sorotan. Suparmo juga mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh gigitan maupun cakaran anjing dan kucing. Masyarakat diminta segera melapor agar memperoleh penanganan yang tepat.
5: Jangan sampai rabies itu dianggap nggak ada apanya. Dan itu kalau mau kita contohlah ada kasus viral, banyak datang vaksin ke kantor, banyak satuan sampai bisa ada berapa 10-20, tapi sejalan dengan waktu sepi. Ya, berarti di sini masyarakat belum aware sepenuhnya.
6: Selain kesadaran masyarakat, keterbatasan tenaga dokter hewan juga menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan hewan. Dari 9 kecamatan di Buleleng, masih terdapat wilayah yang hanya memiliki 1 dokter hewan. Saat ini Buleleng memiliki sekitar 25 dokter hewan yang terdiri dari PNS dan P3K. Tenaga tersebut tidak hanya menangani vaksinasi rabies, tetapi juga pelayanan kesehatan ternak masyarakat, termasuk vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
7: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Kolin 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Berita selanjutnya, mitigasi berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi dengan mengenali potensi bencana menjadi kunci mewujudkan mitigasi yang cepat, tepat, dan meminimalisir korban jiwa.
8: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
9: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawolong, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
8: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu untuk pemengarakan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi tersebut.
9: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
8: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
9: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan penetapan status darurat bencana kekeringan dan kebakaran. Langkah ini ditempuh menyusul meningkatnya titik panas dan kejadian kebakaran di sejumlah wilayah NTB dalam beberapa waktu terakhir. Muhammad Halwi melaporkan.
10: Bahwa itu bukan kejadian biasa, bukan kebakaran biasa, itu musibah buat NTB.
11: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah memfinalisasi surat keputusan gubernur terkait status darurat bencana kekeringan dan kebakaran. Sekretaris Daerah NTB Abdul Khair mengatakan, penetapan status tanggap darurat harus didasarkan pada kejadian bencana yang benar-benar terjadi di lapangan. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla termasuk dalam kategori bencana non-alam, sehingga kejadian tersebut dapat menjadi salah satu dasar dalam penetapan status tanggap darurat.
10: SK Gubernur sendiri sedang proses finalisasi
11: Salah satu kebakaran terparah terjadi di Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah pada Sabtu malam 22 Agustus 2026. Kebakaran tersebut menghanguskan sekitar 75 rumah adat dan terdampak pada sejumlah peninggalan budaya masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran selama puncak musim kemarau. Ia menekankan, setiap daerah harus memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk memastikan prosedur penanganan kebakaran berjalan dengan baik.
12: Masyarakat di tiap daerah wajib memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana ya. Dan tentunya kegiatan pelatihan-pelatihan selama ini sudah cukup sering dilakukan, cuman tentunya datangnya bencana kan tidak pernah kita bisa prediksi. Nah, jadi seperti itu sih tadi kurang lebih arahan-arahan beliau, selain ada beberapa masalah teknis karena sudah memasuki bulan ketiga.
11: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengimbau masyarakat segera melaporkan potensi kebakaran agar dapat ditangani sejak dini dan tidak meluas.
0: Pendengar, Bupati Buleleng Inyoman Sucidra menyiapkan kerjasama dengan PHRI agar hotel dan villa memanfaatkan produk UMKM lokal. Langkah ini sekaligus untuk mengembangkan pangan lokal dan memperluas pasar UMKM Buleleng.
13: Jadi kita akan bekerja sama dengan PHRI mencoba menciptakan hotel-hotel yang ada di sana.
14: Bupati Buleleng Nyoman Sujidra menyampaikan rencana pengembangan pangan lokal untuk memperluas pasar produk UMKM di Buleleng. Pangan lokal dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi bagi masyarakat. Pengembangannya juga diarahkan agar dapat terhubung dengan kebutuhan sektor pariwisata. Bupati Sujidra mengatakan pengembangan pangan lokal perlu dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh pelaku UMKM. Menurutnya pengolahan dan pemanfaatan pangan lokal dapat membuka peluang bagi tumbuhnya usaha-usaha masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya mengembangkan potensi ekonomi daerah.
13: Jadi pangan lokalnya harus kita terus kembangkan sehingga nantinya dari pangan lokalnya bisa mengembangkan UMKM yang ada di kabupaten Buleleng.
14: Selain pengembangan produk, pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk memperluas akses pemasaran UMKM. Salah satunya melalui kerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Buleleng. Kerjasama ini diarahkan agar produk UMKM Buleleng dapat dimanfaatkan oleh hotel dan villa yang beroperasi di wilayah tersebut. Bupati Sujito mengatakan, rencana kerjasama dengan PHRI akan dikoordinasikan melalui perangkat daerah terkait. Hotel dan villa di Buleleng diharapkan dapat memanfaatkan produk yang dihasilkan UMKM setempat. Dengan demikian produk lokal memiliki peluang masuk ke dalam rantai kebutuhan sektor pariwisata.
13: Sementara nanti Pak Aris

0: Menurut Bupati Sucidra, keterlibatan sektor pariwisata dapat menjadi salah satu jalur pemasaran bagi produk pangan lokal dan produk UMKM. Pemanfaatan produk daerah oleh hotel dan villa juga dapat memberikan kepastian pasar bagi sebagian pelaku usaha. Kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan produksi pangan lokal dan UMKM. Pengembangan pangan lokal dengan melibatkan sektor pariwisata membutuhkan kesiapan produk dan pelaku usaha. UMKM perlu menjaga kualitas serta kemampuan memenuhi kebutuhan pasar secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama pihak terkait selanjutnya akan menyiapkan bentuk kerjasama yang dapat menghubungkan produk UMKM dengan kebutuhan industri pariwisata. Reporter Sukasa Beratawinangun melaporkan.
1: Madrasah di Kabupaten Buleleng terus mengembangkan inovasi digital dan mendorong prestasi siswa. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menunjukkan kemampuan madrasah bersaing di tingkat daerah hingga nasional.
2: Dari inspirasi tersebut muncullah si Minuha. Nah, dari si Minuha itu
3: kita sudah galakkan sejak awal COVID. Jadi Pak Andi ini termasuk kalau beliau itu aktif.
1: Madrasah di Kabupaten Buleleng terus menunjukkan berbagai inovasi dan prestasi di bidang pendidikan. Salah satunya MI Nurul Huda Singaraja yang mengembangkan sistem informasi MI Nurul Huda atau si Minuha. Kepala MI Nurul Huda Singaraja Andi Risadi mengatakan si Minuha awalnya dikembangkan setelah pihak madrasah mempelajari berbagai inovasi digital dari sekolah lain. Kini aplikasi tersebut telah berbasis APK dan dapat diakses melalui Play Store. Si Minuha menyediakan berbagai layanan pendidikan mulai dari website, pembelajaran, hingga sistem informasi rumah belajar atau Sirubel bagi siswa. Secara keseluruhan terdapat 18 layanan dalam aplikasi tersebut.
2: Dari inspirasi tersebut muncullah si Minuha. Dari si Minuha itu kami kembangkan sampai sekarang sudah berbasis APK yang bisa didownload di Play Store. Nah, kenapa kami bisa masuk nominasi Liga Besar tersebut dan meraih juara? Itu awalnya hanya coba-coba. Kami coba pelajari apa sih inovasi yang ada di Kabupaten Buleleng ya. Karena sekolah kami kalau di madrasah sekolah kan sudah banyak dan Facebooknya. Sedangkan kami selaku orang Buleleng sendiri nggak tahu apa sih inovasi yang ada di Buleleng.
1: Selain inovasi digital, prestasi akademi juga menjadi capaian madrasah di Buleleng. Kepala Seksi Pendidikan Islam Kementerian Agama Kabupaten Buleleng Lewa Kahma mengatakan digitalisasi menjadi salah satu bukti bahwa madrasah mampu mengikuti perkembangan teknologi. Menurutnya, MI Nurul Huda menjadi salah satu madrasah yang telah menerapkan layanan digital. Sementara MI Mahdlah telah menunjukkan prestasi akademik melalui siswanya yang berhasil menjadi perwakilan Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali dalam kompetisi tingkat nasional.
3: Dimensi digital madrasah wisata itu kita sudah galakkan sejak awal COVID. Jadi Pak Andi ini termasuk kalau beliau itu aktif di dunia digital madrasah itu sebelum beliau menjadi kepala. Beliau ini kepala di Kementerian Pemuda hari ini. Kalau sebelum jadi kepala memang pegiat IT. Biasanya asalnya komputer pegiat IT yang mana kami kemarin sudah terdapat 4 madrasah sebagai pelaksana layanan madrasah digital. Salah satunya adalah Pemuda Marketing dan
1: Lewa Kahma menilai capaian tersebut membuktikan madrasah swasta juga mampu bersaing dengan sekolah lainnya. Ia berharap inovasi dan prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi madrasah lain di Buleleng untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Pengembangan inovasi digital dan prestasi siswa diharapkan terus berlanjut sehingga madrasah dapat kontribusi positif bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan. Pendengar, upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting dengan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam memenuhi kebutuhan gizi sekaligus menangani berbagai faktor sensitif yang memengaruhi tumbuh kembang anak.
4: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
5: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, perlindungan gizi, sanitasi keperluan
4: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Banggas Lais BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukaryasih menyebut stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
6: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
4: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
7: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, peredaran narkoba di Bali masih menjadi tantangan yang perlu diwaspadai bersama. BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai perkembangan peredaran narkoba. Sementara itu, kasus gigitan hewan penular rabies HPR di Kabupaten Buleleng masih terjadi hampir setiap pekan. Sementara itu, capaian vaksinasi rabies baru mencapai 56% dari total populasi HPR yang diperkirakan. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
8: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

saya persatu dari Mataram kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Memasuki rangkaian Mutiara Sore benar. Kami mengajak Anda untuk menantikan kumandang azan maghrib daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Kami informasikan pendengar sore hari ini nanti kita akan dengarkan di pukul 18:17 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar di sore hari ini, untuk Anda yang sedang bersiap tentunya untuk ke masjid, bersiap menunaikan ibadah sholat maghrib, kita perbanyak sholawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih di bulan Rabiul Awal tentunya, dan tentunya juga menjadi pengingat kita bersama ya pendengar, agar senantiasa selalu memaknai perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pendengar, kami hadirkan renungan senja nanti dan juga pengajian Al-Qur'an sebelum tibanya kumandang azan maghrib daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Pro 1 R.

Pendengar bersatu RRI Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita merenung sejenak. Pendengar, kami mengajak Anda merenung sejenak dalam bingkai renungan senja sore hari ini bersama Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Mujib dengan judul renungan Filosofi Qawaid Nahwu. Kita dengarkan bersama pendengar renungan senja sore hari ini. Filosofi Qawaid Nahwu bersama Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Mujib.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu hamdal hamidin. Wa nasta'inuhu isti'anal musta'inin. Wa nastaghfiruhu istighfaral mustaghfirin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar, rahimakumullah wa hafizakumullah. Dalam setiap amal dan perbuatan, Islam mengajarkan pada kita agar selalu berbuat berdasarkan lillahi ta'ala. Dalam kitab Al-Kawakibud Durriyah diceritakan Syekh Imam As-Sanhaji, pengarang sebuah kitab nahwu, tatkala telah rampung menulis sebuah buku tentang kaidah nahwu yang ditulisnya dengan menggunakan sebuah tinta. Beliau mempunyai azam untuk meletakkan karyanya tersebut di dalam air. Dengan segala sifat kewaraan dan ketawakalannya yang tinggi, beliau berkata dalam dirinya, "Ya Allah, jika saja karyaku ini akan bermanfaat, maka jadikanlah tinta yang aku pakai untuk menulis ini tidak luntur di dalam air." Ajaibnya, ternyata tinta yang tertulis pada lembaran kertas tersebut masih utuh dan tidak luntur. Dalam riwayat lain disebutkan ketika beliau merampungkan karya tulisnya tersebut, beliau berazam akan menenggelamkan tulisannya tersebut ke dalam air yang mengalir. Dan jika kitab itu terbawa arus air, berarti karya itu kurang bermanfaat. Namun bila ia tahan terhadap arus air, maka berarti ia akan tetap bertahan, dikaji orang dan bermanfaat. Sambil meletakkan kitab itu pada air yang mengalir, beliau berkata, "Jurumiyah, jurumiyah, mengalirlah, mengalirlah wahai air." Anehnya, setelah kitab itu diletakkan pada air mengalir, kitab yang baru ditulis itu tetap ada pada tempatnya. Pelajaran berharga yang patut kita ambil dari riwayat ini adalah sebuah keikhlasan tinggi dalam berbuat atau beramal. Kalau dikaji lebih mendalam lagi, ia memiliki filsafat-filsafat hidup dan nasihat-nasihat yang sangat berharga bagi setiap generasi, terutama bagi kita sebagai umat Islam. Filsafat hidup yang termaktub dalam kitab itu sendiri merupakan hukum atas suatu kalam atau kalimat dalam ilmu nahwu. Agama mengajarkan persatuan, sebab bersatu kita terhormat. Dalam ilmu nahwu ada dhammah, adalah salah satu tanda dari tanda rafa. Secara lafziyah, kata dhammah berarti bersatu, sedangkan kata rafa berarti tinggi. Maksudnya, bila kita dapat bersatu dengan sesama, dapat menjaga kesatuan dan persatuan, dapat mempererat tali ukhuwah kita, bukan tidak mungkin kita akan menjadi umat yang terhormat. Bukan tidak mungkin kita akan menjadi umat yang tinggi atau yang rafa kedudukannya di antara yang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Bersatulah kalian pada tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Sementara untuk mendapatkan derajat tinggi ada beberapa syarat kriteria sehingga orang bisa mendapatkan derajat rafa. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Jurumiyah bahwa di antara kedudukan kalimat yang mendapat hukum rafa atau marfu yang diberi penghargaan tinggi adalah fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, tawabi lil marfu. Sesuatu yang mengikuti segala kalimat marfu, yang minaat, badal, taukid, atap. Hal ini dapat dijelaskan. Pertama adalah fa'il. Fa'il itu adalah aktivis atau pelaku. Bila kita ingin menjadi orang yang dihargai, tinggi dan tidak terhina, maka hendaklah kita berbuat, bekerja dan berusaha. Tidak berpangku tangan atau hanya mengharap belas kasihan orang lain. Hanya orang yang aktif dan proaktiflah atau fa'il yang membuahkan karya-karya dan amal dan menjadi terhormat di lingkungannya.
Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan katakanlah, hai Muhammad, bekerjalah kalian, sesungguhnya pekerjaan kalian akan dilihat oleh Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas atau orang yang memberi jauh lebih tinggi kehormatannya atau jauh lebih mulia daripada tangan yang di bawah atau orang yang meminta. Yang kedua adalah naibul fa'il. Naibul fa'il mewakili tugas-tugas aktivis. Adalah tipe kedua orang yang mendapatkan derajat tinggi meskipun ia berkedudukan sebagai wakil, tetapi ia menjalankan pekerjaan yang dilakukan oleh fa'il walau harus menjadi penderita dan kedudukannya sebagai kalimat. Sebagai contoh dalam hal ini adalah sahabat Ali radhiyallahu an. Beliau pernah menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya dengan resiko yang tinggi berupa pembunuhan yang akan dilakukan para pemuda musyrikin Makkah saat Rasulullah berencana melaksanakan hijrah ke Madinah. Contoh lain adalah para hufaz yang diutus Rasulullah untuk mengajarkan agama atas permintaan salah satu suku di Jazirah Arab. Namun nasib mereka naas, dikhianati dan dibunuh para pengundang. Mendengar hal itu, Rasulullah pun membacakan doa qunut nazilah sebagai rasa ta'ziyah. Dengan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, tentu saja mereka yang wafat, mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang rajiun ila rafiqil a'la, mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam catatan-catatan sejarah yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah mubtada atau pioner. Orang yang pertama mencetuskan atau melahirkan ide-ide atau gagasan yang positif, kemudian diaplikasikannya di tengah-tengah masyarakat sehingga berguna bagi kehidupan manusia, adalah orang yang pantas mendapatkan derajat rafa, mendapatkan derajat yang tinggi. Oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Adapun pepatah Arab mengatakan, al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Penghargaan itu hanya milik orang yang pertama kali atau orang yang pertama memulai, walaupun orang yang datang kemudian dapat melakukannya dengan yang lebih baik. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, demikianlah renungan kita pada kesempatan kali ini yang merupakan filosofi daripada qawaid ilmu nahwu yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, menjadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Renungan senja bersama Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Mujib dengan judul Renungan Filosofi Qawaid Nahwu. Semoga apa yang telah disampaikan dapat tentunya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar persatu dari Matanam kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan dan meresapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kali ini pendengar Qur'an surah At-Taubah ayat 100 sampai ayat 103 disampaikan oleh Qori'ah Muzayyanatul Milah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Saat ini memasuki pukul 18 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya berkumandang azan maghrib untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam

Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya, sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 103.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

الآيات ذلك ذكرى للذاكرين. Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Quran Surah Hud ayat 114.

0: Pendengar Perusahaan RRI Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selamat menantikan kembali untuk beribadah, menantikan kumandang azan Isya ya. Dan saya harus tuntaskan pendengar, menemani Anda menghadirkan lagu-lagu religi islami. Karena kita merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, untuk malam hari ini kami hadirkan kembali rangkaian NTB malam. Dan pastikan Anda selalu bersama kami di Prosatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya, tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama, dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam mendengar setiap bersatu RRI Mataram. Di rangkaian yang lebih malam, Koreatun Hafizah masih temani Anda hingga jam 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Ada lagunya Leto, Sandaran Hati, yang sedang mengisi ruang dengar Anda. Ngerasa adem kalau dengar suaranya Leto? Iya, saya punya satu sahabat yang suka sekali dengan lagu-lagunya Leto ya. Semoga sekarang ini sedang mendengarkan. Dan semoga juga menjadikan malam ini semakin terasa syadut, semakin terasa menyenangkan dan menenangkan ya. Untuk Anda juga deh, buat yang masih setia bersama perusahaan RRI Mataram tentunya. Baik, mendengar di rri.co.id, saya kutipkan informasi untuk Anda. Ini terkait dengan kebakaran Bukit Loko, Senggigi, yang akhirnya berhasil dipadamkan Damkar Mat. Kalau Anda melihat di media sosial ataupun di berita-berita terkini, memang di Sabtu malam 29 Agustus 2026 kemarin itu terjadi kebakaran lahan yang ada di kawasan perbukitan Bukit Loko, Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Ya, mendengar kobaran api dilaporkan muncul di kawasan perbukitan yang berada di area Palm Raja Senggigi dan Green Valley Senggigi, dan peristiwa tersebut sempat menjadi perhatian warga setelah rekaman kebakaran beredar melalui media sosial pada Sabtu malam. Dalam sejumlah unggahan warga, api terlihat membakar vegetasi di kawasan perbukitan Bukit Loko, dan lokasi kebakaran ini berada di kawasan Senggigi, tidak jauh dari aktivitas masyarakat yang sempat menimbulkan kekhawatiran juga akan kemungkinan api meluas ke wilayah sekitarnya. Jadi petugas kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Lombok Barat bersama masyarakat kemudian bergerak menuju lokasi setelah informasi kebakaran diterima. Semoga dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lombok Barat membenarkan kejadian kebakaran tersebut, dan upaya pemadaman dilakukan, dikerahkan personil dan dilakukan upaya pemadaman untuk menghentikan kobaran api serta mencegah api merambat ke kawasan lain. Jadi api sudah dapat dipadamkan oleh masyarakat bersama pemadam kebakaran, begitu ditegaskan. Meski api telah berhasil dipadamkan, pendengar, petugas masih melakukan pengecekan dan pendinginan di lokasi untuk memastikan tidak ada api yang berpotensi kembali untuk memicu kebakaran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar Persatu dari Mataram, kita jeda dulu mendengarkan lagu-lagu dan informasi. Kami jeda untuk menghadirkan kumandang azan Isya daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Pendengar, karena saat ini sudah tiba waktu menunjukkan pukul 19 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan kumandang azan Isya daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah. Diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

0: But I can't have you. We're bound to break in my hands. Our time.
1: Itu kebakaran. Kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

0: Loh, loh, loh, loh. Ranya, kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa. Oh, air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk, biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Pendengar Plus 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saya pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Hari ini 30 Agustus 2026. Kita berjumpa di tugas saya selanjutnya. Purieto Noviza, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kita selalu sehat, selalu bahagia, dan rezekinya selalu lancar juga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kalau begitu pendengar, kita berpisah. Dan terima kasih sudah setia bersama Purieto RRI Mataram. Jangan lupa untuk terus dengarkan Purieto RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama RRI Pro 3 di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
1: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
2: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Fatria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teliti materi

0: Penjelasan Arif disampaikan pada wartawan di Jakarta.
1: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu. Sekarang sedang dikaji.
0: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutlah dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi

0: produksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api, api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
2: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya beli sedang.

0: dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Report 3, Prisma Udara untuk Indonesia.
1: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
2: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui Serpas Udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau PATI dan 533 perwira menengah atau PAMEN yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, Prisma Udara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Tidak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami, tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Kacayuda mengatakan, masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis.

0: Politisi Partai Nasdem Rifki Nizami dikasih kinerjaan melalui platform media sosial tersebut harus dilancarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa
1: nanti. Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istri.

0: tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
1: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Roli Soeharto mengatakan bahwa pihaknya akan mengincarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Roli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas
2: pemilu. Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi, pemberitaan, kelembagaan ini yang sudah dihadirkan. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
1: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Roli Soeharto menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus

0: dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandra Rini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
3: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandra Rini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandra Rini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
4: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandra ini.
5: Mereknya OneMed itu. Ya,
4: kalau di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah, sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
3: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariadi menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
6: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung satu insinya kemudian bertanggung jawab secara kepidanaan maupun ke perdataan. Namun bagi lingkungan ya, itu punya arti penting. Karena nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di undang-undang lingkungan hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai pelet yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
3: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.

Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.

0: menjalankan amanah organisasi.
1: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal aqdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif, sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial dan kemudian ada win dan lose.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ketika 35 NU Gus Saiful

0: dan juga ketertiban.
1: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya, apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
0: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Anam Musuh melaporkan.
2: Kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Aliyah, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir.

0: olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, mendengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 melantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rabitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21, sehingga Dejan Apriani dan Dahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun berada. Senang sekali saya Andi Suhandi kembali menemani ruang dengar Anda ya. Untuk malam ini Minggu 30 Agustus 2026. Dan malam ini saya menggantikan rekan Koriato Nafiza. Dan tadi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita sudah sama-sama menyimak warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda acara resesi buku ya. Dan di malam hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat bahwa kehidupan manusia ini ternyata sangat bergantung ya pada kondisi alam. Jadi beberapa waktu terakhir kita menyaksikan berbagai peristiwa bencana di berbagai tempat ya. Ada gempa yang mengguncang wilayah NTT, kemudian kebakaran yang menimpa kawasan desa adat Sade di Lombok, kebakaran hutan di Kalimantan, dan di belahan dunia lain Nepal juga menghadapi bencana banjir bandang dan longsor. Jadi setiap bencana ini tentu mempunyai penyebab dan karakteristik yang berbeda ya. Kita tidak bisa begitu saja mengatakan semua bencana ini disebabkan oleh perubahan iklim. Tetapi berbagai peristiwa tersebut kembali mengingatkan kita pada satu hal, manusia tidak pernah benar-benar terpisah dari alam. Jadi ketika alam ini mengalami perubahan, manusia harus beradaptasi. Pertanyaannya sekarang bagaimana jika kerusakan lingkungan ini membuat seseorang kehilangan rumah? Ya mendengar, pertanyaan tersebut sudah dibicarakan dalam sebuah novel yang ditulis hampir satu abad lalu ya. Sebuah novel yang terbit tahun 1939. Judulnya The Grapes of Wrath. Karya penulisnya ini dari Amerika, John Steinbeck. Menariknya, meskipun novel ini lahir dari kondisi Amerika pada tahun 1930-an, persoalan yang diangkat terasa sangat manusiawi dan tetap relevan. Tentang alam, tentang kehilangan, tentang kemiskinan, tentang perpindahan manusia, tentang ketidakadilan, dan yang paling penting tentang bagaimana manusia berusaha mempertahankan harapan ketika kehidupannya runtuh. Ya, pendengar, buku The Grapes of Wrath ini merupakan salah satu karya paling terkenal John Steinbeck. Novel ini diterbitkan di tahun 1939 dan berlatar masa Great Depression serta Dust Bowl di Amerika. Dust Bowl ini merupakan periode badai debu hebat dan pada dekade 1930-an yang diperparah oleh kekeringan dan praktik pertanian yang menyebabkan kerusakan tanah serta erosi. Dan kondisi tersebut menghancurkan kehidupan banyak keluarga petani di wilayah Great Plains. Nah, sang penulis kemudian menggunakan kondisi tersebut sebagai latar bagi perjalanan sebuah keluarga bernama Jod. Novel ini bukan sekedar kisah keluarga yang kehilangan tanah, ini adalah kisah tentang manusia yang kehilangan tempat untuk pulang. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Tom Jod. Jadi Tom ini baru saja keluar dari penjara dan kembali menuju rumah keluarganya.

seluruh keluarganya ini memasukkan barang-barang yang masih mereka miliki ke dalam kendaraan tua. Mereka meninggalkan Oklahoma, mereka menuju California. Mereka berharap kehidupan yang lebih baik menunggu di ujung perjalanan. Namun perjalanan tersebut ternyata tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Salah satu kekuatan terbesar di novel ini adalah cara Steinbeck menggambarkan alam. Tanah yang sebelumnya menjadi sumber kehidupan berubah menjadi sesuatu yang mengancam kehidupan. Debu berterbangan, tanaman yang gagal tumbuh, kemudian lahan pertanian yang rusak, kekeringan berlangsung panjang, dan badai debu menghancurkan kehidupan masyarakat. Jadi kondisi lingkungan tersebut tidak berdiri sendiri, ada faktor ekonomi, kemudian ada tekanan industri pertanian, ada persoalan kepemilikan tanah, kemudian ada praktik pertanian yang membuat tanah semakin rentan. Jadi dengan demikian, sang penulis atau Steinbeck ini memperlihatkan bahwa sebuah bencana lingkungan ini bisa berkembang menjadi persoalan sosial ya. Ketika tanah kehilangan produktivitasnya, petani kehilangan penghasilan. Kemudian ketika penghasilan hilang, keluarga kehilangan kemampuan bertahan. Dan ketika tidak ada lagi pekerjaan, orang-orang terpaksa berpindah. Dan ketika banyak orang yang berpindah ke tempat yang sama, persaingan pekerjaan meningkat. Jadi, satu persoalan lingkungan dapat menciptakan rangkaian persoalan sosial yang panjang. Inilah salah satu alasan mengapa novel ini menarik ya dibaca di masa sekarang. Dan tema besar dari novel ini, pendengar, kalau Anda ingin membacanya, ini tentunya tentang alam dan lingkungan, kemiskinan, migrasi, ketidakadilan, kemudian ada keluarga di dalamnya, kemudian ada solidaritas. Mengapa novel lama ini relevan dibaca sekarang? Karena inilah bagian yang menurut saya paling menarik ya. Kita mungkin bertanya mengapa membaca novel Amerika tahun 1930-an ketika kita hidup di Indonesia tahun 2026. Jawabannya sederhana, karena persoalan manusianya tidak pernah benar-benar tua ya. Kita mungkin tidak mengalami dust bowl, tetapi kita memahami apa artinya kehilangan rumah akibat bencana. Kita memahami apa artinya harus mengungsi. Kemudian kita memahami juga rasa takut ya ketika tempat tinggal tidak lagi aman. Dan kita memahami juga bagaimana seseorang bisa kehilangan penghasilan ketika lingkungan tempatnya bekerja mengalami kerusakan. Dan kita juga memahami betapa pentingnya solidaritas ketika sebuah komunitas sedang menghadapi musibah. Ya, pendengar, novel The Grave of Ward ini juga memberikan satu pelajaran penting. Alam bukan sesuatu yang bisa kita perlukan sesuka hati ya. Alam bukan sesuatu yang bisa kita perlakukan sesuka hati. Tanah memiliki batas, air memiliki batas, begitupun juga dengan hutan yang memiliki batas. Sumber daya alam memiliki batas. Jadi ketika manusia mengeksploitasi alam tanpa mempertimbangkan berkelanjutannya, dampaknya pada akhirnya kembali kepada manusia. Nah, pendengar, novel ini menggambarkan bagaimana kerusakan lingkungan ini bisa menjadi persoalan ekonomi dan kemanusiaan. Jadi kajian tentang novel tersebut bahkan melihat Dust Bowl ini sebagai gambaran hubungan antara kerusakan ekologis, kemiskinan, dan perpindahan masyarakat. Karena itu, membaca novel ini bukan berarti kita harus melihatnya hanya sebagai cerita tentang Amerika ya. Kita bisa membacanya sebagai sebuah cermin, cermin untuk melihat bagaimana manusia memperlakukan lingkungan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

dari liriknya Hif ya, lagu yang dirilis tahun 2019. Masih kami temani Anda di resesi buku, di mana kami angkat sebuah buku atau novel karya John Steinbeck dengan judul buku The Grave of Words ya, di mana buku ini mengingatkan kita bahwa alam ini sangat berhubungan ya dengan manusia. Jadi gempa bumi, kebakaran, banjir bandang, kekeringan, dan bencana lainnya ini mempunyai penyebab yang berbeda-beda. Jangan menyederhanakan semuanya sebagai akibat perubahan iklim, tapi setiap bencana ini memberi kita satu pesan yang sama, kita harus lebih siap. Ya pendengar, novel ini tentunya memiliki kelebihan yang jika Anda baca, pertama gambaran sosialnya sangat kuat, kemudian gambaran alamnya sangat hidup, karakter-karakternya juga, pesan kemanusiaan, dan novel ini mengajak pembaca untuk berpikir ya. Jadi dari novel ini kita bisa membawa beberapa pelajaran, alam harus dihormati, kemudian bencana tidak hanya menghancurkan bangunan ya, masyarakat rentan membutuhkan perlindungan, kemudian jangan kehilangan kemanusiaan, dan manusia akan lebih kuat ketika bersama. Ya pendengar, mungkin malam ini kita bisa mengambil satu pertanyaan sederhana ya dari novel yang tadi saya sudah ulas ya. Jadi jika alam ini adalah rumah bersama kita, bagaimana selama ini kita memperlakukannya? Apakah kita hanya mengambil manfaatnya atau kita juga menjaganya? Apakah kita baru peduli terhadap lingkungan ketika bencana terjadi, atau kita sudah mulai melakukan sesuatu nih sebelum bencana datang? Jadi tidak perlu langsung melakukan sesuatu yang besar ya. Kita bisa mulai dari lingkungan sekitar, tidak membuang sampah mungkin ya, mengurangi pembakaran, menjaga sumber air, menanam dan merawat pohon, tidak merusak kawasan yang menjadi penjaga lingkungan. Kemudian mengetahui jalur evakuasi, menyimpan nomor penting, dan yang paling sederhana tentunya peduli terhadap lingkungan tempat kita tinggal. Ya, pendengar, novel The Grave of Words adalah novel lama, tetapi pertanyaan yang diajukannya terasa sangat baru ya. Ketika alam berubah, siapa yang paling terdampak? Ketika manusia kehilangan tempat tinggal, siapa yang membantu? Ketika pekerjaan hilang misalnya, bagaimana seseorang bisa bertahan? Dan ketika kehidupan terasa semakin berat, apakah kita masih berjalan sendiri atau berjalan bersama? Mungkin itulah alasan mengapa novel ini layak untuk kita baca ya. Bukan karena ceritanya tentang Amerika, bukan pula semata-mata karena ia pernah memenangkan sebuah penghargaan ya. Tapi karena novel ini mengajarkan kepada kita bahwa persoalan lingkungan pada akhirnya adalah persoalan manusia. Tanah yang rusak berarti petani yang kehilangan penghasilan. Kemudian air yang tercemar berarti masyarakat yang kehilangan sumber kehidupan, dan yang lainnya juga. Karena itu ketika kita melihat berbagai bencana terjadi di sekitar kita maupun di belahan dunia lain, jangan hanya bertanya, bencana apa yang terjadi? Tapi tanyakan juga, apa yang terjadi pada manusia setelah bencana itu? Semoga ini bisa menjadi renungan kita bersama, dan semoga menginspirasi pelajaran-pelajaran dari sebuah novel yang berjudul The Grave of Words karya John Steinbeck. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran selama musim kemarau. Imbauan ini disampaikan menyusul sejumlah kasus kebakaran yang terjadi di NTB dalam beberapa hari terakhir, termasuk kebakaran di Desa Adat Sade Lombok Tengah. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan setiap daerah harus memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk memastikan prosedur penanganan kebakaran berjalan dengan baik. Menurutnya, pelatihan penanganan bencana telah cukup sering dilakukan, namun kesiapan di lapangan tetap harus diperkuat karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu dan sulit diprediksi. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju, hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kami ketengahkan untuk Anda mini drama untuk malam hari ini yang berjudul Kado Salah Alamat, produksi RRI Ambon.
1: Kado Salah Alamat.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: Kulkasnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah, kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.

0: untuk diucapkan.
1: Pak kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Clara sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
2: Anu, Mbak Laras, sebentar ya, sebentar. Pak Joko cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya, sebentar.

0: buat Laras ya. Ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak.
1: Bukan begitu, Dek Laras. Paket ini memang bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja, ayah juga tidak ada.

0: Laras, Laras.
1: Hah? Ayah? Itu suara ayah?
0: Laras, ini ayah nak, ayah pulang.
1: Ayah, ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya sayang, tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.

0: karena dia datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
1: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
0: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban.

Hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Elis Bekok sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Huxin sebagai Ayah, Teknik Alex, Editing Taste, dan saya Nita Pranakota, Narator. Sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia.

21 dari Mataram. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTP malam ini ya. Dan seperti biasa di minggu malam ya, setelah mini drama kami temani Anda dalam tanya jawab agama Islam. Namun untuk malam ini tanya jawab agama Islam, kami ketengahkan lagu-lagu religi Islami. Karena malam hari ini narasumber kami berhalangan untuk mengisi acara tanya jawab agama Islam. Baiklah pendengar, kita nikmati beberapa lagu religi Islami hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musalla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, dia berzikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan.

pendengar Plus Satu dari Mataram, masih kami temani Anda ya dalam lagu-lagu religi islami untuk mengisi tanya jawab agama Islam ya untuk malam hari ini di 30 Agustus 2026, bertepatan juga dengan bulan Rabiul Awal ya, bulan Maulid Nabi atau bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kita tidak sedang sekedar membicarakan sebuah peristiwa sejarah tentang kelahiran seorang manusia mulia ya. Maulid Nabi ini adalah momentum untuk kembali bertanya kepada diri kita sendiri, sejauh mana kita mengenal Rasulullah, kemudian sejauh mana kita mencintai Rasulullah, dan yang paling penting adalah sejauh mana akhlak Rasulullah hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena mencintai Rasulullah bukan semata-mata tentang berapa sering kita menyebut namanya ya, bukan hanya tentang seberapa meriah kita memperingati kelahirannya, tetapi juga tentang bagaimana kita mencoba mengikuti jalan hidupnya. Rasulullah Muhammad SAW hadir membawa risalah Islam, tetapi beliau juga memberikan contoh nyata bagaimana menjadi manusia yang baik. Beliau juga mengajarkan kejujuran ketika berdagang, kesabaran ketika menghadapi ujian, kelembutan ketika menghadapi orang lain, dan juga keberanian ya ketika membela kebenaran dan kasih sayang kepada sesama. Ya pendengar, maka kita memperingati Maulid Nabi, sebenarnya kita sedang diajak untuk menghidupkan kembali keteladanan Rasulullah dalam kehidupan kita. Maulid Nabi secara sederhana berarti ini memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Untuk Anda yang saat ini sedang memperingati Maulid Nabi, biasanya kalau di Lombok tempatnya berbeda ya, beragam. Ada yang memilih di tanggal 1 Rabiul Awal atau di pertengahannya atau di sepertiganya, bahkan ada di terakhir-terakhir ya. Kalau malam hari ini, tadi pagi saya melihat desa rumah ya yang maulid, atau mungkin ada di tempat Anda yang sekarang ini sedang maulid Nabi. Dalam tradisi umat Islam di Indonesia, peringatan maulid ini sering diisi dengan pembacaan selawat ya, pengajian, kemudian pembacaan sejarah kehidupan Rasulullah, tausiah, hingga kegiatan-kegiatan sosial. Tapi ada satu hal penting yang perlu kita pahami, bahwa maulid ini bukan sekedar acara seremonial ya. Jangan sampai setelah kita menghadiri maulid, kita merasa sudah selesai menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah. Justru seharusnya maulid ini menjadi awal dari perubahan ya. Misalnya sebelum maulid kita masih mudah marah, setelah maulid ya kita belajar ya, lebih sadar, lebih sabar. Kemudian sebelum maulid kita masih mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jadi setelah maulid kita belajar lebih berhati-hati. Atau mungkin masih sering menyakiti perasaan orang lain ya melalui ucapan. Semoga dengan momentum maulid ini kita bisa belajar menjaga lisan. Dan banyak hal ya. Dan inilah teladan yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah SAW bukan hanya untuk dikagumi ya, Rasulullah adalah untuk diteladani. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebut Rasulullah sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik bagi orang-orang yang berharap kepada Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah. Artinya kehidupan Rasulullah dapat menjadi pedoman dalam berbagai situasi kehidupan.

tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian. Dan jagalah tangan kalian. Dari hadis riwayat

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

lagu Islami dan ulasan tentang Maulid Nabi ya. Ya pendengar, kalau kita berbicara dengan mengenai Rasulullah Muhammad SAW, salah satu hal yang paling

bisa menyebar ke ribuan orang hanya dengan satu klik. Dan media sosial ini membuat siapa saja bisa berbicara kepada siapa saja. Tapi justru disinilah tantangannya. Apakah kecepatan informasi selalu diikuti dengan kejujuran? Belum tentu ya. Kadang kita menerima sebuah pesan WhatsApp, kemudian langsung meneruskannya, melihat sebuah video langsung percaya, membaca judul berita langsung memberikan komentar, padahal belum tentu informasi itu benar. Kalau kita benar-benar ingin meneladani Rasulullah, salah satu bentuknya adalah menjaga kejujuran, tidak menyebarkan fitnah, tidak memutarbalikkan fakta, tidak mengambil hak orang lain, dan tidak berbohong hanya demi mendapatkan keuntungan. Ya pendengar, ada satu sisi Rasulullah yang sangat penting untuk kita renungkan, yakni kasih sayang ya. Rasulullah adalah sosok yang penuh kasih sayang kepada keluarga, kepada anak-anak, orang miskin, orang yang membutuhkan, bahkan kasih sayang kepada makhluk hidup dan lingkungan. Ya pendengar, kalau Rasulullah hidup di zaman sekarang, tentu kita tidak bisa membayangkan ya secara pasti bagaimana bentuk aktivitas beliau di era digital. Tapi nilai-nilai beliau yang diajarkan tetap sangat relevan ya. Kejujuran tetap penting, amanah tetap penting, menjaga lisan juga tetap penting, menghormati orang lain penting, tidak menyakiti, dan tentunya kita harus meneladani ya Rasulullah. Karena meneladani Rasulullah ini adalah salah satu cara kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya pendengar, terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 Radio Mataram di malam hari ini. Pastikan terus menyimak acara-acara dari Pro 1 Radio Mataram hingga tutup tugas kami ya, tutup siaran nanti ya malam hari ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Di pukul 10 atau pukul 22 waktu Indonesia Tengah, nanti kami akan temani Anda dalam acara Ruang Rindu. Tetaplah bersama kami.

kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Mataram, Ruang Mimpi kembali menyapa ruang dengar Anda ya. Untuk malam hari ini, Minggu malam, masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Yang ingin bergabung di Ruang Mimpi silakan seperti biasa di 081 80 dan 056 ribu. Saya langsung menyapa yang sudah siap untuk bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam Bunda. Sehat Bunda.
1: Alhamdulillah,
0: syukurillah
1: sehat walafiat menunggu hajian Anda tuh.
0: Alhamdulillah.
1: Menunggu sehat walafiat kan?
0: Alhamdulillah sehat Bunda.
1: Menunggu dan Bapak di rumah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mudah-mudahan selalu sehat selalu sekeluarga dengan Anda tuh.
0: Nggih Bunda, mbek terdengar maulid nane Bunda.
1: Itu lingkungan itu dengar aman nilai mak panjang. Ya Allah, 20, 21, 24, 25, 26, 27 sampai 29
0: ya.
1: Ada itu undangannya tapi ada itu. Makanya Bunda kalau kemarin-kemarin itu enggak cukup beli gula 25 kilo itu kalau itu keluarga semua itu nandaku.
0: Wah, emang satu keluarga
1: gitu.
0: Satu keluarga berapa kilo gulanya untuk satu rumah?
1: Itu kan kita kadang bawain 1,5 kilo gitu.
0: Oh.
1: Yang satu tempat itu kadang 4-5 orang gitu kan. Oh. Anak mantunya itu kan misal-misal kita itu. Terus kita bawain 1,5 kilo satu-satu itu. Kadang 1 kilo karena nipis. Satu kali jalan itu kan sampai 4-5 orang gitu kan.
0: Betul.
1: Yang penting kita hadir silaturahim anakku.
0: Betul.
1: Kalau soal makanan itu nomor 2 kan.
0: Si penuh makanan ya Bunda.
1: Ini yang ketiga yang mulai mulut enggak usah meriah-meriah pun.
0: Silakan Bin, pengen sama-sama.
1: Apa lagunya sekarang?
0: Lagu-lagu Indonesia dan lagu-lagu Barat ini.
1: Yang Indonesia itu siapa?
0: Kus Plus, Krisye. Dan banyak
1: lagi. Krisye buri, enggak Bayang Sari, Lali Apizat, Kalino dengan
0: Anet Putra,
1: Ani Karera, Nadia Cizeza.
0: Silakan Bunda, pengen salam-salam buat siapa?
1: Ada Ketirza, Ketelan Adinda Kesayang, Salam Kangen. Ada Tingol, ada Bu Marni, Pak Supri, Bu Kartini, ada Ilsam. Ada juga Mas Rian di Lombok Timur, ini saya terlalu ada Iki namanya itu, kemarin itu dari Lombok Tengah atau Lombok Timur, salam kenal Gi.
0: Oh, Tiki.
1: Tapi tinggi kampung Kolimpian tadi di Indonesia Barat dan tidak bisa masuk Mbak Kori dan mau angkat yang di BSM tadi. Tidak bisa masuk Bunda ini, mau nangis rasanya. Ada Pak Jamiluddin, ada Bang Fajar, Ida bersama suaminya. Terus ada juga Mang Rian, ada Pak Saril, ada Tamirsa, ada Pak Jerman, ada Pak Matiak, ada Yogi, ada Elena Tanagung, ada Praja ya. Mudah-mudahan kita monitor Mas Raja aturan terus sama yang tersayang dan salam persahabatan selanjut sahabat yang berkasih semuanya yang Anda sendiri.
0: Iya Bunda.
1: Saya itu semuanya tak terkecuali yang di luar daerah juga dari SMPZ sahabat RRI mudah-mudahan dalam keadaan sehat Allah semuanya dan selalu senang bahagia seperti siang. Lagi dan Anda tetap selalu bersama keluarga di rumah nanti kalau pulang ada tinggi. Mudah-mudahan acara itu kita selancar rezeki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah ya, penelpon pertama kita di Ruang Rindu untuk malam ini. Di belakangnya Bunda Aisyah ada siapa? Silakan mendengar yang ingin bergabung dicoba-coba kembali 081 80 dan 056 ribu atau di 0370 646 521. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, ini dia nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Mas?
0: Sehat. Sudah berembe kabar deh.
2: Alhamdulillah sehat selalu kok.
0: Oke.
2: Kamu telah dengar suara Mas Andi. Jadi segar, Mas. Sehat.
0: Silakan, pengen salam-salam buat siapa nih Mbak Lale?
2: Selamat pagi Pasak Mas. Salam-salam yang pertama buat Bu Hati yang ada di Sengaraja, memanggil kesehatan, banyak umur, rezeki selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ara ada Pak Mawiin, ada Mirian, ada Pak Marisa, Pak Raja, Mas Raja, Pak Solihin, Pak Kenja, Pak Kenjo,
0: Sayanda,
2: Bunda Cahaya, Bunda Siti Haja, terus Pak Supri bersama Bunda Marni, Pak Haji Sahabudin, siapa lagi?
0: Siapa lagi ya?
2: Semuanya dah.
0: Semua-semuanya ya.
2: Majengring Mas Andi.
0: Iya.
2: Mas Andi selalu diberikan kesehatan.
0: Amin. Terima kasih,
2: Umur semakin dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
2: Selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih, Mas Mbak Lale.
2: Sampun ngajengan.
0: Sampun. Sampun.
2: Napi jukutnya.
0: Api jukut tebaruan lupa. Oh, berkat dengan Maulid baru jukut te.
2: Jantung Mas Andi.
0: Iya.
2: Jadi kalau berkat Maulid itu jangan mengkejan. Enak semua.
0: Terima kasih Mbak Lale ya.
2: Ini sudah terjanji macam biasa atas waktunya. Sekarang rangkum Titi yang ngebahas tentang Bure, Agung Ali Nampure. Labinan Ali Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mbak Lale ya di Lombok Tengah. Di belakangnya boleh bergabung ya. Selamat malam nih untuk pendengar yang di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara. Selamat malam ya. Kita coba untuk menyapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Marisa di Narmada, Nji.
3: Nji.
0: Sibuk Pak Marisa. Makin
3: alhamdulillah, umat balong lancar sekarang. Tensi saya naik.
0: Oh, bila kalian kendaraan bebalong di Luniki?
3: Jarak bonitan.
0: Lebih lain di Maulid Pak Marisa.
3: Ini tetangga. Lubuk kampung sebelah. Baru anak Ina Aisyah. Ada Mbak Lalu, Mbak Kinsu, Mbak Kinza. Ada Fiona, Ayu Manuku. Dia puja berjam-jam listrik
0: manis.
3: Abu di mana Rian Mas Yogi, banyak lagi, Amoidin, Narudin, Pak Mawi, Pak Mawiin, Maya Mancang, semua-semua dah.
0: Semua-semuanya, Nje.
3: Tetap sehat.
0: Amin.
3: Semoga mendapatkan uang yang
0: banyak. Uang yang banyak sekali.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marisa ya. Semoga Pak Marisa juga bisa dapat uang yang banyak. Biar nanti kita bisa umroh bareng Pak Marisa ya. Amin. Meleto umroh. Silakan mendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu di 081-80-056-000 atau di 0370-646-521. Baik, sembari kita menunggu ya pendengar yang ingin bergabung, kita ke lagu-lagu dulu. Ada lagu Kus Plus, Bunga di Tepi Jalan.

0: Sejati, kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, daratan lagu dari

0: Dan Antara Merwan Rindu kembali menyapa Anda ya di malam hari ini. Yang ingin bergabung boleh, kita coba untuk menyapanya ya. Halo, selamat malam Merwan Rindu.
1: Selamat malam.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Andi?
0: Sehat, Ica sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, silakan.
1: Yang tidak dengar.
0: Salamnya buat siapa ya.
1: Lagunya kamu ya.
0: Oke.
1: Langsung salam-salam ini. Potong Irwan, Mbak Ila, tolong telepon saya, ada penting ini Mbak Ila, Bang Irwan.
0: Ada apa itu?
1: Ada aja. Terus ada apa saya di Bajangkaran, Mordi Soekardi, ada Tuadunan CEO, Pak Muhyiddin, ada Raja Kelana, Surya Kelana Eyon, ada Mas Bram juga di Sumbawa. Ada Mami Syafuddin Pemurdan, Mami Fahri Balodonyok. Ada semua-semuanya sudah.
0: Semua-semuanya.
1: Alvin si nanti kelupaan Rudi. Ya buat Bang Andi.
0: Yo.
1: Mudah-mudahan tetap sehat, tetap akuran bareng keluarga.
0: Terima kasih Mecha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ica ya, yang ada di Batu Muli, Lombok Tengah. Di belakangnya ada siapa? Boleh kami undang Anda untuk bergabung di 081 80 dan 056 ribu. Bisa juga di 0370 646 521. Besok ini penghujung bulan Agustus ya, tanggal 31, tapi awal pekan. Tidak apa-apa, Anda yang mungkin besok punya kegiatan yang padat, biasanya memang awal pekan, boleh persiapkan dari sekarang ya. Persiapkan apa yang perlu dibawa, kemudian persiapkan alat-alat yang mungkin bisa mendukung atau menunjang pekerjaan Anda di awal pekan. Baik, pendengar yang ingin bergabung kembali silakan di Ruang Rindu. Selamat malam buat Bunda Cahaya. Bunda Masnya apa kabar nih? Ngilang ya Bunda Masnya. Yang di Lombok Utara, Ila apa kabar Ila? Kinanti sehat selalu ya. Kenzo Kinza sehat selalu ya. Pak Jamiluddin lagi ngapain nih? Pak Mawiin juga, kenapa ya sepi malam ini? Apakah banyak yang terputus, tidak bisa nyambung? Oke, silakan pendengar yang ingin bergabung, kami nantikan Anda di 081 80 dan 056 ribu. Dan untuk Bunda Kartini saya selalu nge, semoga masih mendengarkan. Baik pendengar, perlu satu dan Mataram, sembari kita nantikan yang ingin bergabung, kita kembali menyimak lagu-lagu ya, lagu-lagu yang sudah kami siapkan Ruang Rindu untuk malam hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Apa saja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: bersama kami di Ruang Rindu ya untuk malam hari ini. Tadi lagu-lagu yang kami hadirkan, lagu-lagu ini lagu-lagu lama ya. Seperti tadi lagu dari Ernie Johan, Teluk Bayur, ini lagu tahun 60-an ya. Kemudian tadi ada lagu dari siapa? Dari Rinjamain, Api Asmara. Dan tadi ada lagu sebelumnya dari The Rolling Stones. Nah, ini adalah lagu-lagu mancanegara dan lagu-lagu pop Indonesia, lagu-lagu lama yang mengajak kita untuk bernostalgia ya malam hari ini. Lagu-lagu tahun 60-an, lagu-lagu tahun 70-an. Di Ruang Rindu Pro 1 RT Mataram. Selamat malam untuk Anda pendengar yang sampai saat ini masih tetap setia mendengarkan, sembari beristirahat, sembari menikmati malam, mendengarkan lagu-lagu yang kami hadirkan, atau mendengarkan Anda disapa ya. Pokoknya apapun yang Anda lakukan malam hari ini, semoga lagu-lagu yang kami ketengahkan ini bisa menghibur ruang dengar Anda ya. Yang ingin bergabung boleh ya, silakan hubungi kami di 081-802-056-000. Bisa juga di 0370-646-521. Ruang Rindu menemani Anda hingga menjelang pukul 23 atau pukul 11 malam. Silakan seperti biasa untuk bergabung ya. Selamat malam untuk Pak Mawiin yang di Lombok Utara. Apa kabar? Saya selalu nji. Ini kenapa tidak bisa terhubung ya? Bunda Cahaya, apa kabar? Saya selalu ya. Tadi banyak juga yang ingin masuk. Silakan yang ingin masuk boleh ya di 081 80 dan 056 ribu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa ini?
1: Ini dari Bapak Torik di Jurang Sate.
0: Oh, Bapak Torik di Jurang Sate itu di Lombok mana?
1: Lombok Tengah.
0: Oh, Lombok
1: Tengah. Di timurnya Kerung.
0: Oh, di Keru ya, lemotnya. Sehat Pak Torik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, karena kita di dialog interaktif ya. Kemudian ini di
0: acara ini. Iya, Pak Torik pengen salam-salam buat siapa aja nih? Orang-orang rumah mungkin yang lagi maulid atau apa nih?
1: Saya ingin bernostalgia dengan lagu lama ini.
0: Betul. Ini lagu-lagu lama malam ini.
1: Kalau bisa ada tuh apa namanya di puncak sih, apa namanya itu
0: di puncak
1: di bukit.
0: Oh iya. tahu tapi hari malam hari kita udah siapkan lagu-lagunya.
1: Iya, itu aja.
0: Oh iya, makasih Pak Torik ya.
1: Ini
0: dengan Andi.
1: Oh, mudah-mudahan Mbak Andi sehat selalu. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih.
1: Di Panama, di Malaysia, di beberapa negara urusannya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Torik yang sudah bergabung di malam hari ini. Yang lainnya boleh ya bergabung. Kami nantikan di 081 80 dan 056 ribu. Atau bisa juga di 0370-646-521.

ini masih menyapa ruang dengar Anda ya, untuk kita sama-sama bernostalgia malam ini dengan lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu Indonesia juga kami pilihkan. Ini lagu-lagu lama, lagu-lagu tahun 60-an sampai lagu-lagu tahun 70-an. Yang ingin bergabung boleh, sekedar ingin menyapa-nyapa, silakan di 081-80-05-6000. Bisa juga di 0370 ya, 646-521. Lumayan sepi malam ini. Gak apa-apa, mungkin banyak yang kecapean karena tadi pagi sampai siang sibuk dengan kegiatan-kegiatan di rumah. Ada yang maulid, masak, persiapan. Atau mungkin ada yang memang hari Minggu dan hari Sabtunya itu adalah khusus untuk pergi ke tempat-tempat wisata. Jadi malam ini agak sedikit capek ya. Ada yang pengen juga tidur cepat karena besok awal pekan harus ekstra fokus bekerjanya, harus dengan energi yang lumayan. Jadi tidurnya cepat biar besok lebih fresh. Apapun yang Anda lakukan malam hari ini ya, yang lagi di kamar rebahan ataupun yang lagi beres-beres dengan aktivitasnya ya, dari pagi sampai sekarang masih beres-beres, bolehlah ya untuk gabung.

0: Lagu-lagu lama Niki.
1: Oh. Ya sudah, ayo.
0: Ya, salamnya buat siapa nih Mbak Maya?
1: Buat keluarga di sini, salam hormat dan sayang aja. Buat Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Pak Ji Herman, Mami Rian, ada Bunda Masnia, Sahril, Raja. Yogi, gak pernah kedengeran suaranya Yogi.
0: Yogi yang dan utama jaga Yogi ini.
1: Dan tetap sehat aja ya. Buat Asrul juga di Lombok Timur, ada Bang Rian di Lombok Timur, Bunda Marni, Pak Sukri, Bunda Kartini, ada Tenggo, ada Bu Wija juga gak pernah masuk sekarang.
0: Semoga sehat selalu.
1: Ya, ada Tony, ada Litawan, ada Kinanti, Alvin, Pamawiin, Pamuhidin, Selandu, ada Bunda Masnia, ini gimana kabar?
0: Sehat selalu Bunda Masnia.
1: Iya, apalagi Bunda Masnia ini lagi sibuk betul dia.
0: Si sibuk nih Bunda Masnia, terima orderan mungkin.
1: Dalam bulan Maulidan tepat dia kena undangan mungkin.
0: Iya, kesana kemari undangannya.
1: Iya, buat semuanya aja, Papa aja, siapa yang barusan tak masuk itu?
0: Pak Torik.
1: Oh, salam kenal buat Pak Torik ya. Sehat selalu Pak Marisa juga buat semuanya aja. Perkerunya RRI semuanya tanpa terkecuali dan tetap sehat aja. Dan fansnya RRI semuanya tanpa terkecuali. Buat Bang Andi, selamat bertugas, sehat selalu
0: panjang. Terima kasih.
1: Lagunya Pak Tunggu ya, apapun yang diputar pasti bagus-bagus.
0: Terima kasih.
1: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Njih untuk waktunya bergabung di Ruang Rindu malam ini. Kita ke lagu dulu ya pendengar, lagu yang kami persembahkan di Ruang Rindu malam ini. Tetaplah bersama kami.

kamu heran? Kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan hanya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

merapat ke pukul 11 malam atau pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kami cukupkan ya untuk menerima atensi Anda di Ruang Rindu untuk malam ini. Terima kasih sudah bergabung, dan nanti setelah Ruang Rindu kami akan menemani Anda dalam rangkaian acara musik dan inspirasi. Kami hadirkan sederetan lagu-lagu pilihan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu hobi nyanyi? Sering dipuji teman karena punya suara bagus? Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di Ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada empat lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam.

0: sayang, manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala. Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga. Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program satu hari ini Senin 31 Agustus 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara kami dan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Semangat pagi, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, hari ini saya Dian Mustafa dan juga ada operator Yael Pasari yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita langsung awali, kita masuk nggih mutiara pagi Nike, karena sudah akan berkumandang azan subuh dan saat ini sudah berlangsung tarhim atau salawat, dan nanti akan diakhiri dengan tausiah pagi. Kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran subuh dari Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت

أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.

أو تعبدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita

kajian Bapak Subuh yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Abdul Fattah MPhil yang insya Allah akan

0: Syukran katsir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina rasulina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Wa qala ta'ala aidan fi kitabil aziz, huwallazi ja'alasy syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lit'alamu 'adada sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithih, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Wa qala aidan wa ma khalaq wa qala aidan inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq wa qala inna ma bu'istu li utammima solihal akhlaq. Wa qala alaihi salatu wassalam aidan fi hadithih, as-salah, as-salah, as-salah, wattakullaha fima malakas aimanukum amma ba'du. Hadratal muqarramin wal muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, segenap jamaah tercinta di Masjid Hubbul Wathon, Islamic Center Nusa Tenggara Barat, dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, dan seluruh atau para pendengar mustami'in mustami'at dimanapun berada ataupun yang menyaksikan melalui saluran online, semuanya insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari yang mulia, hari Senin ini, hari lahirnya baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebetulan Senin ini istimewa bapak ibu, karena berada di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini bulan yang di beberapa negara termasuk Indonesia menghidupkannya, merayakannya sebagai peringatan maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada juga yang tidak merayakannya. Menurut Imam Al-Kastolani dan Imam At-Tahawi, kalau dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah dalam satu tahun, maka kata beliau berdua, bulan yang mulia itu sesungguhnya bulan maulid itu sendiri, bulan Rabiul Awal. Kalau selama ini para masyaikh, para tuan guru, para alim ulama menyampaikan bahwa bulan-bulan atau hari-hari tanggal yang mulia itu misalnya malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, malam Qadar itu atau malam Lailatul Qadar itu malam ditetapkannya qadar, ketentuan Allah bagi seluruh makhluknya, kehidupan dan kematiannya, kemudian rezekinya, kemudian keberuntungan dan kegagalannya dan sebagainya, itu ditetapkan pada bulan malam Lailatul Qadar kata sebagian ulama. Namun yang terpenting bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam diperingati kemuliaannya itu, karena malam itulah pertama kali kitab suci Al-Qur'an diturunkan. Ada ulama mengatakan malam yang mulia lainnya adalah malam wukuf di Padang Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Karena inti dari haji itu adalah wukuf di Padang Arafah, al-hajju Arafah. Siapa yang tidak pernah wukuf, tidak bisa wukuf di Padang Arafah, gagal hajinya. Meskipun dia tawaf 1000 kali, meskipun dia mau bayar dengan 1000 onta, tidak bisa. Kenapa? Inti dari rukun haji itu adalah wukuf di Padang Arafah. Karena menurut ulama malam 9 Zulhijjah itu malam yang mulia. Ya, kemudian ada yang menyebut malam mulia juga malam pertama atau tanggal 1 di bulan Syawal. Ya, malam lebaran kalau bahasa kita di Indonesia ya. Malam gorok manuk unin le desa le kampung noh. Nah, makanya banyak ayam itu di kampung itu nangis pada malam 1 Idul Fitri katanya, atau malam apa? Syawal. Ada juga menyebut malam 10 Zulhijjah, malam Idul Adha, Idul Kurban. Namun menurut dua tokoh tadi, Imam At-Tahawi dan Al-Kastolani, semua itu masih, ya dalam tanda kutip, kemuliaannya berada di malam 12 Rabiul Awal, malamnya, malam lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napi alasan beliau berdua, karena tidak mungkin kita umat apalagi di akhir zaman ini tahu bahwa Lailatul Qadar itu ada, malam Arafah itu ada, malam Idul Fitri, Idul Adha itu ada, kalau tidak ada yang menyampaikannya. Dan dia memiliki kualitas yang hebat. Makanya Bapak Ibu, kalau menurut filsafat Islam itu tidak boleh sembarang kita mengaku menjadi Nabi dan Rasul. Dan memang kita tidak pantas, karena empat kualifikasi, kalau bahasa hari ini empat kompetensi. Tapi jangan ribut, ijazahnya asli apa enggak Nabi Rasul itu Pak? Nah, tidak berlaku bagi Allah. Itu penyetaraan SMA-nya benar apa tidak Pak? Ribut-ribut hari ini, tidak berlaku bagi Allah. Pokoknya bagi Allah itu tidak penting ijazah dalam tanda kutip sesuai kondisi zaman. Yang penting adalah kompetensi bahasa Pelinggi hari ini. Apa kompetensi dari bagi para Nabi dan Rasul dan lebih itu memuncak, dan itu di seutuhnya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Ya ini empat kompetensi yang sering disampaikan oleh guru-guru ngaji kita, oleh guru agama kita sejak kita SD dulu, sejak kita ibtidaiyah dulu. Apa itu? Siddiq, amanah, tabliq, fatona. Empat kompetensi ini Bapak Ibu tidak bisa didapat walaupun pelungguh doktor di Amerika hari ini, walaupun pelungguh doktor di Mekah Al-Mukarramah hari ini, walaupun pelungguh doktor dengan ijazah aslinya di Madinah hari ini. Tidak bisa, ada jaminan. Siddiq, amanah, tabliq, fatonah. Terutama fatonah ini cerdas. Cerdas apa? Tidak hanya cerdas zohir. Ibu-ibu, satu tambah satu berapa? Hah? Dua. Dua tambah dua? Empat. Tiang ketuan mungkin ada berapa empat minggu dalam setahun? Ayo hitung dulu. Satu bulan berapa minggu dalam satu bulan? Empat. Dalam setahun ada berapa bulan? 12. Empat kali 12 berapa? 48. 48 kurangi 4 berapa? 48. Allahu Akbar. Usia tiang makin ini. 48 kurangi 4. 44. Nah, kenapa yang sebut minggu ini? Ini yang mau sampaikan. Rasul itu memperingati hari lahirnya beliau dengan cara beliau itu berpuasa setiap minggu, terutama hari Senin. Makanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat menganggap hampir-hampir puasa Senin itu seolah menjadi wajib seperti tarawih itu. Mereka berketuan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa pelungguh berpuasa hari Senin terus? Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnain. Faqala dzaka yaumun wulidtu fih au unzila ilayya fih. Jadi Rasul ditanya tentang rajinnya beliau berpuasa setiap hari Senin. Berarti dalam seminggu sekali minimal. Maka beliau menjawab, itulah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana pertama kali ya aku ditetapkan menjadi Rasul karena telah menerima wahyu ketika beliau berusia 40 tahun. Jadi dalam setahun itu Rasul memperingati lahirnya beliau itu 44 kali. Ya, tadi hitungannya seminggu ada 4, ya kali 12, 48 kurangi 4. Kenapa kurangi 4? Karena ada di situ satu bulan suci Ramadan, 4 minggu. Sehingga 48 tadi dikurangi 4. Artinya dalam 12 bulan itu kurangi 1 bulan, yakni bulan Ramadan, sehingga beliau ya 44 kali. Kalau Pelinggih berapa kali memperingati maulidnya Nabi setahun? Nah, sekali doang atau bahkan tidak ada, itu ribut lagi. Nah, tapi kalau memperingati tokoh agamanya tidak ribut, maksudnya tokoh organisasinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maksud yang pada kesempatan ini, jadi bahwa kita akan melihat dari aspek kemukjizatan Al-Quran poinnya pada Senin subuh, atau Senin menjelang pagi niki, hari Senin tanggal 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan penghujung Agustus, 31 Agustus 2026 Miladiah. Yang kembali sedikit ke masalah Rasulullah tadi. Jadi Fatonah artinya cerdas, ngitung-ngitung angka tadi cerdas. Itu cerdas zohir. Ada lagi kemampuan luar biasa, cerdas secara batin. Dan tidak bisa

Ah, genderuwo atau maaf kalau bahasa di Sasak itu Lombok tuh sela. Izin Pak Jilham, di Bima ada sela enggak? Kalau ada sela, apa nama sela di sana? Atau tidak ada? Leak namanya. Yo, jangan-jangan leak ini apa? Jadi ini yang membedakan antara Nabi dan Rasul, kompetensinya siddiq amanah tabligh fatonah. Dan maaf Bapak Ibu, yang tadi malam di masjid di Nurul Huda namanya, di BTN Pagesangan Indah, yang sampaikan, maaf sedikit saja hikmah maulid, baru kita ke poin intinya tentang bilangan dalam Al-Quran. Dua hari lalu atau tiga hari lalu, salah satu bea cukai, pejabat bea cukai itu ketangkap KPK, rumahnya digeledah. Yang hebatnya petugas KPK ini diberikan apa namanya kemampuan skill untuk membaca orang yang akan ditersangkakan ini, nyari uangnya itu tidak hanya di brankas. Kalau beberapa bulan yang lalu ribut, ada tiga lapis brankas di dalam tembok seorang pejabat, dan hari ini ribut isunya dia harus dihukum mati. Komisi 3 DPR kalau nggak salah itu bersuara agar pejabat ini dihukum mati hari ini karena dia telah menyimpan 74 kg emas, kalah-kalah ujung emas yang ada di Monas Jakarta itu, uang kemudian hampir 1 triliun. Padahal dia pejabat yang bertugas untuk mengamankan orang, tapi dia sendiri hianat. Ya, makanya hari ini tembok itu bukan tempat kita selanggah namanya, bukan tempat kita sandar, tapi tempat menyimpan barang curian hari ini. Nah, kembali ke petugas pejabat imigrasi digeledah. Atap, di bawah atap itu napi namanya, yang sekarang pakai PVC itu Bapak Ibu, pelapon namanya. Kalau dulu pelapon langit-langit rumah atau sapu lantai jagaran lah ini. Sapu lantai, apa fungsi sapu lantai Pak menurut tukang? Apa fungsi sapu lantai? Anti negeri tikus, supaya begang tidak jatuh ya. Hah? Jadi loteng supaya tidak panas. Hari ini sapu lantai, ya namanya sapu lantai, lantai disapu gitu ya, naik di atas dia, atau loteng, atau ini, tempat nyimpan uang korupsi, 2 miliar ditemukan KPK, cash kepeng di atas sapu lantai no. 3 hari yang lalu. Kalau rumah sakit fungsinya untuk apa Bapak Ibu rumah sakit? Tempat berobat, tempat ibu melahirkan, kalau anak mencret kena ini stunting diobati di rumah sakit. Hari ini kadang-kadang bertambah fungsinya. Nyimpan kepeng korupsi anda. Ya Allah. Ma pelakunya pintar apa bodoh Bapak Ibu? Yang melakukan itu pintar apa bodoh? Saking pinternya makanya rumah sakit dibuat tempat nyimpan uang. Saking hebatnya makanya sapu lantai itu, pelapon itu tempat nyimpan uang. Bukan tempat nyimpan ma bangke tikus. Doktor gelarnya, bahkan mungkin profesor. Makanya bagi Nabi dan Rasul, kompetensi paling utama dari empat itu diantaranya amanah. Dan itu yang hilang hari ini di muka bumi ini, termasuk maaf di pemimpin-pemimpin kita barangkali seperti itu. Sehingga yang menjadi Nabi dan Rasul adalah manusia-manusia pilihan. Makanya diantara kecerdasan dia luar biasa, dia juga amanah. Amanah kepada rakyatnya, sayang kepada rakyatnya, sayang kepada umatnya. Bahkan ada yang menarik istilah terakhir ini, pemimpin sejati itu bukan mengambil dari umat, bahkan dia memberikan kepada umat. Dan itu dalam makna yang sebenarnya, bukan tipu-tipu. Itu pemimpin negarawan sejati. Bukan mengambil haknya umat, bukan mengambil haknya rakyat, tapi memberikan bahkan apa yang dimilikinya. Itulah sekali lagi pemimpin sejati, dan itu ada pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kembali Bapak Ibu, bahwa hari ini mulia karena seperti kata Imam Al-Kastolani itu tadi dan Imam At-Tahawi, bulan Rabiul Awal itu bulan kita peringati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tanpa Nabi Muhammad terkumpul dalam pribadi beliau empat kompetensi yang paling hebat di akhir zaman itu, tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul sebelumnya, sehingga hari lahirnya itulah hari yang sangat mulia dibanding yang lain. Tanpa wasilah beliau, ya, tidak ada manusia sekelas kita yang mampu menerima empat kompetensi tadi, kemampuan yang luar biasa tadi. Gimana orang akan tahu bahwa di sana ada namanya malam nuzulul Quran,
mana mungkin umat tahu di sana ada namanya malam.

Arafah, ada namanya malam Lailatul Qadar atau Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya. Sehingga kata beliau berdua, malam Senin terutama, atau tepatnya mungkin walaupun tidak Senin tapi tanggal 12 Rabiul Awal, itu lebih mulia dibanding pada malam-malam yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Habib Asyafin Al-Jum Mustafa Mulana Muhammad. Bapak Ibu dirahmati Allah, yang lanjut mengenai kemukjizatan Al-Quran dari segi angka dan ya perhitungan. Pada dua minggu lalu, pertemuan sebelumnya, yang pernah sampaikan ya surat An-Nisa ayat 3. Tapi katanya ketua kelas mau nanya, mungkin nanti. Intinya yang menggaris bawahi bahwa ternyata kitab suci Al-Quran ini ataupun agama Islam ini termasuk agama yang tidak menyepelekan angka, tidak menegasikan hitungan. Bahkan Allah sendiri menjelaskan di dalam surat Yunus ayat 5 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi. Ya, sekali lagi surat Yunus ayat 5, huwallazi jala syamsa dia wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari itu bersinar terang, wal qamaru nuro, dan bulan itu bercahaya, wa qaddarahu manazila, dan Allah telah menetapkan manzilah-manzilah di bulan itu. Apa tujuannya? Lita'lamu adada sinina wal hisab, agar kalian umat manusia, agar kalian orang-orang beriman mengetahui bilangan tahun, bilangan bulan. Agar kita ini, Bapak Ibu, ternyata dengan adanya matahari, adanya bulan diciptakan oleh Allah, terjadinya pergantian malam dan siang, rupanya seperti kita alami dan kita nikmati hari ini. Ki, satu contoh sekali lagi, di bulan Agustus, tanggal apa yang akan kita lihat, kita kenang sebagai warga Indonesia di tanggal Agustus, Bapak Ibu? Tanggal 17. Kenapa di tanggal itu? Karena itu tanggal merdekanya bangsa Indonesia. Kalau nanti di September, 30 S September, gerakan S 30 S September, apa itu? PKI, ya, pemuda kurang informasi. Ya, tapi Partai Komunis Indonesia. 1 Oktober, hari kesaktian masjid. Kesaktian Pancasila. 5 Oktober, hari angkatan bersenjata. Terus 10 November hari pahlawan. Desember ada hari ina-ina, Doda Desember. Ya kan, ada 25 itu hari guru. Jadi di hitungan Masehi saja kita mengamalkan ayat ya Yunus 5 ini. Lita'lamu adada sinin. Dengan terjadinya perputaran waktu ini, tahu kita nama-nama bulan, ya, kita bisa menyiapkan diri. Sebagai manusia kita hidup betul untuk beribadah, tapi ada wilayah kita berinteraksi dengan manusia yang lain. Ada space, ada tempat kita mengekspresikan nilai-nilai kesukuan kita, nilai-nilai agama kita, nilai-nilai kebangsaan kita, tanpa harus menyombongkan diri. Nah, itu kalau misalnya di tanggal-tanggal Masehi. Kalau di tanggal Hijriyah atau bulan-bulan Hijriyah, Muharram kita peringati sebagai ya tahun baru Islam. Kemudian juga terus sampai sekarang ini Rabiul Awal, lahirnya baginda Nabi, terutama bagi yang ya merayakannya, memperingatinya. Bagi yang tidak, lewat Rabiul Awal ini, ya kan? Makanya maaf, kelebihannya Pelungguh yang merayakan, Pelungguh menyiapkan diri, ya memperbanyak sedekah, karena kita mengikuti kepada amalan Rasulullah ketika hari Senin, hari lahirnya beliau, beliau berpuasa dan rajin bersedekah. Karena Bapak Ibu, sekali lagi, sekiranya orang yang meninggal di alam barzah atau di kubur itu disurvei, diwawancara hari ini, dan kita miliki kemampuan komunikasi dengan para arwah-arwah yang telah meninggal, maka Allah yang mengatakan, sehingga wajib kita imani sebagai orang Islam, Al-Munafiqun ayat 10, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ. Allah merintahkan kita untuk sedekah, untuk infak.
sebelum datangnya kematian. Karena ketika kematian sudah ada, dan orang-orang yang buruk amalnya ketika hidup di dunia, dia ngemis-ngemis di alam barzah. Seandainya bisa tiang kembali hidup di dunia, seandainya tiang bisa kumpul sama Majelis Islamic Center, bisa duduk di samping Pak Ketua Kelas, bisa duduk di samping Pak Haji Ilham, Pak Haji Beni, semua-semua beliau ini, ya Allah, tiang berjanji dua saja akan tiang lakukan kalau hidup di dunia itu lagi, supaya tiang tidak disiksa, dimurkai di alam barzah, apalagi nanti di akhirat. Apa itu? Fa'asoddaqo, saya akan bersedekah. Jadi maaf, dia tidak lagi mau wukuf, dia enggak. Dia tidak mau lagi pergi haji, enggak. Dia tidak mau cari travel terdekat, pergi jalan-jalan ke Perancis, ke mana, Turki, atau wukuf, bukan wukuf ya, kalau umroh itu kan tawaf, ya melakukan umroh lah seperti itu. Tidak, apa yang dilakukan? Bersedekah, bersedekah, bersedekah. Itu kelebihan pahala sedekah. Wa akum minas solihin, dan saya akan menjadi orang-orang soleh, kumpul sama ya beliau Pak Haji Saleh dan orang-orang lain, kan begitu kira-kira. Ya, ini Al-Munafikun ayat 10. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, yang menarik adalah di ayat terakhirnya atau di penggalan terakhirnya, lita'lamu adada sinina wal hisab, agar kalian juga mengetahui adanya perhitungan. Nah, Bapak Ibu, Al-Qur'an subhanallah sebagai kitab suci yang wajib kita imani. Ternyata Al-Qur'an memiliki mukjizat-mukjizat dalam berbagai bentuknya. Salah satu bentuk mukjizat Al-Qur'an itu, ya, Al-Qur'an memiliki keajaiban dalam hal angka, perhitungan angka. Namun sebelum tiang sampaikan ke masalah ini, ya, tiang sampaikan pertanyaan dulu. Masih ingat enggak otak-atik angka sederhana saja yang sampaikan 2 minggu lalu? Kalau kita berbicara angka 1, apa yang teringat di pelungguh dalam Islam? Angka 1. Hah? Bilangan enggak dalam Islam? Ya, Allah Maha Esa. Walaupun ada yang mengatakan 1 itu tidak sama dengan Esa. Wahwal wahidul qohar. 1 juga melambangkan witir. Ya. Boleh enggak kita sholat witir cuma serakaat, Bapak Ibu? Kanggo ndek. Ya, innallaha witrun wa yuhibbul witro, kata hadis. Allah itu zat yang tunggal, yang witir, dan menyukai hal-hal yang tunggal. Makanya sholat witir itu minimal 1 rakaat. Yang kedua, angka 2 dalam Islam. Ya, ada ayatnya, coba cari nanti ya. Itu bilangan Allah menciptakan bumi ini dengan segala pernak-perniknya, baik itu daratan, baik gunungnya, baik lautannya, baik sungainya, air jernih yang ada di sesaut, yang ada di pantai sekotong, maupun air buruk yang baru saja terjadi banjir di Nepal. Allah ciptakan fi yaumaini, dalam waktu 2 masa 2 hari. Ya Allah, bumi kita tinggal ini, Bapak Ibu, ternyata dibikin dalam waktu yang lama. 2 hari itu lama itu. Baru-baru terjadi banjir di Nepal. Ya, berapa korbannya, Pak Haji? Yang hilang itu hampir 3.000. Yang hilang belum ketemu jasadnya per tadi malam. Yang ditemukan jasadnya hampir 500-an atau 600 hari ini. Itu yang ketemu apa? Otaknya doang. Mana badannya hilang entah kemana. Tangannya saja, kakinya saja. Hancur lebur, kenapa? Kena tabrak dengan akar pohon, dengan beton-beton rumah. Dan mungkin pelunggu saksikan di YouTube, di apa namanya, media sosial, ada satu rumah yang utuh, 2 lantai itu kan. Ya, di depannya itu air kencang lewat, di sampingnya air kencang lewat, bangunan di sampingnya dirobohkan oleh air yang maha dahsyat, lumpur-lumpur rauk yang tebal, yang kuat, yang coklat, yang mengerikan itu, yang di sebelahnya juga seperti itu. Ada yang mengatakan, tapi benar apa tidak di medsos, pemiliknya itu orang Islam katanya. Benar apa tidak itu? Kalau benar, alhamdulillah. Lebih menarik lagi, Bapak Ibu, itu pemiliknya itu habis pulang umroh kalau gak salah. Kalau benar itu,
Karena medsos ini tiang juga enggak percaya 100% hari ini. Kalau kita mengimani 100% itu salah kita sebelum kita lihat di berita resmi. Kan medsos ini mau tepina-pina, susah mana yang benar, mana yang salah hari ini kalau di medsos ya. Beda kalau misalkan di media resmi online itu baru kita percaya. Tapi di mana-mana fotonya ada dan rekaman videonya ada, aman dia. Ternyata informasi sementara itu orangnya itu milik pemiliknya muslim dan baru pulang umroh. Kalau memang benar itu, tadi malam saya bacakan hadis di dalam kitab tafsir As-Samarqandi, ada hadis Rasulullah Bapak Ibu yang mengatakan ya, "Shollu 'alayya fa innas salata 'alayya zakatul lakum." Shollu 'alayya fa innas salata 'alayya zakatul lakum. Wahai umatku, rajin-rajin kalian berselawat kepadaku. Karena bacaan selawat kalian untukku itu zakatul lakum. Itu menjadi pembersih jiwa kalian, mengurangi dosa kalian, akan membawa manfaat. Kalau kalian bangun rumah, misalkan tentu rumah itu berkah. Kalau kalian nikah, nikah itu membawa kebaikan. Kalian berdagang, walaupun untungnya cuma selai ribu itu mengalahkan selai miliar, tapi uang korupsi misalkan. Kalau terjadi bencana, kalian akan selamat. Maka boleh jadi pemiliknya itu kemarin lama nangis di raudhah, ya, baca selawat di raudhah Rasulullah, di Masjid Nabawi, dia membaca selawat, akhirnya Allah naungi rumahnya dari banjir bandang yang mengerikan di Nepal beberapa hari yang lalu. Konon ada yang menyebut, dan yang simpan masih fotonya. Kenapa terjadi? Ya terlepas gejala alam. Tapi secara spiritual Bapak Ibu, masjid, maaf, ada masjid enggak di Nepal? Ada. Dan ada fotonya itu dibakar, dan ada satu orang bedeng-bedeng mancung, wajah orang, wajah India, wajah Nepal itulah, naik ke atasnya, dipukul kubahnya itu sampai bolong-bolong. Dipakai mobil, apa namanya itu, eskavator itu, ya untuk dirobohkannya. Kalau Pelungguh buka statistik misalkan di online, ternyata 5% penduduk Nepal itu muslim Bapak Ibu. Ya, sekitar 5%. Ada hampir hari ini mungkin 2 juta orang muslim di Nepal. Dan mereka minoritas dan mereka tertindas. Sehingga ada yang menyimpulkan karena kalau memang benar ya orang Nepal yang non muslim itu menghancurkan masjid, menistakan orang-orang Islam di sana, maka ini balasan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita banjir dulu ya. 6 Juli tahun 2025 setahun yang lalu Bapak Ibu, lebih 1 bulan itu ada hujan yang mengawalinya. Di mana-mana banjir itu selalu hujan mengawalinya, termasuk di Aceh. Di Nepal ini tanpa hujan. Loh kok bisa Pak? Itu kalau sudah kun fayakunnya Allah Ta'ala. Allah perintahkan bongkahan es yang besarnya mungkin seperti Gunung Rinjani ini, yang ada di pegunungan Nepal, Gunung Everest itu belah, pecah, dan cair. Bayangkan tingginya Gunung Everest itu lebih tinggi mana sama Rinjani Pak? Sama gak tingginya? Atau tinggian Everest? Tinggian Everest, hampir 2 kali lipat Rinjani, 8 kilo tingginya, 8.000 kilometer. Dari ketinggian 8.000 kilometer itu, jatuh bongkahan es sebesar gunung. Lewat perumahan, lewat beton, lewat kantor, habis digilas semua. Subhanallah. Ini kalau Allah sudah berkehendak dengan kun fayakun. Nah, tapi ini intinya Bapak Ibu, bahwa kita membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membawa kebaikan. Nah, kembali ke masalah angka sekarang ya, misteri dalam Al-Qur'an. Sebelumnya ingin izin yang saya mau sampaikan kepada Pelungguh Sami, di dalam Al-Qur'an ya, surat ke-110. Ibu-ibu masih ingat enggak jumlah surat dalam Al-Qur'an? Dari 30 juz itu ada berapa surah dalam Al-Qur'an? Nunasan. 114. Surat ke-110-nya ya, itu namanya surat An-Nasr atau surat Al-Fath. Ya. Tapi sebelumnya kita lanjut sedikit saja. Angka 2 dalam Islam itu syahadat kemarin kan,
ya, syahadat tauhid dan syahadat rasul, termasuk hitungan Allah menciptakan bumi ini 2 hari, termasuk ada gunung Nepal di dalamnya dan gunung Rinjani di dalamnya, dan termasuk Tambora dan sebagainya lah, 2 hari. Angka 2 juga jumlah bilangan rakaat sholat tadi kita subuh. Kalau angka 3 bilangan rakaat sholat maghrib, apalagi angka 3 Bapak Ibu dalam Islam, ada gak angka 3 dalam Islam? Ya, urutan surat Ali Imran. Nah, bisa begitu-begitu lah kira-kira. Angka 4 jumlah khulafaur rasyidun, ya, jumlah rakaat sholat zuhur, asar dan sholat isya. Nah, ini yang mau ditanya oleh Pak Ketua Kelas, batas maksimal kanggo dan merari, Pak. Ya, itu 4, enggak boleh lebih. Loh, kok Rasulullah boleh 9 atau 13? Ah, lain itu, lain pasalnya itu. Jangan protes, sebagai kita kelasnya sebagai umat ini enggak boleh protes ya. Ya, kemudian kalau 5, apa 5 dalam Islam? Hah? Rukun Islam. Kalau 6 rukun iman. Kalau 7 Hah? Jumlah lapis langit dan bumi. 7 lapis langit dan ya sab'a samawat. Ya, jadi ada 7 lapis langit ciptaan oleh Allah, dan juga jumlah ashabul kahfi. Kalau angka 8 Angka 8 Hah? Betul sekali, Masya Allah. Angka 8 itu jumlah pintu surga. Itu terhimpun dalam kalimat alhamdulillah. Ada 8 huruf. Ya, jadi makanya pelungguh kalau masuk surga, kata ulama, dosa banyak-banyak sudah. Ya, rajin-rajin baca alhamdulillah. Tapi jangan disalahgunakan. Korupsi mong 2 miliar, alhamdulillah ya Allah. Mong 3 miliar, alhamdulillah ya Allah. Kolo tole apa sapu lantai namanya, enggak ketahuan, alhamdulillah, salah penempatannya itu ya. Kalau itu lain pasal lagi. Kalau angka 9 apa angka 9 dalam Islam? Wali Songo di Indonesia, betul sekali. Apalagi selain Wali Songo? Ya, ya pokoknya adalah itu yang lupa. Nah, Bapak Ibu, angka 0 itu penemunya juga orang Islam. Siapa namanya? Al-Khawarizmi. Coba bayangkan kalau Al-Khawarizmi tidak menemukan, manusia hari ini mungkin bingung menyebut angka 10, angka 100, angka 1000, angka 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, 1 biliun, ah, dan seterusnya, apalagi istilahnya seperti itu. Nah, ini tiang garis bawahi. Bapak Ibu rahmati Allah, ketika Rasul mau wafat atau hendak meninggal dunia, turun, ada ulama menyebut surat ke 110 itu, An-Nasr itu adalah surat terakhir turun, kata ulama. Mari kita baca ini, sering kita dengar atau dibaca oleh imam-imam saat sholat Tarawih, terutama yang 20 rakaat itu. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau Muhammad melihat manusia ya berbondong-bondong masuk agama Allah, memeluk agama Islam, maka karena itu fasabbih bihamdi rabbik, maka karena itu bertasbihlah terus-menerus memuji keagungan Tuhanmu, wastagfir dan mohon ampun, istighfarlah terus-menerus kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha penerima taubat. Bapak Ibu, ketika ayat surat ini turun, persis kata ulama ya 1 tahun 8 bulan setelah itu baru Rasul wafat. Makanya ada ulama yang menyebut, ulama tafsir itu, surat ini yang terakhir turun sebenarnya. Ada berapa jumlah sahabat yang kita ketahui? Weekend Pelunggu, sering Tuan Guru nyampaikan jumlah sahabat sekian ribu. Masih ingat gak ada berapa jumlah sahabat Nabi? 124 ribu. Nah, para sahabat ini ya, kecuali 2 orang. Ibu-ibu, 124 ribu kurangi 2, pire angkana hasilnya. 124 ribu kurangi 2, berapa jadinya? 123
98. Sejumlah itu sahabat tepuk tangan, bahasa kita hari ini gembira, bahagia. Mungkin kalau bahasa medsos itu ajib, jahit, mantap katanya. Apalagi mantap sekali, menyala bosku, menyala nabiku. Ya kurang lebih lah ekspresinya. Turun ayat ini, berarti Islam ini sudah menang. Sudah tidak ada musuhnya. Agama Islam ini dimenangkan oleh Allah. Lagu dua sahabat bukannya teriak-teriak kegembiraan atau euforia Bapak Ibu, justru menangis. Siapa dia? Dialah Umar bin Khattab dan Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Nangis mereka. Yang lain tepuk tangan, sorak-sorak gembira, hebat, merdeka kita, menang Islam. 17 Agustus deman di Indonesia, no. Menang kita. Tapi dua sahabat menangis, Umar bin Khattab dan Abdullah bin Abbas Ibnu Abbas. Rasul nanya, wahai sahabatku Umar dan Abdullah bin Abbas, yang lain tertawa, gembira, bersyukur, kenapa anda berdua menangis? Apa katanya? Kami menangis karena ayat ini menunjukkan ya Rasul, berarti engkau sebentar lagi akan meninggal dunia, akan wafat. Misimu telah selesai. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Al-Anbiya 107. Tidaklah aku diutus melainkan menjadi rahmat. Itu telah selesai misimu membawa ayat ini. Berarti sebentar lagi engkau meninggalkan kami ya Rasul. Itu kata Umar bin Khattab dan Abdullah bin Abbas. Rasul mengatakan mendengar itu tidak menolak, tidak menafikan, dan bahkan membenarkan Bapak Ibu. Benar dua sahabatku. Ayat ini satu sisi menunjukkan kemenangan Islam bagi agama yang lain, sempurnanya syariat Islam. Tapi satu sisi bahwa sebentar lagi kita akan berpisah. Nah, Rasul membenarkan dua sahabat. Makanya Bapak Ibu di dalam tafsir, kalau orang awam mohon maaf, ketika mendengar lantunan kalam ilahi, umumnya mereka menafsirkan secara zuhir ayat Al-Quran itu. Tetapi bagi orang yang makom ilmunya, ma'rifatnya, mahabbahnya, ya, makom ketakwaannya, takorrubnya dekat dengan Allah, maka kadang-kadang dia cari lebih jauh makna sebuah ayat, makna terdalam dari sebuah ayat. Dan itu namanya tafsir isyari. Ini contoh, surat ini menjelaskan, sekali lagi Bapak Ibu, satu sisi kemenangan Islam, ini zohirnya. Tetapi secara batin, di satu sisi ada yang menyedihkan bagi Umar dan Abdullah bin Abbas, apa? Seorang Rasul akhir zaman, yang telah membersamai mereka, yang selalu, ya, wabil mu'minina raufur rahim, sayang dengan orang-orang iman, beriman itu akan meninggalkan mereka. Nah, tafsir isyari inilah yang tajam dimiliki oleh Umar bin Khattab termasuk Abdullah bin Abbas. Karena bel berbunyi, intinya maksudnya yang angka ini begini. Surat An-Nasr ini atau Al-Fath ini Bapak Ibu, itu berada pada posisi surat ke-110. Kita tahu Bapak Ibu, Rasul itu wafat di usia berapa? 63 tahun. Tepatnya tanggal berapa? 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Kalau tahun Masehinya berapa nih ke? Nah, ini lemahnya umat Islam, mohon maaf. Makanya kita ini sering begejuh lihat teks ini. Beda kitab yang dibawa, beda hadis yang dibawa, perang saling salahkan, bidahkan orang. Kita kadang-kadang perang dalam teks Arab, lupa teks Inggris, lupa apa terjadi di negara maju hari ini. Makanya misalnya, kapan Rasul lahir ya anak-anak? Tanggal 12 Rabiul Awal, tahun berapa? Tahun gajah pak, katanya, 100. Tahun gajah itu setara dan tahun berapa Masehi? Garuk-garuk kepala, selapuk nah. Apa katanya? Tidak pernah diajarkan di pesantren tuan guru. Karena tahun Masehi itu bid'ah gitu, ya Allah. Lahir pada tanggal 20 April 571 Masehi. Wafatnya 8 Juni 632. Harus tahu kita itu. Tidak hanya sekedar 12 Rabiul Awal juga atau hari Senin, wafatnya tahun 11 Hijriah. Nah, Bapak Ibu, sebagai penutup,
ya, surat yang dalam tanda kutip menjelaskan kemenangan sekaligus akan wafatnya Rasulullah ini urutannya ke 110 dari 114 surat Al-Quran. Ada satu surat dalam Al-Quran Bapak Ibu yang bernama surat Muhammad. Silak pelungguh cari. Surat keberapa itu? Urutannya ke 47. 47. Nah Bapak Ibu sekarang kurangi ya, 110 kurangi 47 berapa hasilnya? 110 kurangi 47 berapa hasilnya? Ketemu angka 63. Ternyata Bapak Ibu Al-Quran ini tidak secara langsung menjelaskan misteri-misteri angka termasuk kematian baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi melalui peletakan ayat, peletakan susunan surat, sehingga tersingkap kebenarannya ini oleh ya Syekh Ubaid bin Sulaiman Al-Jaidi, The Numerical Miracles of the Quran. Dan surat ke 110 yang menandakan wafatnya Rasul dikurangi dengan angka 47 itu posisi surat Muhammad, ketemu angka 63 ternyata sudah Rasulullah SAW usia beliau berada di muka bumi ini. Demikian yang dapat yang sampaikan pada kesempatan ini Bapak Ibu, semoga barokah dan manfaat. Intinya adalah keistimewaan Al-Quran, mujizat-mujizat angkanya ini akan mencengangkan bagi mereka yang berfikir, bagi mereka yang terus tafakur dan mengimaninya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk syafaat Al-Quran, karena kita selalu mencari ilmu di dalamnya dan mengimaninya. Amin ya Rabbal Alamin. Ketua kelas jadi mau nanya enggak? Udah selesai? Sudah selesai waktu. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zayyinna bil ilmi wakrimna bil hilmi wajammilna bil afiyati wassalamah wahaqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa'idhna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ja'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waja'alna min ahli syafa'atihi yaumal qiyamati ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin wal mafiq wal hadi la sabilir rasyad wa ila qawamit tariq hadana Allah wa yakum ajmain nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: astagfir kawan tubo ilai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian rangkaian ibadah sholat subuh diakhiri dengan tausiah pagi langsung dari Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center NTB. Setiap hari Senin kajian Ulumul Quran disampaikan Profesor Dr. Tuan Guru Haji Abdul Fatah Fil'i, insyaallah ya. Apa yang disampaikan ini oleh beliau mudah-mudahan akan kita banyak sekali mengambil ibroh atau pelajaran untuk kita jadikan panduan menjalankan kehidupan sehari-hari. Nggih. Semoga sidis lapo ini amat yang nini mami biji sanak sak berbahagia bisa mengambil ibroh atau pelajaran ini ya dari apa yang disampaikan oleh Tuan Guru tadi, dan semoga kita termasuk orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan terus bersolawat dan mendapatkan syafaat ya dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pendengar, bersama siaran Pro 1 RRI Mataram kanal informasi dan inspirasi, saatnya kami mengajak Anda bergabung dalam rangkaian NTB pagi ini.
2: Pro 1 RRI Mataram. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Apa kabar di hari ini? Pendengar di awal pekan ya, Anda sudah siap melangkah ke tempat aktivitas masing-masing pagi ini. Iya, saya Dian Mustafa bersama Ria Elfasari. Pendengar akan bersama Anda di NTB pagi ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, dengan saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari Senin 31 Agustus 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat, Lombok Barat, Lombok Tengah. Hari ini cerah dengan suhu 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban dari 47 sampai 94%. Sementara Lombok Timur cerah berawan dengan suhu 22 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 59 sampai 90%. Sumbawa cerah, kemudian Dompu juga cerah dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius. Sementara kelembabannya dari 41 sampai 91%. Wilayah Bima dan Sumbawa Barat cerah berawan dengan suhu 21 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban 41 sampai 95%. Lombok Utara, Kota Mataram, Kota Bima cerah dengan suhu 22 sampai dengan 33 derajat Celcius, kelembabannya dari 42 sampai 94%. Itu dia informasi cuaca yang saya lansir dari websitenya BMKG untuk edisi hari ini.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, selamat hari jadi untuk Kota Mataram di usia yang ke-33 tahun. Wah, ini usia dari remaja sudah mau beranjak dewasa, 33 tahun ya. Hari ini pendengar di tahun 2026, Kota Mataram genap berusia 33 tahun ya, tentu dengan mengusung tema merawat kota, menumbuhkan harapan. Jadi hari ini akan digelar ya, nanti ada puncak peringatan yang berlangsung ya di hari ini, dan tentu ada makna tersendiri ya, menjaga kota sebagai tanggung jawab bersama dan juga membangun optimisme untuk masa depan Mataram. Jadi Nike, yang lebih diutamakan G, ada semangat gotong royong, ini bangga menjadi Kota Mataram ya. Dan Pemkot Kota Mataram juga sebelum puncak ini ya, kemarin-kemarin juga ada kegiatan digelar, yaitu gotong royong ya, membersihkan jalan protokol, kemudian sampai juga ada beberapa jembatan di berbagai wilayah itu dicat ulang ya. Jadi perayaan ini artinya tidak hanya seremonial, tetapi sebenarnya bagaimana juga mewujudkan perayaan ini dari aksi-aksi mempercantik dan juga merawat kota seperti itu ya. Dan pendengar, dalam sidang paripurna istimewa DPRD Kota Mataram juga saat itu pemerintah menekankan bahwa 33 tahun Nike adalah usia yang Masya Allah ya. Jadi ada perjalanan pembangunan yang dibangun tuh secara berkelanjutan ya, dan dari satu pemerintahan kemudian juga dari generasi ke generasi berikutnya. Iya. Jadi informasi terkait dengan hari ulang tahun Kota Mataram ini juga pendengar nanti bisa Anda update informasi selengkapnya di

semuanya begitu indah di awal pekan ini, jadi Anda bisa melaksanakan aktivitas dengan baik-baik saja sambil menyimak berbagai informasi dan juga inspirasi ya, dari Pro 1 RRI Mataram.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langko 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Kota Mataram adalah pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan dan berbagai aktivitas masyarakat.
2: Satgasnya juga dari DPJP itu juga ada tuh yang memantau KUR juga.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Dinas Koperasi dan UMKM Nusa Tenggara Barat membuka ruang pengaduan bagi pelaku UMKM yang mengalami persoalan dalam penyaluran kredit usaha rakyat. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Memasuki usia ke-33 tahun, Kota Mataram terus didorong untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar semakin maju dan mampu melahirkan generasi yang kreatif serta inovatif. Beberapa kepala sekolah menilai pembangunan sarana dan prasarana perlu terus dibarengi dengan kolaborasi antara pemerintah, dinas pendidikan, dan satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Holil Bisri melaporkan.
3: Memasuki usia ke-33 tahun, Kota Mataram diharapkan semakin berkembang, termasuk dalam sektor pendidikan. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah, serta penguatan prestasi dan inovasi peserta didik menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan yang mampu mempersiapkan generasi masa depan. Kepala SMP Negeri 15 Mataram, Sri Wahyu Indriani mengatakan, bertambahnya usia Kota Mataram menjadi momentum untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah berharap pendidikan di Kota Mataram mampu melahirkan lebih banyak anak yang kreatif dan inovatif sebagai bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045.
4: Tahun ini Kota Mataram yang ulang tahun ke-33 ini sudah semakin dewasa lah untuk Kota Mataram. Kami berharap pendidikan di Kota Mataram akan lebih maju lagi, akan lebih banyak menghasilkan prestasi-prestasi anak-anak yang kreatif, inovatif.
3: Menurut Sri Wahyu, pemerintah Kota Mataram selama ini telah memberikan perhatian terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Di sisi lain, PLT Kepala SMP Negeri 2 Mataram, Ninengah Sriswati berharap Kota Mataram di usia ke-33 ini semakin harmonis, aman, nyaman, serta ramah bagi anak dan dunia pendidikan. Menurutnya, Kota Mataram memiliki posisi penting sebagai salah satu ikon pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga perhatian terhadap sekolah dan peserta didik perlu terus diperkuat.
5: Sebelumnya saya ucapkan dulu ya, selamat Kota Mataram yang ke-33. Semoga di usia ini Kota Mataram pertama ya semakin harmonis ya, penuh kerukunan dan toleransi, kemudian semakin aman dan nyaman untuk semua, ramah bagi anak-anak dan pendidikan.
3: Ninengah juga mendorong penguatan kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan seluruh satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Mataram. Sementara itu, Sri Wahyu berharap Kota Mataram ke depan semakin maju, berkembang, aman dan nyaman bagi masyarakat.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperkuat pembangunan dan pelayanan kesehatan menjadi prioritas pada momentum peringatan Hari Jadi Lombok Timur ke-131. Yunia Herawati melaporkan.
6: 2028-2029 kita bangun jalan lagi, insya Allah senilai 150 miliar.
7: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menjadikan peringatan Hari Jadi Lombok Timur ke-131 sebagai momentum memperkuat pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bupati Lombok Timur Haji Herul Warisin mengatakan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan dasar menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Hari Jadi Lombok Timur ke-131 akan diperingati pada 31 Agustus 2026. Bupati menilai peringatan Hari Jadi tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum untuk mengenang perjalanan sejarah daerah sekaligus memperkuat semangat pembangunan. Hairul Warisan menyebut pembangunan infrastruktur khususnya jalan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Penanganan ruas jalan rusak dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah. Pemerintah daerah menargetkan seluruh jalan rusak dapat tertangani secara bertahap hingga 2030. Bupati menegaskan infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, perdagangan, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
6: Kita tetap jalan pun masih kita harus konsentrasi membangun, karena masih banyak jalan yang harus kita bangun. Kenapa jalan kita prioritaskan? Karena ini kepentingan untuk bagaimana mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Jalan sangat sangat butuh kita. Nah, sehingga dari awal sudah saya sampaikan, yang sekarang ini konsentrasi kita membayar hutang jamaah yang kemarin, ya, dan itu insya Allah tidak ada kendala, dana ada, bahkan kita bisa melebihkan sedikit. Kita bangun masjid, kita bangun, tidak ada pengaruhnya. 2027 kita bahas kembali nanti untuk kita bangun jalan di tahun 2008-2029.
7: Hairul Warisin menjelaskan Lombok Timur merupakan salah satu daerah penyangga pangan, sehingga dukungan infrastruktur menjadi kebutuhan penting. Perbaikan jalan diharapkan dapat memperkuat konektivitas antar wilayah, sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Bupati meminta Basnas Lombok Timur terus memaksimalkan potensi zakat dari para muzaki untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang berhak sesuai dengan ketentuan asnaf. Di bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengalokasikan sekitar 143 miliar rupiah pada 2026 untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan Masyarakat yang menjadi tanggungan pemerintah daerah. Bupati menegaskan hal itu menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Harapan itu disampaikan seiring peringatan Hari Jadi Kota Mataram ke-33 dan Kabupaten Lombok Timur ke-131. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya mengucapkan selamat hari jadi ke-33 Kota Mataram dan hari jadi ke-131 Kabupaten Lombok Timur.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menilai Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan daerah. Juru bicara Pemprov NTB sekaligus Kepala Dinas Kominfo Tek NTB, Ahsanul Halik mengatakan, Mataram sebagai ibu kota provinsi harus mampu mempercepat pembangunan perkotaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pembangunan Mataram tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus menjawab persoalan kemiskinan, lapangan kerja, pendidikan, dan perumahan.
1: Kota Mataram adalah pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan berbagai aktivitas masyarakat. Maka percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan, kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan ruang kota yang nyaman dan inklusif bagi masyarakat, ini harus menjadi perhatian khusus, dan tentu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta untuk Kota Mataram tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi bagaimana benar-benar menjawab masyarakat di Kota Mataram kaitannya dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, kemudian tentang transformasi ekonomi.
3: Sementara untuk Lombok Timur yang kini berusia 131 tahun, Pemprov NTB berharap daerah tersebut semakin memperkuat perannya sebagai salah satu kekuatan pembangunan NTB. Lombok Timur dinilai memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan sumber daya manusia perlu dikembangkan untuk membuka lapangan kerja dan menekan kemiskinan. Pemprov NTB mendorong Lombok Timur melakukan percepatan pembangunan di berbagai sektor, sekaligus mengoptimalkan program desa berdaya untuk memperkuat pembangunan di tingkat desa.
1: Lombok Timur diharapkan terus memperkuat perannya sebagai salah satu kekuatan penting pembangunan Nusa Tenggara Barat. Karena ke depan, harapan ini bukan sekedar pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana pertumbuhan yang benar-benar menghadirkan kesejahteraan masyarakat. Kita tahu Lombok Timur memiliki potensi yang besar di bidang pertanian, perikanan, pariwisata, kemudian UMKM kita juga banyak. Belum lagi sumber daya manusia yang harus terus dikembangkan agar memberi nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.
3: Pemprov NTB berharap Kota Mataram dan Lombok Timur dapat tumbuh bersama kabupaten dan kota lainnya, sehingga percepatan pembangunan di NTB dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.
0: Peredaran narkoba masih menjadi persoalan hukum yang perlu diatasi menjelang HUT Kota Mataram yang ke-33 tahun ini. Polresta Mataram terus meningkatkan upaya untuk menindak pengedar dan penyalahguna narkoba. Berikut laporan Adilan.
8: Pemain lama semua ya. Sekali lagi, pemain lama semua.
9: Menjelang hari ulang tahunnya yang ke-33, Kota Mataram masih dibayangi oleh tingginya kasus peredaran narkoba. Selama operasi Antik Rinjani yang berlangsung dalam waktu singkat saja, Polresta Mataram berhasil menangkap 15 orang tersangka kasus narkoba. Operasi Antik Rinjani berlangsung selama 14 hari, mulai 14 Juli hingga 9 Agustus 2026 kemarin. Dari 15 orang yang ditangkap, 3 diantaranya merupakan target operasi, sedangkan 12 orang lainnya merupakan kasus di luar target. Selama operasi tersebut, polisi menyita 31,8 gram sabu dan 107,94 gram ganja. Berikut pernyataan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram, AKP Remanto.
8: Pemain lama semua ya. Sekali lagi, pemain lama semua. Dan semoga dengan kita ungkap kembali atau menangkap kembali para residivis ini, mungkin sebagai pembelajaran untuk ke depan, pembelajaran untuk para tersangka, maupun pembelajaran untuk masyarakat-masyarakat yang lain. Tetapi kita tidak cukup sampai di sini ya. Harapan ke depan ini terus-terus baik secara pembinaan, secara sosialisasi maupun pengungkapan akan terus kami lakukan seperti itu.
9: Pernyataan tersebut menjadi catatan penting di tengah peringatan Hari Jadi Kota Mataram. Sebab tingginya jumlah residivis menunjukkan persoalan narkotika membutuhkan upaya pencegahan agar mantan narapidana tidak kembali masuk ke jaringan peredaran narkoba. Kini, pemerintah bersama penegak hukum harus dihadapkan pada upaya untuk melindungi warga dari bahaya narkoba. Pencegahan penyalahgunaan narkotika juga menjadi bagian penting untuk memutus rantai ekonomi barang haram tersebut.
8: Pemain lama semua ya. Sekali lagi, pemain lama semua.
0: Memasuki usia ke-33 tahun, Kota Mataram yang sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi teladan bagi daerah lainnya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu masyarakat berharap Mataram tidak hanya berkembang sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian, tetapi juga mampu menjadi rumah yang nyaman, aman, dan layak bagi seluruh penduduknya. Berikut komentar warga.
10: Perkenalkan, nama saya Dina Larasati, alamat saya dari Mataram. Saya berharap Mataram harus menjadi contoh yang terbaik dari kabupaten atau kota yang lain yang ada di NTB. Karena Mataram menjadi ibu kota provinsi NTB, Kota Mataram bisa menjadi contoh yang baik tentang mekanisme pengurusan dokumen-dokumen pribadi serta pelayanan yang baik bagi masyarakat.
11: Perkenalkan, saya Nanang. Saya berharap Mataram bisa menjadi kota yang maju, bisa menjadi rumah yang nyaman bagi semua penduduk tanpa memandang profesi dan latar belakang. Terutama juga bisa menjadi tuan rumah yang baik bagi para penghobi destinasi wisata. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa secara umum Lombok atau NTB dikenal dengan destinasi wisatanya yang menawan. Pastinya Kota Mataram yang akan menjadi jujukan pertama bagi para traveler untuk mengeksplor keindahan alam yang ada di Lombok.
0: Kota Mataram memperingati HUT ke-33 pada hari ini 31 Agustus 2026. Wakil Ketua DPRD NTB Haji Muzir berharap momentum ini menjadi evaluasi untuk memperkuat pembangunan khususnya infrastruktur, peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat. Ia juga meminta Pemkot Mataram tidak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan kualitas pelayanan serta pembangunan di berbagai sektor. Berikut penegasan Haji Muzir dalam wawancara bersama Hayatun Sofyan.
12: Pak Haji Muzir selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga Wakil Rakyat Dapil Kota Mataram. Pada 31 Agustus 2026, Kota Mataram berulang tahun yang ke-33 tahun. Nah, mungkin sebagai Wakil Rakyat Dapil Kota, apa harapan dan tanggapannya untuk Kota Mataram kita yang tercinta ini, Pak Haji?
13: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama dan utama adalah saya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus Dapil Kota Mataram mengucapkan Dirgahayu Kota Mataram yang ke-33. Mudah-mudahan dengan umur yang semakin dewasa, semakin matang, mudah-mudahan Kota Mataram ini semakin jaya, semakin berkembang dan tentunya rakyatnya semakin sejahtera.
12: Kalau dari hasil pantauan Pak Haji selama satu tahun kebelakang ini atau ke depan, apa yang perlu ditingkatkan lagi untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya di Kota Mataram, Pak Haji?
13: Nah, jadi kalau saya melihat, karena ini dapil saya, ya yang belum kelihatan kalau kita banding di periode-periode yang sebelumnya, ini jalan yang masih ada ya, yang masih belum, terutama jembatan-jembatan yang menghubungkan misalnya antara Monjok dengan Kerang Baru dengan Oloh, ini harus ada. Jadi karena supaya lebih banyak jembatan-jembatan penyeberangan seperti ya, cukup sepeda motor misalnya, karena saya melihat terutama ini yang ke timur ya, kalau dari barat sudah lumayan jembatannya ya, yang kalau yang pernah sudah Dasan Agung itu aja sudah 3 ada 4 jembatannya sekarang penyeberangan, baik yang besar maupun ya cukup. Nah, ini yang ke timur. Dan Udayana ke timur ini, di sana itu macetnya, saya lihat pagi-pagi. Nah, itu yang perlu mungkin penanganan untuk jalan-jalan yang bisa dilalui oleh sepeda motor yang menghubungkan antara yang dihubungkan Kali Jangkau ini. Demikian juga yang ada di Kali Ancar. Mungkin yang ke timur juga perlu ada tempat-tempat yang sesuai dengan program APRI, maksud desa itu saya lihat banyak yang dibuat-buat jembatan gantung. Nah, tentu juga dari bagaimanapun dari tahun ke tahun harus lebih baik daripada tahun hari ini kan. Kalaupun memang banyak transfer-transfer pusat ini seluruh Indonesia dikurangi, tapi saya ingin berikan masukan kepada pemerintah kota supaya menggali. Menggali PAD-PAD yang masih ya, ada kebocoran-kebocoran di sana-sini.
12: Dan satu sisi juga kita tahu Pak Haji, Kota Mataram sebagai ibu kota provinsi. Nah, mungkin untuk mengatakan tidak hanya sebagai ibu kota, tapi juga banyak barometer pendidikan, pusat pendidikan banyak di kota. Mungkin apa yang perlu juga ditingkatkan Pak Haji?
13: Ya justru itu makanya, karena barometer Kota Mataram adalah termasuk gaji-gaji ya. Misalnya ya harus ditingkatkan, masa mau kalah sama Lombok Barat atau KLU misalnya ya. Ya, seperti misalnya standar UMR, kalau provinsi memang cukup jauh ya, tapi paling tidak seperti DKI dengan Indonesia, kan gitu. DKI lebih tinggi gajinya orang daripada kementerian. Nah, demikian juga mungkin Kota Mataram, kalaupun tidak bisa melebihi ya provinsi, paling tidak ya di bawah provinsi sedikit lah. Kalau hari ini 1.500.000, ya kalau bisa diningkatkan minimal 2 juta UMP.
12: Kalau khusus untuk hut kota ini apa mungkin penekanannya sedikit Pak Haji?
13: Penekanan kota sesuai dengan anu agama, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Kan itu. Ya, kalaupun ada keberhasilan-keberhasilan pemerintah kota, tapi perlu jangan berpuas diri, jangan apa, ini masih belum maksimal ini ya kehidupan masyarakat kita di kota ya, garis kemiskinan juga masih ada. Oleh karenanya tetap terutama PAD ya, PAD ini bagaimana cara menggali supaya dia lebih banyak.
12: Oke Pak Haji, terima kasih waktunya Pak Haji.
13: Terima kasih Pak Dian.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain. Dinas Koperasi dan UMKM Nusa Tenggara Barat membuka ruang pengaduan bagi pelaku UMKM yang mengalami persoalan dalam penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran KUR berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan pelaku usaha. Muhammad Halwi melaporkan.
14: Iya, sih kita tampung ini, kita anugerahnya berdasarkan aturan yang berlaku.
15: Gitu. Dinas Koperasi dan UMKM Nusa Tenggara Barat membuka ruang pengaduan bagi pelaku UMKM yang menemukan persoalan dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat atau KUR. Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Juwita Maya, mengatakan pengaduan dapat disampaikan jika ditemukan praktik penyaluran KUR yang tidak sesuai dengan ketentuan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah adanya debitur yang memenuhi persyaratan KUR, namun masih dimintai agunan tambahan. Juwita mengatakan, pemerintah daerah akan memfasilitasi setiap laporan masyarakat dan menindaklanjuti berdasarkan aturan KUR yang berlaku.
14: Iya, sih kita tampung ini kita anugerahnya berdasarkan aturan yang berlaku. Tetap sih kita membuka pulang kalau ada itu kan kita ada yang satgasnya juga dari DPJP itu juga. Ada tuh yang memantau KUR juga banyak menteri keuangan itu di PJB itu ada itu ruang-ruang kita biasanya tiap 3 bulan tuh untuk rapat koordinasi kalau ada masalah di lapangan itu juga kan ya memantau juga jadi ada kita diundang biasanya per 3 bulan untuk rapat koordinasi kalau ada masalah-masalah gitu ada aduan gitu dari masyarakat.
15: Juwita Maya mengatakan pengawasan penyaluran KUR di lapangan belum dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga laporan langsung dari debitur menjadi salah satu sumber informasi penting bagi pemerintah. Minimnya pendamping KUR juga menjadi tantangan karena sebagian pelaku UMKM kini harus mengurus pengajuan pembiayaan secara mandiri dan belum sepenuhnya memahami hak serta ketentuan KUR.
14: Dulu kan kita punya pendamping KUR di lapangan biasanya, tapi sekarang karena tidak ada pendamping KUR, jadi kalau dia belum ada yang laporan ke sekarang jadinya. Dulu lebih enak kita menampung atau masih ada pendamping KUR itu. Karena sekarang tidak ada lagi pendamping KUR di lapangan, jadi mereka mengajukan sendiri. UKM yang mikro ini kan kurang paham, dia tidak ngerti kalau nggak ada pendampingan tuh. Jadi jarang yang sekarang yang nganu sih, yang melapor-lapor kalau itu mereka percaya sama bank.
15: Dinas Koperasi dan UMKM NTB terus melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok UMKM, terutama melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan. Pemerintah berharap keberadaan ruang pengaduan dan koordinasi lintas instansi dapat membuat penyaluran KUR di NTB semakin transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A, terus mendorong pembenahan data penerima bantuan sosial agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
16: Dan kami sangat berharap semua desa melakukan pengusulan sesuai tahapan-tahapan yang sudah ada dan dipastikan usulan-usulan itu semua sudah memenuhi persyaratan.
17: Persoalan penerima bantuan sosial di Kabupaten Lombok Barat kembali menjadi perhatian. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A Lombok Barat, mendorong pemenahan dan sinkronisasi data agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria. Kepala Dinsos P3A Lombok Barat, Arief Suryawirawan, mengatakan, pembaruan data tidak semata-mata berkaitan dengan siapa yang menerima atau tidak menerima bantuan, tetapi juga memastikan setiap perubahan status penerima dapat diketahui hingga tingkat desa dan lingkungan. Menurutnya, proses pengusulan penerima bantuan berawal dari pemerintah desa. Karena itu, operator desa diminta mengikuti tahapan pengusulan, sekaligus memastikan persyaratan warga yang diajukan telah terpenuhi.
16: Bagaimana kita sinkronkan data ini supaya masyarakat yang mendapatkan bantuan itu memang benar-benar bisa mendapatkan bantuan. Dan apapun hasil dari updating data ini, kami berharap di Dinas Sosial juga menyampaikan ke pihak desa bahwa usulannya berapa yang diterima, berapa yang ditolak. Kenapa dia ditolak? Ini juga harus tahu. Dan saya juga minta kepada semua pendamping PKH untuk lapor ke Pak Kades berapa di warganya yang keluar dari bantuan dan berapa yang masuk mendapatkan bantuan yang baru.
17: Selain pembenahan administrasi, Arief mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam meminjamkan rekening bank maupun KTP kepada orang lain. Menurut dia, penggunaan rekening untuk berbagai aktivitas transaksi dapat terbaca dalam sistem pemantauan transaksi keuangan dan berpotensi mempengaruhi proses verifikasi data penerima bantuan.
0: Limbah lumpur hasil pengolahan air PDAM di Desa Penuja, Lombok Tengah, kembali mendapat sorotan DPRD setempat. Limbah yang mengalir ke sungai dinilai berpotensi merusak ekosistem dan mengganggu aktivitas warga, terutama saat musim kemarau. Maya Oktarifa melaporkan.
18: Itu sampai jembatan, terus kemudian mengalir itu. Ya, begitulah.
19: Persoalan limbah lumpur hasil pengolahan air PDAM di Desa Penuja, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah kembali mendapat sorotan DPRD setempat. Limbah yang mengalir ke sungai dinilai berpotensi mengganggu ekosistem dan berdampak terhadap aktivitas warga. Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, Lalu Ahyar, mengatakan persoalan tersebut sebenarnya telah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun dampaknya lebih terlihat saat musim kemarau karena tidak adanya suplai air dari bendungan Batu Cai yang dapat mengencarkan endapan lumpur di aliran sungai.
18: Jadi kalau masalah ekosistem, ya sudah rusak, kangkung saja tidak bisa hidup di sana. Baru dulu orang tempat tanam kangkung di sana bisa mencuci pakaian kalau dulu-dulu lah. Kalau mereka peduli sama lingkungan, ya harus segera, ini kan sudah larut-larut, berlarut-larut. Saya sampaikan 2019.
19: Lebih lanjut dikatakan saat musim hujan, kondisi tersebut relatif tidak terlihat karena endapan lumpur terbawa oleh debit air dari bendungan Batu Jayi. Sebaliknya ketika kemarau, lumpur mengendap dan membuat air sungai berubah keruh hingga mengental. Air pun menilai kondisi tersebut belum dapat perhatian serius karena tidak hanya menyangkut persoalan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu habitat di sungai. Ia juga menyoroti dampak limbah tersebut terhadap kawasan yang selama ini dikenal sebagai sentra kerajinan gerabah dan menjadi salah satu tujuan wisatawan. Setiap pihaknya meminta PDAM tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Menurutnya perlu ada langkah teknis untuk menampung limbah lumpur sebelum dialirkan ke sungai.
18: Tapi kalau musim kemarau kayak gini, sungai itu nggak ada sumber suplesinya kan, nggak dibuka di Batu Jayi, ya ngendap di sungai. Pengolahan PDAM itu dengan yang di sebelah utaranya kan, yang sebelum itu, nah itu kan bagus airnya. Kalau yang di bawah itu sampai jembatan terus kemudian mengalir itu, ya begitulah, air bercampur lumpur mengental jadinya.
19: Terkait adanya usulan agar lumpur hasil pengolahan tersebut dimanfaatkan kembali sebagai bahan gerabah, ia menyerahkan persoalan itu kepada pihak teknis. Namun dia menegaskan bahwa aspek lingkungan tetap harus menjadi prioritas.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus mempercepat persiapan sekolah rakyat. Hingga akhir Agustus, pembangunan fasilitas telah mencapai 81,08%. Sementara pelaksanaan MPLS ditargetkan berlangsung September 2026 dengan 270 siswa yang telah ditetapkan. Reza Kurnia melaporkan.
20: Sebanyak 270 peserta didik telah ditetapkan untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Kabupaten Lombok Utara pada tahun ajaran 2026-2027. Menjelang dimulainya kegiatan, pemerintah daerah mulai mematangkan kesiapan tenaga pendidik, wali asuh hingga pengelola asrama. Persiapan tersebut dilakukan bersamaan dengan penyelesaian pembangunan fasilitas sekolah rakyat yang hingga akhir Agustus 2026 telah mencapai 81,08%. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Dayasos Penaskin, Kabupaten Lombok Utara, Sukardin Hussein mengatakan, kesiapan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam memastikan operasional sekolah rakyat dapat berjalan sesuai rencana. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada tenaga pendidik. Sebanyak 34 guru tamu telah mendapatkan pembekalan mengenai konsep penyelenggaraan sekolah rakyat beserta tugas dan fungsi masing-masing. Materi tersebut mencakup peran guru tamu, wali asuh, wali asrama, dan tenaga pendukung lainnya yang akan terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan.
21: Ya, karena kemarin untuk MPLS ini itu disarankan gitu ya, diarahkan itu sebagai gedung-gedung yang dibutuhkan konsolasi harus segera disesuaikan kan, sehingga MPLS ini bisa berjalan. Nah, itu yang sedang dikejar.
20: Menurutnya, keberadaan guru tamu saat ini masih bersifat sementara sebagai bagian dari masa transisi. Sementara tenaga pendidik tetap ditargetkan mulai tersedia pada Oktober 2026. Sukardin menambahkan, pemerintah daerah Lombok Utara menargetkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berlangsung pada September 2026. Kendati demikian, pelaksanaan MPLS masih menunggu kepastian dari hasil pembahasan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dan kementerian terkait.
0: Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sumbawa tinggal selangkah lagi. Pasalnya, semua persyaratan dan dokumennya telah dinyatakan lengkap. Randy Pratama melaporkan.
22: Dokumen-dokumen tadi, alhamdulillah Sumbawa sudah komplit.
23: Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sumbawa tinggal menunggu tahapan lanjutan dari pemerintah pusat. Asisten Dua Setda Sumbawa Lalu Suharmaji Kertawijaya mengatakan seluruh readiness kriteria atau dokumen persiapan pembangunan yang terdiri dari 27 item telah dinyatakan lengkap. Tentunya setelah melalui pemeriksaan bersama Kementerian Sosial pada 13 dan 14 Agustus lalu. Sumbawa sendiri masuk dalam 67 kabupaten dan kota yang berada pada tahap ketiga pembangunan sekolah rakyat dari total 250 lokasi secara nasional. Pemkab Sumbawa memperkirakan pencanangan pembangunan tahap ketiga akan dilakukan secara nasional pada Oktober mendatang. Sambil menunggu proses pemerintah pusat, Pemkab Sumbawa telah membangun akses panjang 350 meter dari Jalan Negara menuju lokasi sekolah, serta menyiapkan sumur bor. Pemerintah daerah juga telah menyediakan lahan seluas 15 hektar. Selanjutnya, Kementerian PUPR akan melakukan desain kawasan dan menentukan kebutuhan prasarana strategis.
22: Nah, dari dokumen-dokumen itu, alhamdulillah Sumbawa sudah lengkap semua, dan 3 dokumen memang itu akan beririsan dengan pembangunan. Seperti contoh PBG, peraturan bangunan bedung, apabila belum ada desain kan belum bisa kita berhitung. Seperti itu. Nah, terkait dengan dokumen-dokumen tadi, alhamdulillah Sumbawa sudah komplit.
23: Sekolah rakyat di Sumbawa direncanakan menampung sekitar 2.520 hingga 3.000 siswa mulai jenjang SD, SMP hingga SMA. Pemkab Sumbawa melalui Dinas Sosial juga mulai menyiapkan proses penjaringan calon siswa menyesuaikan mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah berharap pembangunan sekolah rakyat dapat segera dimulai, sekaligus memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sumbawa dan Pulau Sumbawa.
0: Berita olahraga, Pemprov Potsi NTB mulai menyiapkan atlet untuk masuk dalam skuad pemusatan latihan daerah KONI NTB menjelang PON tahun 2028. Reporter Syah Manap melaporkan.
2: Potsi Nusa Tenggara Barat tidak melaksanakan kegiatan pelatihan mandiri.
4: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau Potsi NTB mulai menyiapkan pembinaan jangka panjang. Seusai Porprov NTB, Potsi melakukan penjaringan atlet untuk masuk dalam skuad Platda KONI NTB jelang Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Potsi NTB, Hari Gunawan, mengatakan hasil Porprov menjadi salah satu dasar pemetaan atlet potensial yang diproyeksikan memperkuat NTB di PON 2028. Potsi NTB menargetkan 12 nomor yang dipertandingkan memiliki keterwakilan dalam skuad Platda KONI NTB. Hari juga meminta atlet dan pelatih menjaga konsistensi latihan untuk meningkatkan kualitas dan peluang meraih prestasi di PON 2028.
2: Untuk dimaklumi, Potsi Nusa Tenggara Barat tidak melaksanakan kegiatan pelatda mandiri pasca dari Porprov ini sampai KONI NTB melaksanakan pelatdanya. Karena dengan keterbatasan fiskal yang ada, keterbatasan anggaran yang ada, sehingga kita berharap atlet-atlet yang terekrut dari pelaksanaan Porprov itu nanti akan difasilitasi oleh KONI Nusa Tenggara Barat dalam bentuk pelatdanya.
4: Sementara itu, Sekretaris Potsi NTB Sampurno menilai penyelenggaraan Porprov NTB beberapa waktu lalu memberikan dampak yang signifikan bagi semua pihak, terutama bagi atlet yang turun dalam ajang olahraga 4 tahunan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, Porprov cabang olahraga dayung sukses digelar dengan menggunakan 2 venue di Pulau Lombok, yakni Bendungan Meninting Lombok Barat dan Bendungan Batu Jai di Lombok Tengah.
5: Cabang olahraga dayung merupakan cabang olahraga yang pertama kali ikut serta dalam Porprov NTB ke-12 2026 ini. Porprov ini merupakan momen penting untuk menjaring atau merekrut atlet-atlet yang berpotensi. Artinya di sini Porprov ini salah satu mencetak atlet untuk desainnya PON ke depan.
4: Setelah melaksanakan pemetaan atlet, Pemprov Potsi NTB akan menunggu informasi dari KONI NTB terkait pelaksanaan jangka panjang Platda menuju PON 2028.
0: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Dinas Koperasi dan UMKM Nusa Tenggara Barat membuka ruang pengaduan bagi pelaku UMKM yang mengalami persoalan dalam penyaluran kredit usaha rakyat. Saya Dian Puspa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada Sikepat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Perusahaan RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Maya Oktarifa bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi Senin 31 Agustus 2026. 31 Agustus menjadi hari ulang tahun dari dua kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga ini nantinya akan menjadi topik kita dalam Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini. Dua kabupaten kota yang ulang tahun, yakni Kota Mataram dengan usianya yang ke-33 tahun, dan juga Kabupaten Lombok Timur. Nah, Wali Kota Mataram pun di usia yang ke-33 tahun ini mengibaratkan bahwa perjalanan pembangunan Kota Mataram selama kurang lebih 33 tahun ini merupakan sebuah perlombaan estafet. Menurut Wali Kota, pembangunan Kota Mataram tidak dapat diselesaikan oleh satu pemimpin, melainkan satu periode pemerintahan maupun juga satu generasi. Ini pun estafet pun dimanakan bahwa pembangunan di Kota Mataram ini dilakukan secara turun-temurun, secara estafet dari wali kota pertama, periode pertama, kemudian juga wali kota berikutnya hingga dipegang oleh Mohan Roliskana selaku wali kota saat ini di Kota Mataram sejak tahun 2024 hingga saat ini masih berjalan. Dan pendengar, di usia yang ke-33, Kota Mataram ini pun dianggap menjadi salah satu parameter pembangunan wilayah yang cukup sukses ataupun cukup maju di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hanya saja memang hingga usia ke-33 ini masih banyak PR, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Mataram sehingga mampu bersaing ataupun setara dengan beberapa kabupaten kota lainnya yang ada di luar daerah. Misalnya Kota Bandung. Kita mengetahui Kota Bandung ini terkenal dengan pembangunannya yang masif. Kemudian juga beberapa kota-kota besar lainnya di Indonesia, misalnya Kota Surabaya. Nah, ini pun menjadi barometer dari Kota Mataram dan apakah Kota Mataram sudah mampu seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia. Kemudian juga dari segi pembangunan, dari segi birokrasi ataupun dari segi lainnya, apakah Kota Mataram ini juga sudah menjadi barometer dari 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Sehingga memang masukan-masukan yang masih menjadi PR saat ini masih terus dilakukan, diusahakan oleh Kota Mataram, khususnya juga di usia 33 tahun ini menjadi refleksi bagaimana Kota Mataram ini terus menjadi daerah yang maju, terus melakukan upaya-upaya lain sehingga ke depan ini juga menjadi daerah yang cukup maju, terkenal, dan juga yang paling penting adalah setara dengan beberapa wilayah-wilayah maju lainnya, kabupaten kota maju lainnya di provinsi, maksud kami, di Indonesia. Dan berdasar selain Kota Mataram juga, Lombok Timur juga hari ini merayakan perayaan ulang tahun. Nah, ini juga

0: menjadi suatu yang cukup menarik karena ada dua kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat yang merayakan hari ulang tahunnya. Hari ulang tahun Lombok Timur pada 31 Agustus ini pun menjadi hari ataupun menjadi usia yang ke-131. Nah, ini cukup jauh perbedaannya ya, perbedaan usia dengan kota Mataram pada tahun ini. Nah, Lombok Timur pun di usia yang ke-131 ini terus berupaya menjadi wilayah kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang menjadi wilayah yang unggul. Ini pun upaya-upaya lain juga terus dilakukan, meskipun memang sama tadi dengan kota Mataram, masih ada PR lain ataupun masih ada pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Baik itu dari segi diketahui memang pernikahan dini yang masih cukup tinggi di Kabupaten Lombok Timur, kemudian juga masih adanya PMI yang cukup tinggi yang masih ilegal di Kabupaten Lombok Timur, termasuk juga PR-PR tadi pernikahan dini, kemudian juga kekerasan terhadap anak dan perempuan. Nah, ini pun menjadi PR yang bahkan rata ya di 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Hanya saja memang upaya-upaya masih terus dilakukan sehingga pada momentum ulang tahun ini, baik itu kota Mataram yang ke-31, kemudian 33 maksud kami, kemudian juga wilayah Lombok Timur yang ke-131, ini juga masih menjadi hal upaya atau menjadi PR yang masih menjadi penekanan di sejumlah pihak, baik itu di kalangan legislatif, kemudian juga dari masyarakat itu sendiri, hingga beberapa masukan-masukan lainnya. Dan sebelum kami lanjutkan nanti pada sesi kedua, pendengar, kami ingatkan, mungkin ada dari Anda yang ingin bergabung, silakan bisa melalui 0818 02 05 6000, atau bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram dan nomor WA telah kami sediakan. Nanti juga membahas terkait dengan ini, mendengar, nanti kita akan coba berdiskusi langsung bersama dengan legislator kita bersama dengan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita akan mengetahui sebenarnya apa catatan-catatan yang perlu menjadi evaluasi di hari ulang tahun kedua kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat ini, yakni Kota Mataram dan juga Lombok Timur. Kemudian juga kami akan mengetahui secara pasti apa langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah kota dan juga pemerintah kabupaten agar apa yang menjadi PR, apa yang masih menjadi pekerjaan rumah ini bisa diselesaikan pada tahun 2026 atau pada tahun 2027, sehingga sama tadi mewujudkan kabupaten kota yang maju di Nusa Tenggara Barat ini bisa terwujud dan juga bisa tercapai, dan tentunya juga visi misi gubernur kita di bawah kepemimpinan Iqbal Dinda ini bisa terwujud menjadi Nusa Tenggara Barat yang makmur mendunia. Dan pendengar, untuk diskusi ataupun dialog pada pagi hari ini nanti kita akan lanjutkan pada sesi kedua bersama dengan narasumber tadi dari anggota DPRD NTB. Selanjutnya kita sama-sama menanti Warta Berita Jakarta berikut ini.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.